Selama kurang lebih 1 jam, Sartika Yuliani Siregar hadir didampingi pejabat ahli muda BPS Kabupaten Pring Sewu. Sementara Kapolres Pring Sewu didampingi Kasat Intelkam Ibtu M. Fajar Suryatmaja. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan terbuka. Di tengah perbincangan, keduanya membangun komunikasi mengenai pentingnya sinergi antar instansi dalam memahami berbagai perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Kapolres Pring Sewu AKBP Dadi Perdana Putra mengatakan, sinergi dengan instansi menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, setiap lembaga memiliki informasi dan sudut pandang masing-masing yang apabila dikomunikasikan dengan baik dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Informasi selanjutnya. Personel Polsek Bandar Negeri Suwo Polres Lampung Barat menggelar kegiatan pengamanan rawan pagi dan pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan serta persimpangan utama di wilayah hukum Polsek Bandar Negeri Suwo Kabupaten Rabu 30 September 2026 pagi. Kegiatan pelayanan masyarakat yang dimulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai tersebut difokuskan di kawasan depan Danau Asam Pekon Gunung Ratu serta pertigaan Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suwo Kabupaten Lampung Barat. Melalui metode patroli, pengamanan dan pengaturan lalu lintas secara langsung, personel disiagakan untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan, menyeberangkan pejalan kaki serta memberikan pelayanan prima bagi para pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 yang memulai aktivitas pagi. Kapolsek Bandar Negeri Suwo Ibtu Andi Junaidi menyampaikan bahwa penempatan personel di lokasi rawan merupakan wujud nyata kepolisian dalam memberikan rasa aman di tengah masyarakat. Kegiatan PAM rawan pagi dilaksanakan rutin untuk menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kehadiran anggota di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta pejalan kaki di wilayah Bandar Negeri Suwo, ujar Kapolsek. Demikian sikam Leonardo Hendy Pasya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemui nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Mina Bogi, kami masih menemani Anda ya dalam program acara Launi Pagi Kani. Dan saat ini kita membahas tema tentang Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Mina Bogi, Hari Kesaktian Pancasila Sinji ya diperingati setiap 1 Oktober pada tahun 2026 ya. Peringatan ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kementerian Kebudayaan telah menerbitkan pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dalam pedoman tersebut, pembacaan ikrar dan doa menjadi bagian dari acara pokok upacara. Pada upacara tingkat pusat, ikrar dibacakan sekaligus ditandatangani oleh Ketua DPR RI, sementara pembacaan doa dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, Mina Mogi, itulah ya antara ikrar dan doa yang merupakan salah satu poin dari acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada hari ini.

0: sakit ku aduh atong aja yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi.
0: Nyajak mesen tos, Medi. Ana nyajak mesen paket, ana mesen tas. Siap-siap, Pamsela.
1: Siap-siap, api ini kok agak kerja luar negeri kok. Api ini diusir lagi kajong, mo.
0: Ya, tapi maaf. Lain lo, Med. Gantanji kan harus kam siap-siap. Apa pendah, ini tapi maaf sebut-tabi. Ini buat bencana api atau api. Nanti nyiap-nyiap kok tas. Pakai kam karena kan. Induh ya, kam. Haga ngukuk-ngukuk ke bakang-bakang berharga, kam. Ubat-ubatan atau kawai-kawai lau ku di lemari. Haga kukuk-kukuknya dalam meja.
1: Mati balak nih, Hana Susi. Kena sa anak mau dacok kuhu dong kau pernah susi.
0: Ya lah, gak pakai ni anak lah. Ke anakku kan aku babai lah. Pakai harta ku Medi ketuat api bencana atau api tapi emang sebut tabi. Nanti ya pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Anduwe, wat-wat gao, babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
5: Jadi, kau samakan aku sama Safi?
4: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
5: Ih, baik kali, mana mungkin?
4: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
5: Oh, gitu. Tahu aku.
2: Rompat FM Suara Bu.

Hak adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasa

0: di padahal jo. Nah, nah dija, naru asuk nih ando udah dija. Madok maut si pandai kinya lorok dija.
1: Si si si. Api gawi mo si?
0: As haman penyeku haman pay. Dinya lagi kinya lorok listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyeku.
1: Maling listrik niku yo.
0: Maling maling
1: what? Maling listrik kok bisa?
0: Lain, banyak maling listrik lain. Lain, tentu kok kabar mau haman pay. Kan ada tulisan lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya akan nipok. Ya kapan jahani kini nyak bayarnya cuti. Kena.
1: Kena sama maling listrik na gelang resusi. Angok kau niku bahaya.
0: Ya kapan kamu yang buat kena maling listrik. Maling listrik. Maling listrik. Maling listrik. Kapan cerita nyak maling listrik. Ya
1: mawan. Iku colok colok colok colok.
0: Ya nyak nyolok nyak rahasia. Ini mak kepandaian kini nyak bayar. Karena luni cuti.
1: Mak balik banyak. Kau niku cuma PLN niku.
0: Jang dan niku di. Tetap tak sama semen dan niku sah.
1: Iku cawa kau niku.
0: Jang emang
1: api maling listrik.
0: Ya Allah itu aduh, apa sih kepandainya sama tetangga? Kepan sih sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

Ya minat mogi alunan lagu-lagu daerah Nusantara ya. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program acara Launi Pagani. Dan juga seputar informasi bertepatan dengan hari ini, hari kesaktian Pancasila ya. Kami sampai informasi Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Republik Indonesia Melchias Markus Mekeng dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen sepakat memperkuat pendidikan Pancasila di sekolah untuk membentuk karakter dan menumbuhkan nasionalisme generasi muda. Mekeng mengatakan FPG MPR RI menginisiasi pembahasan penguatan Pancasila dalam bidang pendidikan sebagai bentuk kepedulian yang sangat besar. Karena generasi muda perlu dibekali dasar dan falsafah negara sejak dini, hal itu penting bagi Indonesia yang tengah menuju Indonesia emas. Mekeng dalam keterangan tertulis Rabu 30 September 2020 mengatakan, kita ini bangsa besar. Sekarang penduduk 280 juta dan kita menyongsong Indonesia emas, tapi itu bisa goyah kalau anak didik kita tidak. Kita bekali dengan dasar dan falsafah negara kita, Pancasila.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kita, haga ku tunggu dalam sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kimawan. Hati ni nong maling.
0: Satu, dua. Allah kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur subur kerja aduh. Kupelok pai. Kupelok. Aduh, madi liak muat lagi susin.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya ageng dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

Kemerahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: Mone, api-api lasinya gamulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan, bugi no maksudku. Nya aga neben penyamaniku, sehingga mipasak sabo. Tolong yo.
0: Aga api lah niku mipasak. Inggal kan mipasak, mameke kodoh hutang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, tak ku nyendek-nyendek nasab. Yuh benar ku bayar hutangnya maniku selah. Karena nak janji dekat-dekat bulan hadap, ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Yuh aduh dapok gawok, tapi di apa helm mo?
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nak nebeng jemaniku. Perasa ku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang kamu di kening terabas-terabas ah.
1: Halah siapa sih mak ngenini? Kita kuat lah kata liuh layan umumnya masyarakat. Siapa mo ni sih mak ngenini? Aduh talagi terabas kewan rumah mada helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Aduh talagi, masa kita kuat mak daco ngakal ku polisi. Aduh talagi, pokok ninyak nebek, takkan cepat ku helm-helm.
0: Mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman iku jakin iku nebengnya memakai helm. Mak baninya?
1: Allah, siudo, ni kunci sah. Kado alasan munihan, ada helm. Nah, sama ni kena siut, tetangga siut, dia kena siut.

Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

0: update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
2: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
3: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas. Dan tak pernah diduga sama sekali.
5: Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringkit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tongkal dengan kain selempang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu selempang

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Baiklah, minum wagi sampai di sini si Kambang Lin dengan Cani dalam program acara Launi Pagi Kani ya. Setelah waktu jam walu, kami melangkah dalam obrolan pagi Kani ya. Nanti bersama narasumber kami, Bapak Abdul Halim, SPD, MPD, dosen PPKN FKIP Universitas Lampung. Namun setelah waktu jam 8.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.
4: Wakca jam walu.

Minamogi, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi resmi merilis daftar platform digital yang masuk kategori risiko tinggi bagi anak. Sebanyak 22 produk, layanan, dan fitur dinyatakan tidak aman dan dilarang memberikan akses kepada akun anak di bawah 16 tahun dengan YouTube dan game online Valorant turut masuk dalam daftar tersebut. Penetapan daftar ini merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Menteri Hapit mengungkapkan bahwa hingga 6 September 2026, sebanyak 252 PLF dari 94 penyelenggara sistem elektronik telah menyelesaikan penilaian mandiri. Dari jumlah tersebut, Komdigi memverifikasi 60 PLF yang terdiri atas 22 PLF berprofil risiko tinggi dan 38 PLF berprofil risiko rendah. Profil risiko tinggi berarti layanan tersebut tidak boleh memberikan akses kepada akun anak di bawah 16 tahun karena dinilai tidak aman bagi masyarakat, ujar Mutia. Informasi selanjutnya. PT PLN Persero memastikan pasokan listrik tetap handal selama rangkaian pengajian Akbar Haul yang berlangsung di dua pondok pesantren di Kabupaten Lampung Timur pada 27 hingga 28 September 2026 yang lalu. Dalam rilis yang diterima Rabu 30 September 2026, pengamanan dilakukan secara berlapis dengan menyiapkan pasukan utama UPS hingga genset untuk menjaga kontinuitas listrik selama kegiatan yang dihadiri para ulama, santri, dan masyarakat tersebut. Demikian sikam Leonardo Hendin Pasya melaku tunggal di wakil jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamogi pendengar 24 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Saat ini Sikam ya Bang Leon menemani Minamogi dalam program obrolan pagi kami yang membahas tentang Pancasila dan budaya lokal merawat jati diri Indonesia di tengah globalisasi bersama narasumber kita Abdul Halim SPD MPD, dosen PPKN FKIP Universitas Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leon. Selamat pagi, Tabi pun.
0: Ya pun. Ya, ya jadi Bang Leon panggilnya Bang Halim ya.
1: Bang Halim.
0: Mm-mm. Ya, Bang Halim, tema kita ini cukup dalam nih tentang Pancasila dan juga jati diri Indonesia di tengah globalisasi ya. Nah, ya. Sebelum kita membahas dan mengkajinya lebih dalam ini. Pertanyaan mendasar, sebenarnya Pancasila itu apa sih?
1: Oh, baik Bang Leon. Pancasila itu adalah sebuah ideologi ya, yang satu-satunya ideologi paling beda di bumi ini, di dunia. Karena di beberapa negara itu memiliki ideologi yang sama, seperti ideologis agama, ideologis liberalis, ideologis komunis, tapi satu-satunya negara yang memiliki ideologi yang sangat beda, yang paling beda itu yaitu Indonesia dengan mengenai ideologis Pancasila. Kita tahu Pancasila itu adalah dasar untuk bernegara, ya. Jadi pondasi di negara kita,
0: pondasi
1: kita, landasan berpikir kita, pandangan hidup kita. Jadi kalau kita konsisten dan komitmen terhadap ideologis kita, negara ini tidak akan kacau sebenarnya, Bang. Bang Leon, itu akan baik-baik saja gitu. Jadi diharapkan supaya warga negara Indonesia ini menganggap Pancasila bukan sebuah seremonial biasa atau pelajaran harus dihafal saja, tapi memang dipraktekkan dalam kehidupan nyata.
0: Itu. Nah, untuk Pancasila ini kan kita tahu ada 5 Pancasila, 5 sila ya.
1: 5 dasar.
0: Iya. Itu mungkin bisa dijabarkan ringkas saja.
1: Oke, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini dijelaskan bahwa semua warga negara Indonesia ini wajib dan yakin adanya Tuhan. Walaupun keyakinannya berbeda-beda, agama sudah 5-6 yang diakui secara resmi sekarang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dipertegas lagi bahwa ini persamaan harkat dan martabat manusia, warga negara Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keanekaragaman yang ada di Indonesia ini merupakan sebuah kekayaan bagi Indonesia, tapi tidak boleh mengesampingkan persatuan, itu. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengandung makna bahwa segala persoalan itu dimusyawarahkan dengan mufakat, gitu, atau kesepakatan bersama-sama, gitu. Bersama-sama. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa perlakuan yang adil kepada seluruh warga negara Indonesia dalam praktek kehidupan nyata di masyarakat. Itu Bang Leon.
0: Tanpa diskriminasi.
1: Tanpa ada diskriminasi di dalam masyarakat kita sekarang.
0: Nah, lalu begini, makna Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia di tengah arus globalisasi, karena kita tahu sekarang ini kan arus globalisasi cukup cepat ya. Nah, ini maknanya bagaimana?
1: Maknanya ini sekarang ini tentunya harus ada penekanan secara mendalam ya, memaknai Pancasila ini bukan hanya sekedar hafalan tapi dalam prakteknya ini yang masih kurang, Bang Leon. Baik dari anak sekolah di tingkat dasar maupun masyarakat umum, jadi menganggap bahwa ideologis ini hanya sekedar simbol saja, tapi sebenarnya tidak. Ini kan yang mengatur kehidupan bernegara, artinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ini harus mengacu kepada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, gitu. Kalau dipraktekkan, ini makna nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari negara ini akan baik-baik saja sebenarnya.
0: Nah, ini Bang Halim tadi mengatakan bahwa Pancasila ini banyak yang menghafal ya,
1: hafal,
0: tapi tidak bisa mempraktekkan. Nah ini lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa hafal dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Di mana letak kesalahannya? Apakah di pendidikan kita atau di rumah tangga atau di keluarga atau di lingkungan atau bagaimana?
1: Karena Pancasilanya ideologis negara, Bang Leon ya, kita semua tanggung jawab sebenarnya. Negara harus punya program sampai ke akar rumputnya. Program itu memang bisa dilaksanakan secara katakanlah di bidang pendidikan itu kembalikan kepada P4 misalkan dulu ya, bahwa P4 masing-masing siswa itu mempunyai buku saku P4 yang harus diamalkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Walaupun sekarang sudah ada badan pembina ideologi Pancasila tapi mungkin belum sampai menyentuh ke akar rumput masyarakatnya,
0: sosialisasinya
1: yang perlu ditingkatkan lagi gitu sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
0: Ya memang dulu saat Bang Leon masih sekolah ya, itu ada pelajaran P4 itu memang cukup bagus dan cukup mendukung ya anak-anak pada waktu itu ya. Nah itu alasan apa hingga saat ini P4 itu ditinggalkan begitu?
1: Kita tidak tahu karena ini program pemerintah, Bang Leon ya, P4 ini. Jadi kita sebagai misalkan guru hanya pengembangan kurikulum. Jadi apa perintah dari pusat, program dari pusat itu yang dilaksanakan. Walaupun sekarang sudah ada yang mengarah kepada pengamalan sila-sila Pancasila seperti pendidikan karakter. Tapi belum sepenuhnya mungkin ya
0: menyentuh
1: akar gitu ya akar daripada nilai-nilai tadi dipraktekkan oleh anak-anak bangsa kita ini gitu, Bang Leon.
0: Iya, berarti masih ada yang belum tuntas ya.
1: Belum tuntas kita.
0: Ya, kemudian mengapa budaya lokal ya? Ini kan hubungan
1: budaya lokal
0: tema kita ya. Mengapa budaya lokal penting dalam mempertahankan jati diri bangsa Indonesia?
1: Sebenarnya ini Bang Leon apa ya? Saling keterkaitan ya. Sebenarnya Pancasila ini bukan buatan negara. Pancasila ini memang nilai-nilai luhur nenek moyang kita.
0: Leluhur kita ya.
1: Iya, dari leluhur kita diadopsi oleh penyelenggara negara waktu itu, tokoh-tokoh negara pada waktu itu sebelum Indonesia merdeka menjadi sebuah aturan dan ideologis gitu. Jadi memang setelah kami pelajari bahwa di kerajaan Hindu Buddha Sriwijaya itu sudah ada aturan hidup dan itu diadopsi menjadi sebuah ideologis Pancasila. Nah, berkaitan dengan budaya lokal sekarang khususnya lokal. Kalau bisa budaya lokal di Lampung ya, Bang Leon ya, bahwa ada keterkaitan antara budaya-budaya lokal ini terhadap nilai-nilai Pancasila sebenarnya ya. Seperti kalau kita pahami sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Di Lampung ini ada nilai-nilai religius, keagamaan yang dibalut dengan budaya. Itu sudah mempraktekkan sih sebenarnya ya itu oleh masyarakat kita ya.
0: Iya, tradisi-tradisi tadi ya.
1: Tapi harus di secara berkesinambungan, rutinitas gitu Bang Leon itu.
0: Mungkin kurang
1: budaya lokal ini harus dikembangkan,
0: dilestarikan,
1: jangan punah karena digitalisasi teknologi sekarang.
0: Lalu hubungan antara nilai-nilai Pancasila ini ya dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ini apa?
1: Hubungannya yang pertama adalah yang pertama saya ambil sila ketuhanan bahwa di Indonesia ini memiliki keanekaragaman keyakinan. Ada 5-6 keyakinan yang berbeda dan tentunya itu hanya hubungan dia sama Tuhan. Keyakinan. Sementara Pancasila ini menyatukan semuanya itu dalam sebuah ketuhanan Yang Maha Esa gitu. Jadi perlu dipahami oleh masyarakat kita bahwa kalau agama itu hubungan kita kepada Sang Khalik, pencipta atau Tuhan yang Maha. Sementara Pancasila, sila ketuhanan ini kehidupan bernegara Bang Leon itu yang dipikirkan lebih luas se-Indonesia gitu. itu.
0: Ya, karena kita kan sejarah bangsa Indonesia sendiri dulu kan berasal dari kerajaan-kerajaan ya.
1: Iya.
0: Dan mereka memiliki keyakinan yang berbeda-beda pada waktu itu ya.
1: Sudah punya keyakinan masing-masing.
0: Ada kerajaan Hindu,
1: Hindu,
0: kerajaan Buddha,
1: Buddha ya.
0: Kemudian gitu. Ada juga kerajaan Islam,
1: Islam
0: ya, Islam, Islam masuknya pedagang dari
1: Gujarat.
0: Gujarat ya. Nah, kemudian juga termasuk agama-agama lain. Nah, ini mungkin nilai-nilai ini yang akhirnya disimpulkan atau diambil oleh para
1: pendiri bangsa ini
0: ya, ya.
1: Menjadi sebuah ideologis yaitu Pancasila tadi, ketuhanan yang maha esa tadi gitu, bahwa negara memberikan kebebasan kita untuk meneruskan keyakinan kita, tidak akan menyinggung satu sama lain, sehingga tidak ada diskriminasi tadi loh, Bang Leon
0: ya. Ya karena memang kita memiliki sejarah tadi ya.
1: Punya sejarah yang panjang negeri panjang, kita ini sebelum adanya Indonesia.
0: Iya, benar gitu. Sekali ya. Nah, kemudian di tengah masuknya berbagai budaya asing ya, bagaimana cara masyarakat tetap terbuka ya terhadap perkembangan global, tapi tidak kehilangan identitas budayanya sendiri.
1: Nah, itulah menjadi sebuah VR ya, tugas kita sekarang ini, bahkan supaya kebiasaan-kebiasaan tradisi masyarakat itu harus tetap dipertahankan di tengah globalisasi sekarang, digitalisasi. Justru yang memiliki nilai jual kepada masyarakat dunia ini adalah kearifan lokal kita dibandingkan dengan kemajuan teknologi yang kita miliki gitu. Artinya kalau orang-orang Eropa, negara-negara lain yang mau ke Indonesia, kita akan dia akan melihat ciri khas daripada Indonesia. Dia tidak akan mau jalan-jalan seperti apa teknologi Indonesia, tapi dia ingin melihat budaya lokal kita. Itu harus disadari oleh masyarakat itu. Artinya budaya lokal sekarang yang semakin terkikis di masyarakat kita itu, itulah yang mempunyai nilai tinggi kepada negara lain. Tapi kenapa kita tinggalkan gitu?
0: Padahal nilai budaya lokal itu sendiri sebenarnya merupakan ciri ya,
1: ciri
0: atau warna yang menarik wisatawan.
1: Yang
0: tadi
1: menarik di Indonesia ini adalah budaya lokalnya gitu. Itu yang akan dicari oleh negara-negara lain ke Indonesia gitu.
0: Seperti era-era tahun 80-an.
1: Seperti 80-an dulu. itu.
0: Iya, dulu banyak sekali wisatawan ya.
1: Iya.
0: Kemudian bagaimana Pancasila ini dapat menjadi pedoman ya bagi generasi muda ya dalam menyikapi tren dan budaya dan luar negeri. Nah, misalnya Bang Leon beri contoh nih. Sekarang ini kan impor dracin ya, drakor itu cepat sekali ya. Kalau kita buka YouTube atau apa gitu, wah film-film itu kan itu kadang-kadang film-film itu sendiri menggambarkan budaya mereka itu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, dan itu meninggalkan dari budaya dan nilai Pancasila kita itu sendiri. Nah, itu bagaimana itu? Pancasila ini menjadi pedoman bagi generasi muda dalam menyikapi tren dari budaya luar negeri tersebut.
1: Iya betul Bang Leon, ini sekarang ini kan masuknya budaya asing ke Indonesia lewat digital itu sangat luas, sangat besar sekali. Kita hanya semua mengkonsumsi sekarang ini.
0: Iya, konsumen.
1: Ya sebagai konsumen ya, harapannya sebenarnya justru dengan adanya media sosial, anak-anak muda, masyarakat Indonesia ini harus memperkenalkan diri kita juga, budaya kita lewat digital itu. Dan mereka akan kagum apa karya-karya kita itu. Artinya jangan kalah dong Bang Leon. Ada Dracin, ada juga cerita rakyat Lampung, harus seperti itu. Nah, yang kita gali itu. Nah, jangan sekali misalkan ada kerajaan skala Gunung Pasagi ya. Tolong dong ceritakan seperti apa, sehingga orang lain kan akan ketika diposting di media sosial itu akan sampai viral ke luar negeri, orang akan penasaran mengunjungi kita. Harusnya kita menggunakan media sosial ini sebagai ajang promosi juga budaya kita dong. Jangan dracin aja yang mempromosikan kita gitu.
0: Ketika mereka berbicara tentang kekaisaran, kita juga ada raja-raja
1: kerajaannya gitu. Di Lampung ini Bangka banyak sekali marga ya, bukan marga Batak aja ya. Kalau marga di Lampung ini, belum Lampung ini ada Pepadun Saibatin ya, belum ada kerajaan ya ini, belum ada marga-marga. Kalau dibuat sebuah drama film pendek itu luar biasa Bang Leon, ini akan menarik gitu. Bahkan mungkin kita akan lebih suka dengan cerita kita dibandingkan drama Cina tadi.
0: Iya, gitu. Itu kendalanya di mana sebenarnya?
1: Nah, ini
0: kadang Bang Leon juga kok bisa begitu ya?
1: Jadi itu harus menanamkan tingkat kepercayaan diri Bang Leon. Yang pertama ya, kepada anak-anak muda Indonesia, terutama di Lampung ya, mulai dari pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi, itu menanamkan kepercayaan diri, menghargai karya sendiri dulu lah ya, menghargai budaya yang ada di tempat tinggal kita gitu. Kalau kita menghargai, orang lain akan menghargai juga. Itu udah saya pesankan kepada mahasiswa terutama ya. Tapi kalau kita sendiri tidak suka, bagaimana orang lain mau suka gitu? Kalau tidak mengembangkan, melestarikannya, maka orang lain tidak akan tahu dong. Nah, itu kelemahan kita sekarang.
0: Iya. Dan saat ini juga banyak ditemukan ya fenomena seolah-olah kita ini kehilangan jati diri ya.
1: Iya, betul Bang Leo.
0: Masyarakat
1: iya,
0: kita ini. Ya. Ibarat tidak mau, tidak tahu bakal melangkah kemana ini, terombang-ambing ya.
1: Iya, betul Bang Leo.
0: Di antara gempuran-gempuran budaya, kemudian gempuran-gempuran dari digitalisasi, termasuk AI dan lain sebagainya ya. Nah ini bagaimana peran keluarga dan peran sekolah ya, termasuk dunia pendidikan, ini membenteng ini semua?
1: Oh, karena anak-anak muda sekarang ini hanya mengkonsumsi daripada dunia digital, seperti terutama HP nih Bang Leon sekarang ini yang sangat berpengaruh pesat ini. Itu peran daripada orang tua, pihak sekolah itu sangat diperlukan, terutama orang tua ini di sini memperhatikan anaknya gitu. Nah, karena anak sekarang ini kalau tidak disuruh berhenti main HP, misalkan dia akan main HP terus loh Bang Leon. Ini harus ada program itu, misalkan sehari itu kumpul keluarga gitu Bang Leon itu. Orang tua juga harus mengajarkan anak itu mengenal lingkungan sekitar, mengenal alam, bersilaturahmi, itu harus terus menerus loh Bang, jangan capek-capek gitu ya. Jangan
0: capek-capek ya. Walaupun di luar kita sudah capek ya.
1: Di luar sudah capek karena kerja Bang Leon. Jadi itu sangat penting Bang Leon itu ya. Kalau tidak diperhatikan orang tua itu akan bahaya. Kalau sekolah kasihan Bang Leon itu. Guru itu juga ngurusin anaknya juga susah, ngurusin anak orang lain katanya kan gitu.
0: Ngurus anak saya saja susah.
1: Susah
0: ya.
1: Iya, karena enggak ada waktu. Anak orang lain satu kelas kan 30 orang ya, Bang Leon ya. Mau dirusuh karakternya beda-beda. Dan pesan juga kepada orang tua siswa, jangan lepas tangan dong. Anaknya memang ngurus anak apa karakternya sekolah gitu kan. Itu. Justru lebih penting di rumah loh Bang Leon.
0: Di rumah itu yang pendidikan awal ya.
1: Pendidikan bapak ibunya, pendidikan paling terbaik utama itu adalah pendidikan keluarga.
0: Iya. Nah, kemudian untuk media sosial ini sendiri ya, bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan ya untuk memperkenalkan budaya lokal kita kepada generasi muda ya? Seperti tadi ucapan Bang Halim tadi, terlalu banyaknya impor-impor tadi kan dari budaya-budaya asing masuk ke negara kita sehingga kita seolah kehilangan jati diri ya. Termasuk kita lupa dengan Pancasila itu sendiri. Nah, ini tadi kan ada istilah skala berat tadi ya. Bagaimana caranya dibuat film atau bagaimana. Nah, kemudian sebenarnya ini ada hubungan antara pembuatan karya ya, pembuatan karya kemudian kita sosialisasikan ke media sosial. Nah, ini bagaimana sih cara menggerakkan anak-anak muda ini supaya mereka tuh tertarik begitu, supaya mereka tuh tertarik mengangkat budaya kita lalu mereka posting ke media sosial tuh secara besar-besaran, itu bagaimana?
1: Sekarang sudah dilakukan pemerintah Bang Leon ya. Ini kebetulan 2 tahun ini, tahun sekarang lah saya merasa mungkin jam 1 nanti saya akan rapat dengan pelestarian budaya. Jadi ada program pemerintah itu untuk mengangkat budaya-budaya yang lokal hampir punah itu kembali dikedokumentasi baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk digital. Itu yang akan kita eksplor ke luar gitu, sehingga akan diketahui orang. Itu udah salah satu program baik pemerintah yang saya akui luar biasa itu Bang. Tapi sekarang kan itu hanya beberapa orang saja Bang Leon. Nah sekarang ini di pendidikan dasar dan menengah ini yang perlu Bang Leon ini, ini yang harus ada masukan daripada pemerintah juga ini yang perlu memperhatikan ini Bang, karena masyarakat kan tidak sejauh itu Bang Leon pemikirannya gitu.
0: Apalagi kemarin waktu kurikulum merdeka ya. Waktu kemarin masih kurikulum merdeka itu Bang Leon menemukan juga ya ada beberapa anak itu bahkan tidak hafal Pancasila itu sendiri.
1: Betul.
0: Kok bisa begini begitu ya? Apa yang salah? Kadang-kadang Bang Leon pada waktu itu berpikir kok, kenapa ini? Anak-anak dulu masih SD kelas 1-2 sudah bisa hafal Pancasila. Kenapa ini sekarang sudah SMP, SMA mereka tidak bisa hafal? Nah itu kadang-kadang miris ya. Kalau
1: miris sekali itu Bang.
0: Ya, kalau kita membandingkan dulu dengan saat ini ya.
1: Iya.
0: sedangkan suatu saat negara ini dititipkan kepada mereka, ya.
1: Nah, iya.
0: Kemudian peran seniman, ya,
1: peran seniman,
0: budayawan, ya, komunitas dan anak muda dalam menjaga keberadaan budaya lokal ini, bagaimana sih?
1: Peran seniman sudah maksimal, cuma kan seniman Lampung kan sedikit loh, Bang.
0: Iya.
1: Tidak seimbang dengan dengan apa warga dengan masyarakatnya gitu. Sementara mereka punya keterbatasan gitu. Yeah, mereka sudah berupaya gitu. Saya perhatikan juga termasuk dari kampus kami di Unila kan adanya sarjana bahasa Lampung, program bahasa Lampung. Itu ada Profesor Farida Aryani itu yang betul-betul menuntut supaya harus ada program bahasa Lampung karena kepeduliannya untuk melestarikan bahasa Lampung jangan sampai punah. Karena bahasa ibu ini, bahasa Indo. Kemudian yang kedua di Unila juga sudah dibuatkan Nuo. Lamban adat. Ada dua,
0: Sebatin
1: dan Pepadun. Kemudian ada juga pendidikan tari itu sangat mendukung benar itu untuk kegiatan pelestarian budaya dan seni di Lampung.
0: Tari Lampung khususnya.
1: Tari Lampung gitu.
0: Nah, kemudian bagaimana nilai gotong royong, ya? Sebagai salah satu nilai yang dekat dengan Pancasila, dapat kita pertahankan di tengah gaya hidup yang semakin individualis saat ini. Ini bagaimana nih?
1: Oke, Bang. Gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini unik loh, Bang, sebenarnya.
0: Iya, menarik.
1: Cuma ada di Indonesia loh gotong royong nih. Sifat ke gotong royong ini cuma ada di Indonesia.
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Gitu. Harusnya kita tetap pelihara loh, Bang. Gotong royong ini memiliki makna kebersamaan loh, Bang. Jadi gotong royong ini meskipun sekarang ini kemajuan zaman, Bang Leon, ya, gotong royong ini enggak harus pakai tenaga saja, ya. Mungkin kalau di lingkungan kompleks kan gotong royong mungkin bisa bahasa dalam iuran gitu, gitu, dalam ada yang kena musibah, mungkin ada yang sakit, mungkin itu harus tetap kita secara terus-menerus kontinu dilestarikan, Bang. Itu penting, ya. Walaupun dengan konsep yang berbeda, ya, Bang, ya. Kalau dulu kan gotong royong bawa cangkol, bawa arit, royongan, ya.
0: Bangun rumah tetangga gitu. Satu hari bisa jadi itu.
1: Bisa jadi gitu. Nah, sekarang yang lebih penting adalah karena sudah dinilai dengan uang, itu harus gotong royong juga, Bang. Ini. Sukarela, Bang. Itu perlu dilestarikan sehingga pemahaman demokrasinya ini jangan sampai salah tadi, Bang, ya. Kita ini bahwa demokrasi di Indonesia kan berdasarkan ideologis Pancasila.
0: Benar sekali.
1: Sementara demokrasi di Amerika ideologis liberalis gitu. Itu yang perlu disampaikan kepada warga negara Indonesia khususnya umumnya, ya, bahwa jangan disamakanlah kebebasan di Indonesia dengan di Amerika gitu. Kita bebas tapi tidak boleh bertentangan kepada nilai Pancasila tadi loh, Bang Leon.
0: Nah, bukannya bebas tanpa batas, ya.
1: Bukan bebas tanpa batas, itu betul. Salah memaknai daripada sebuah demokrasi di Indonesia. Perhatikan kita ini. Yang pertama kalau di Indonesia nih bebas itu tapi mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, tidak boleh menyimpang, Pak. Itu.
0: Itu yang benar.
1: Itu yang benar, ya, harus dilaksanakan. Bukan bebas-bebas-bebasnya. Itu salah. Itu demokrasi berlaku di negara lain. Gitu, Bang Leon.
0: Ya, karena kenyataannya sekarang kita sudah meninggalkan, ya, nilai-nilai dari demokrasi Pancasila sendiri, ya.
1: Iya, meninggalkan.
0: Dan sudah malah lebih cenderung kepada demokrasi neoliberal tadi, ya.
1: Iya, karena kesalahan memakna tadi tentang demokrasi, Bang Leon, itu. Ini.
0: Ya. Padahal demokrasi itu sendiri sebenarnya sila keempat itu, ya.
1: Iya, kita kan sila keempat itu musyawarah mufakat loh, Bang. Iya, musyawarah mufakat. Bukan suara terbanyak, bukan. Kalau suara terbanyak nanti ada gap antara kalah dan yang menang loh, Bang. Kalau semua diselesaikan persoalan musyawarah, itu akan aman-aman aja sebenarnya, Bang. Ini, misalkan siapa yang lebih berhak untuk jadi pemimpin kita, siapa yang lebih pantas, kita itu dari segi nilai agama, dari kewibawaannya, kepatutannya, itu akan lebih bagus dibandingkan dengan kalau pemilihan banyak-banyakan suara itu yang apa ya bang? Sebenarnya itu bukan musyawarah mufakat. Gitu.
0: Sebenarnya bukan musyawarah mufakat. Gitu.
1: Kalau kita maknai itu.
0: Iya, tapi memang kalau kita kaji lebih dalam lagi mungkin panjang sekali ya.
1: Tentang Pancasila, iya, ini nilai-nilai ya. Ini yang harus kita praktekkan.
0: Nah, kita fokus ke tema kita ya, antara budaya lokal dengan Pancasila yang tadi ya. Bagaimana ini budaya lokal ya dapat menjadi sarana untuk memperkuat persatuan ya di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kita tahu ya, kita ada Aceh sampai Papua, itu sudah beda-beda semua itu. Dari tradisi, kemudian kehidupan sehari-harinya kan.
1: Iya.
0: Nah, kemudian itu bagaimana sih caranya supaya kita memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat kita?
1: Iya, budaya ini kan, keragaman ini kan merupakan kekayaan loh Bang, Bang Leon. Jadi masing-masing daerahnya punya simbol masing-masing ya. Dan orang melihatnya bukan per daerah Bang. Kalau negara Eropa melihatnya Indonesianya loh Bang.
0: Indonesianya ya.
1: Jadi budaya lokal ini akan mendukung kebudayaan nasional Bang. Gitu. Jadi keunggulan masing-masing daerah tentang kebudayaan, baik dari pakaian, tari, adat istiadat, ini justru akan membuat nilai jual Indonesia di mata internasional lebih tinggi gitu. Itu lebih bagus dikembangkan. Tidak akan ada yang dirugikan di sini Bang. Sebenarnya karena keragaman ini semuanya diuntungkan Bang. Justru masing-masing daerah ini akan termotivasi mengunggulkan daripada budayanya masing-masing di tingkat nasional dan ini memperkaya kebudayaan nasional kita gitu.
0: Memperkaya kebudayaan nasional kita tapi tetap harus bersatu.
1: Harus kebersamaan, persatuan harus dijaga, itu nomor satu.
0: Dijaga gitu. Karena kan pada kenyataannya memang ada juga segelintir ya.
1: Segelintir orang
0: yang dengan perbedaan-perbedaan ini justru ingin memecah belah, benar ya?
1: Iya, mungkin ada juga. Karena pemahamannya terlalu sempit tadi Bang ya, bahwa kita ini yang dipikirkan adalah Indonesia Bang.
0: Iya benar sekali.
1: Bukan individualis atau komunitas atau juga daerah tadi gitu.
0: Menempatkan kepentingan negara di atas
1: kepentingan sendiri, pribadi, segala-galanya lah Bang ya. Iya termasuk kelompok gitu Bang.
0: Nah kemudian peran ya, peran baik itu dari pemerintah termasuk akademisi ya, ataupun peran dari masyarakat dan keluarga ya. Nah ini dalam melindungi dan mengembangkan budaya lokal yang berdasarkan Pancasila di era globalisasi ini, bagaimana sih?
1: Peran pemerintah ya Bang? Ya,
0: pemerintah termasuk akademisi, termasuk masyarakat dan keluarga.
1: Ya, pemerintah sudah banyak program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan kebudayaan lokal ini sebagai aplikasi daripada nilai Pancasila tadi, karena antara budaya lokal dengan Pancasila ini sangat melengkapi Bang ya. Seperti misalkan PIL Pesenggiri Masyarakat Lampung itu kan tadi di apa ada nemu nyima, kemudian Nengah Nyapu, Bojolok Badog, itu sebenarnya sudah ada. Dan ketika kami pahami di dunia akademisi itu sangat merupakan aplikasi daripada Pancasila Bang. Ini sementara di dunia akademisi, dunia kampus terutama di, kami selalu berupaya untuk membuat tulisan dalam sebuah penelitian, pengabdian untuk mengangkat budaya-budaya lokal ini supaya tetap dilestarikan, tetap ada di masyarakat. Ya mungkin kurang terlalu mendalam, mungkin Bang meyakinkan masyarakat bahwa produk lokal masyarakat ini sangat unggul sebenarnya.
0: Seharusnya kita punya nilai jual ya.
1: Punya nilai jual di dunia internasional.
0: Di dunia internasional, baik itu juga di dengan daerah lain ya, tentang budaya kita ya. Lalu jika kita ingin generasi muda kita ya mencintai budaya lokal ya, langkah konkret apa sih yang bisa kita lakukan mulai di lingkungan keluarga dan masyarakat?
1: Yang pertama adalah kita harus dari diri sendiri Bang ya, langkah konkretnya harus kita lakukan. Pertama adalah kita harus percaya diri.
0: Percaya diri
1: Bang ya. Misalkan di Lampung punya aturan hidup masing-masing Bang. Itu kalau dipraktekkan kepada diri kita itu akan baik-baik saja. Kemudian yang kedua, punya kebudayaan. Enggak usah malu Bang. Misalkan ngomong mau berbicara bahasa Lampung, berpakaian, bahkan berpakaian Lampung sendiri udah go internasional Bang ya. Dan saya sekarang sudah agak seneng Bang, walaupun dia bukan orang Lampung, kalau dia nikahan di Lampung itu pakai adat Lampung Bang. Itu justru lebih bagus kalau menurut saya Bang. Tapi walaupun dalam adat kita Lampung kan harus hal-hal tertentu yang dianggap sakral yang memang nggak boleh dilanggar Bang ya, dalam adat terutama ya, ya
0: untuk tradisinya,
1: untuk tradisinya gitu. Tapi kalau hanya untuk berpakaian itu saya rasa hal-hal karena itu kan pernikahan sakral. Kecuali kalau dia menggunakan pakaian Lampung itu tidak sopan itu ya baru bertentangan Bang. Tapi kalau dia nikah pakai adat ya kita sebagai orang Lampung ya malah senang kalau menurut saya. Kan justru pakaian Lampung ini sudah go nasional internasional Bang ya. Jadi orang semuanya senang menggunakan sigar Lampung gitu. Itu satu. Itu kan sudah menunjukkan satu nilai yang tinggi yang kita miliki loh Bang. Kenapa hilangnya yang lain tidak gitu. Maka harapnya ke depan bukan hanya sigar dan pakaian adat Lampung saja yang sangat dikagumi dan dipinginin banyak orang, tapi termasuk bahasa, kebudayaan yang lain, termasuk kalau bisa film-film dokumenter dari Lampung. Mudah-mudahan tahun-tahun depan itu ada kan muncul loh Bang. Leon.
0: Nanti Bang Leon ikut promosi nih.
1: Iya.
0: Nah, ini closing ya.
1: Iya,
0: atau penutup. Apa pesan yang ingin disampaikan ya kepada pendengar kita, pendengar Perempat RRI Ban Lampung, tentang hari ini kan hari kesaktian Pancasila dan juga tentang tema kita yaitu Pancasila dan budaya lokal merawat jati diri Indonesia ya, di tengah globalisasi.
1: Baik Bang Leon, terima kasih waktunya Bang Leon. Para pendengar semuanya, harapan pesan dari kami adalah bahwa 1 Oktober 2026 hari kesaktian Pancasila ini kita ambil hikmahnya bahwa kita harus berkomitmen mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari diri kita, keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Dan kita yakin bahwa Pancasila ini adalah harga mati ideologis negara kita hingga saat ini. Kemudian bagi masyarakat Lampung khususnya, ini Bang Leon, diharapkan percaya diri terhadap kebudayaan lokal kita dan ketahuilah bahwa budaya lokal yang selama ini yang harus kita jaga merupakan kekayaan yang paling besar di tanah Lampung ini yang harus selalu kita kembangkan sehingga masyarakat luar akan mengakui kebudayaan kita ini gitu.
0: Ya, terima kasih Bang Halim ya.
1: Iya, Bang Leon.
0: Sudah bergabung bersama obrolan pagi kami, mengangkat tema Pancasila dari budaya lokal merawat jati diri Indonesia di tengah globalisasi. Terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama Bang Leon.
0: Selamat pagi menjelang siang ya.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baiklah pendengar Perempat RRI Bandar Lampung, demikian pembahasan kami dalam program acara obrolan pagi kami bersama narasumber kami Bapak Abdul Halim SPD MPD, dosen PPKN FKIP Universitas Lampung. Dan sampai di sini Bang Leon menemani Anda dalam obrolan pagi kami. Kami melangkah dalam program acara selanjutnya.

0: merupakan salah satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Kongor Faido Nan Komar.
1: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM, Suara Budaya Lampung.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia. Mengenal alat musik tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: 4 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.

Minak Mogi, pengembangan potensi pangan lokal menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong perekonomian desa. Tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, pengelolaan produk pangan juga dapat membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan peluang tersebut adalah Fitriani, owner Tahu Gejrot Bang Joni. Melalui usaha kuliner yang dijalankannya, Fitriani melihat bahwa produk pangan sederhana dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi apabila dikelola dengan strategi yang tepat. Menurut Fitriani, pengembangan usaha pangan perlu dimulai dari kemampuan membaca potensi pasar. Produk yang dibuat tidak hanya harus memiliki cita rasa yang baik, tapi juga perlu memperhatikan kualitas bahan baku, kebersihan, kemasan, pelayanan, serta konsistensi produk. Informasi selanjutnya. Upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana perlu dimulai sejak dini, termasuk melalui lingkungan sekolah. Edukasi kebencanaan menjadi salah satu langkah penting agar siswa tidak hanya memahami risiko bencana, tapi juga mengetahui tindakan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Hal tersebut menjadi perhatian dalam program Sekolah Tangkap Bencana, sebuah upaya edukasi untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan warga sekolah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Roni Jurianto, Supervisor Program dan Bidang Sosial Dakwah Kebencanaan Dompe Dua Palampu menjelaskan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar bencana sejak usia dini. Demikian Sikam Leonardo Hanimpasya, Mulai Putunggah di Waktu Jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mina Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nemui nyimah. Berikut nemui nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui nyimah artinya kan kam melayani tamu-tamu kam, kam menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kam si katong medi nuwabalak kam, medpilatun kam secara baik kan, kam berbagi ilmu lisan timbul pengertian kam silaturahmi silah, menjaga hubungan kam, jama kam sekeluarga balak kam, si hatong milamban kam maupun siwat di lingkungan kam negara.
2: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit na hutang. Ngredit nesta ngutang.
1: Allah, dal kani niya ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mone niya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Cuma dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku nendang-dang nesa. Ya ipo ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngici ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau dekebon. Mau usah niku ngurus konya. Hadu haman taniku tak pun nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Awas, awas, ada musuh 165, mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
3: Bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dawa minamogi ya. Bang informasikan ya bahwa saat ini untuk layanan telepon sudah bisa diaktifkan ya di 0721255 saya sewa ataupun melalui WA 0811720985. Ya, kamu buka dulu di layanan telepon. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Bang Leon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gelang nih?
2: Ini Kajongnya Topan Bang Leon.
1: Oh, Kajongnya Topan. Iya.
2: Apa kabar Bang Leon?
1: Alhamdulillah, kabarnya Bang Leon sehat. Bang Leon ada lagu-lagu nih. Ngandan Juduni Hulun, Awas Buha, Kilo Babang. Ning
2: Skonografi. Kilo Babang aja lah.
1: Ya, Kilo Babang.
2: Kayak sama kayak nama suami ya Babang.
1: Oh, iya. Ya, salam-salam silakan.
2: Ya udah salam-salamnya buat Mas Edo sama Wa Putri beserta suaminya ya.
1: Yo.
2: Bunda Heni, selamat pagi menjelang siang ini kayaknya ya. Sama Bang Irin, sama Bang Amir.
1: Yo.
2: Sama Bunda Samba. Itu aja lah Bang, aku juga belum banyak yang apa nama-namanya tuh, semuanya hati, aja ya. Salamnya buat semuanya aja tanpa kecuali. Nah itu aja ya Bang. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Suena kada bergabung sama provider di Bandung Lampung. WA dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
1: tapi pun. Ya pun, iya. Gaduh telpon, WA, Pai.
3: Yulah, selang-seling.
1: Selang-seling,
3: dibagi-bagi, api saya dibagi-bagi.
1: Bangi, weh, dibagi-bagi.
3: Alhamdulillah, Bang. Lagi tanggal senang
1: muda.
3: Dia, Bang.
1: Iya, senang, tanggal muda.
3: Iya, betul. Tapi senang, tanggal 5 kawah, Bang.
1: Soalnya
3: tanggal 5 terakhir Bang, bayar cicilan.
1: Cicilan ya.
3: Iya.
1: Baking ya.
3: Iya Bang, iya cicilan.
1: Edo, lagu
3: laguna Bang
1: Awas Buha, Amadapa, Wat Muningan dan Juduni Hulun, Rumaida, Judu Matengan, Alam Limau.
3: Judu Matengan gak lah Bang.
1: Judu Matengan gak lah. Lanjut.
3: Salamnya makai Sulaiha ya, istri tercinta Babang Tampan, semoga selalu sehat,
1: amin.
3: Lalu dilancarkan rezekine, Babang Tampan yang muni sehat-sehat, buat alak saya ya, alak Herman di Batu Kutu, sama Wa Putri dan Udo sehat-sehat sekeluarga, buat Kameli Minak Permata, buat Ayah Senin Ayah Nurdin, buat Ayah Basir Ayah Gali, Pak Suradi Sindang Anom, Bahrin. Ayah Basir, Ayah Gali, Mama Pungki sama Mami Ratna ya, semoga selalu sehat sekeluarga. Terus Wat Muni, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni. Makasih Unyi Nega lah Bang Leon. Makai Bang Leone, semoga selalu sehat sekeluarga.
1: Amin.
3: Selalu dilancarkan rezekine. Tambah lamun jopane. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Tabipun.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, terima kasih Edo. Saya Wadi Teluk ya. Anak Idawe Dipa WA nih ya. Makung kogoan ya. Nah, tumbur-tumburan WA. Ya, langsung telepon Pai. Ya, dah tumbur-tumburan ya. Nah lanjut, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Leon, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Datu. Ya, Datu, kegiatan ini api Datu. Pagi ya. Gani Sinji. Kegiatan ini api, pagi Gani Sinji.
4: Oh, saya Nji, Datu Nji.
1: Ayo.
4: lagi ngopi.
1: Ngopi, weh bangi weh.
4: Iya lah, sambil ngudut. Ngudut. Lemon ngudut datu, mah.
1: Lemon ngudut.
4: Iya. Waktu presidennya Soekarno, aduh, demon ngudut.
1: Oh, oh.
4: Sampai
1: Anja Presiden Soekarno, Soeharto, ya Bibi sebut.
4: Aduh, wat dua mobil box.
1: Ah, dua mobil box.
4: Dato kesani lamban ya.
1: Oh, oh. Ya Dato. Ya. Lagu ini ngandan judul ni hulu ya Rumaida. Wat muni ya. Temu judu Jubaidi. Lain mak sayang Winda Firdiani.
4: Ya, Rumaida Gaola oleh jelma Punduh yo.
1: Oh, oleh jelma Punduh ya deh.
4: Salam salamnya Pak yo.
1: Lanjut atu.
4: Oh, salamnya gua emuan yo. Di Sukadanaha, Malupa Mone, Kaheni di Pulau Panggung, Umrah Sukadanaha Mone, Abang Baha di Sukadanaha Mone, Kepala Lingkungan 1. Abang Basir di Pasar Tani, Kang Mama di Palang Besi, Malupa Mone, Wo Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Buros di Kedamaian, Malupa Mone Bang Senang di Sukabumi, Topan di Kota Karang, beserta istri tercintanya, Edo di Teluk Betung, Nurdin di Pulau Sebesi, Mbak Jarwo di Lampung Timur, Malupa Mone Samba juga di Lampung Timur, Mami Ratna di Pahoman, mantan penyiar Pro 4 RRI Bandar Lampung, lagu Lampung Menggarut tahun 90-an.
1: Mantap, ya.
4: Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Juragan Duren, Bang Herman di Batu Putu, Bang Pendi di Oku Selatan, Raden Mat di Sukadanaham, Guai Seunyinegawo, Bang Leon.
1: Yo Datu, siap.
4: Assalamualaikum tabe pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih Datu Hati Negara bergabung ya jemaah provider di Bandar Lampung. Iya, minamogi untuk WA ya, madapo video call ya, karena kalau video call mata sambung ya, jama internet ya, di komputer ya. lanjut telepon WA ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, mantap, siapa gelap nih pagi?
5: Buat kan profil nih Bang Leon.
1: Oh, buat profil siapa? Jangan nani. Bang siapa?
5: Yo, buat disan.
1: Buat di. Nah, Bang Leon Dipa ya.
5: Ya. Bingung Bang yo. Aduh, kok ini pandai ja Oku Selatan.
1: Bang. Oh, Oku Selatan Bang Fan ya.
5: Benar sekali.
1: Iya Bang Fan.
5: Apa kabarnya Bang Leon?
1: Alhamdulillah kabar nih Bang Leon sehat.
5: Syukur alhamdulillah kalau sehat ya.
1: Ya Bang Fan.
5: Lagunya apa ini lagunya ini?
1: Lagu ini Temu Judu. Lain Mas Sayang.
5: Temu Judu ya. Ya udah minta lagu Temu Judu aja lah.
1: Iya, Temu Judu.
5: Mudah-mudahan enggak lama lagi ketemu judunya.
1: Ah. Berlanjut-lanjut ya.
5: Agak kirim salam Pak yo.
1: Iya, silakan.
5: Salam Pak Kene Datu Apin Jeno yo. Terima kasih Datu yo. Salam angkon, salam semua kian. Jama Edo mune yo Jeno yo, jama Topan, jama Bebai ne mudah-mudahan rumah tanggane rukun, damai, tentram, adem, ayem yo.
1: Amin.
5: Sakinah mawaddah warahmah yo. Yo kudu ako olehnya kudu benih kenal jama Topan
1: ya Bang Leon. Ah, kudu benih ya.
5: Oh, kadu benih lain sebulan, waduh bertahun-tahun, bukan tahun kidang, kadu bertahun kan. Jadi lanjut ya. Salam pakai nih Bang Senen yo di Sukabumi yo. Jema Bunda Samba yo di Lampung Timur, Mbah Jarwo yo, jema Amir yo kadu benihnya, jema Amir yo mudah-mudahan ya aktif yo.
1: Amin.
5: Amir di Lampung Timur yo, jema jema Udo di Wayhalim yo. Jema siapa lagi yo, jema Zaini di Kemiling. Jema Mbak Heni yo. Jema Kak Heni yo,
1: api kapal Pulau
5: Kak Heni di Pulau Panggung Talang Padang yo, nyak pandai.
1: Iya, biasanya kukuan.
5: Padang nah emang denganku di sanena oleh nyamak jauh di talang padang nah si pekonko di ina pada suka kedundung
1: oh, ya pada suka kedundung
5: oh penyen pandai pen-pen RRI Bandar Lampung nya asline jelema pada suka
1: kedundung oh pada suka ya
5: pada suka kedundung kecamatan pada suka kabupaten Pringsewu ya ke Medi jema Zaini pandai jemenya
1: iya
5: ke siapa oh Zaini kadu pandai jemenya keluargaku ya adu pandai bebaju bayi nih ya lanjut ya jema siapa lagi oh jema Bang Narawi yo di Wakata yo mudah-mudahan sehat iku Bang radio ini lagi cadangannya Bang Narawi ya yo mudah-mudahan gelo di bertiko lah kenyang aktif mone RR ini ulih kerja yo, yo nyak lain seolah-olah nyak sok bekani, sok pintar, sok enak.
1: Api,
5: agak usul Bang Leon.
1: Api usul.
5: Nah, usulnya kerja. Kiwat masalah pribadi yo, dan diusung-usung di RRI yo.
1: Ah, nak kita. Oh,
5: pesan je, mohon nyak cuma pen-pen RRI yo, oleh pen RRI ni ku anggap wahi unyin
1: ni banyak. Iya, wahi unyin weh.
5: Nyak tanya je makan susi, nyak kadu ngobrol je makan susi. Tanya lah telpon lah, kemang percaya telpon lah Kak Susi. Ini yang hubungi ya Medi, mah aktif nomornya Medi. Jadi saya aktifin lah nomornya Kak Susi, yo. Jadinya curhat di Kak Susi, yo.
1: Lanjut salam-salam nih. Nya
5: impone, kewat masalah pribadi dang diusung-usung di RRI, yo. Nya mohon jemaah pen RRI, boleh kam di RRI ini agak nyepok puaki, yo. Agak nyepok puaki.
1: Yo nyepok puaki.
5: Sambil hiburan.
1: Iyo saya lalu hiburan.
5: Boleh nyan je, maaf je, yo mungkin pen je. Kadu ini mone, mungkin adu paham je menyaknya jadi Oku Selatan je angkanya aja Oku Selatan je
1: PRRI mantap
5: telepon di RRI saya boleh nyanyi jak tahun 99 di RRI je aktif je semenjak Bang Yaya Bang Edo Susi
1: Bang Edo
5: terus siapa waktu saya jajabung mana adu ninggal kata adu almarhum Bang Husein akrab
1: ya Bang Husein ayo Husein
5: Resoknya pecian video callan yang Bang Husein terus siapa pakai ini namun ya lanjut ya
1: lanjut
5: nagola impone yo nyak mohon
1: yo
5: kiwat masalah
1: disebar
5: pun di RRI oleh di RRI pakai hiburan pakai kami sepuk wahi yo nah ini nagola hanya lain istilahnya sok pintar sok berani lainnya
1: iya kita weh lulus
5: kosek tau negawa Bang Leon yo kenagolah yo lanjut yo pakai Bang Abdullah yo di way kanan yo jema siapa lagi seunyinya di way kanan yo jema Bang Ramli yo Bang Irin di Gunung Batu yo jema siapa lagi yo jema aduh dulu ngedrop mana nih Bang Hamzah Yusuf yo di Jambi yo jema siapa lagi yo jema waduh ngedrop nih jema Minanwati yo di Serengsem yo jema Nabila di Weluni kadu beninya mendengi sunu Nabila ya yo. Tapi kaya lagi sibuk tapi kepa mudah-mudahan ya aktif walaupun ya ma nelpon ya monitor ya. Jema siapa lagi yo jema
1: Seunyi ini kau ya.
5: Pokoknya seunyi ini gaula. Salam angkon salam kemuakian pen RRI yo. Jema kru-kru ne kenamo ne salam angkon salam kemuakian yo.
1: Jama-jama. Ma
5: sebut sai-sai pokoknya salam angkon salam kemuakian seunyi ne yo. Jema Karatna yo. Yo Karatna esok nenggol ya nyaga aktifnya ni. Pandainya Karatna Julita yo. Ya mudah-mudahan sehat kan yo.
1: Amin.
5: Bunda selfie yo jema siapa lagi yo Bu Mama Pungki yo jema siapa lah pokoknya seunyinya lah yo
1: iya seunyinya
5: terima kasih Bang Leon yo
1: jama-jama
5: Bang Leon selamat tugas terima kasih waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya Bang Pen karena bergabung jemaah provider di Bandar Lampung ya Bang Leon bacakan dulu WA Anja Waputri ya Waputri agak kirim-kirim salam yo. Kirim salam Bakai Niedo, Topan dan istri, Datu Atin, Apin Bolo-Bolo, Kang Maman, Kang Iran, Mama Irin, Kang Apa Basir, Bang Pendi, Bang Amir, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Ibu Ros, Mbak Heni, Kang Herman, Kak Ratna Juwita, salam kongkong kemogian Anja Uwo Putih dan Udo di Wehalim. Terima kasih Uwo Putih, kerup gabung sama Pro Pere di Bandar Lampung ya. Ya baiklah, minamogi gamenis konpai lagu Kilu Babang ya. Iya.

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Minak Muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Hujan lagi, mana nggak bawa jas hujan?
3: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
2: Ay, lu ini ngevape aja terus.
4: Emang kenapa?
2: Gue baru beli liquid baru,
4: enak ini. Coba lah.
2: Ay, enggak. Gue mau pergi aja. Gue lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah. Cantik nih. Hei, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
5: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian?
2: Enggak sih. Tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
5: Ih, Kakak. Bisa aja deh.
2: Bisa lah. Ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
5: Boleh, Kak. 08.
2: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
6: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
2: Hah? Patung? Moso.
7: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodin. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan Etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan Etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, Etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau. Rompat FM.

0: ibu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya nggak banyak debu.

Polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti memantau kualitas udara, gunakan masker, kurangi penggunaan kendaraan pribadi, bijak dalam menggunakan listrik, hindari rokok dan sumber polusi lainnya.

celugam merupakan salah satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.

0: gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngundulin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngundulin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Kasian ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
3: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
3: Jadi mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
3: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
5: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
6: Belajar. Minamogi sampai di sini sih Kambang dengan Cani ya. Dalam program Wacana Menyimak nanti setelah waktu jam 10 Minamogi akan ikut Cani Julita hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Deli Dukun.

Mina Mogi, PT Perusahaan Gas Negara Persero TBK area Lampung memperkuat sinergi dengan sektor industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sekitar 50 pelanggan industri menjadi wadah silaturahmi sekaligus ruang diskusi strategis terkait pemenuhan kebutuhan energi sektor industri di wilayah Lampung, kata General Manager PGN Regional 1 Andi Sangga Prasetya dalam keterangannya di Bandar Lampung pada hari Rabu. Dia menyatakan bahwa kegiatan berkala ini bertujuan untuk menyapa pelanggan secara langsung sekaligus saling berbagi pandangan mengenai pengelolaan gas bumi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini adalah kegiatan reguler PGN untuk bersilaturahmi, menyapa konsumen serta berbagi insight mengenai pengelolaan gas di PGN dan peningkatan pelayanan bagi pelanggan, ucapnya. Informasi selanjutnya. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Informasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tin Latifah mengatakan bahwa pihaknya berupaya maksimalkan tanam padi di September guna menjaga stok beras hingga Desember dan seterusnya. Stok beras kita melimpah seperti yang disampaikan Menteri Pertanian selama 10 bulan ke depan stok beras aman, ujar Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Informasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang juga penanggung jawab swasembada pangan Provinsi Lampung Tin Latifah di Metro pada hari Rabu. Ia mengatakan pihaknya akan berupaya maksimalkan tanam padi di September agar di Desember atau Januari dapat dilakukan panen. Tanam padi kita di September diupayakan maksimal sehingga nanti sampai dengan Desember kita masih memiliki cukup stok beras serta bisa memastikan bahwa kita tidak akan melakukan impor di tahun 2027 nanti, ucapnya. Demikian sikam Dion Nado, Henry Pasya, selamat datang.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Minamu lagi. Gimana kabarnya di hari ini di 1 Oktober ya 2026 ya. Dan tentunya kembali hadir bersama Julieta Pustika akan menemani Minamu lagi semua di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan Minamu lagi kita terima ya estafetnya dari Bang Leonardo ya, yang tadi udah ditemani sama Bang Leonardo. Sekarang waktunya bareng sama Julieta ya di siang hari ini. Dan kita langsung aja masuk dalam program acara Nemu Nyimah ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau bergabung boleh banget, silakan di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Dan Julieta angkat penelpon pertama di Nemu Nyimah bareng Julieta ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam Kak Julieta.
0: Iya, alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Suhaina Mbak Julita.
0: Oh gitu, Kakak Suhaina gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah untuk hari ini baik.
0: Alhamdulillah baik. Jadi lagi ada kesibukan apa nih Kakak Suhaina?
1: Baru selesai masak ini, kepanasan lagi keringatan.
0: Oh gitu. Kemana sih Babang, tampaknya kok gak bantuin masak nih?
1: Dia lagi dengerin radio, kayak cuci-cuci kursi tuh.
0: Waduh, udah gak usah dibikinin kopi lah ya.
1: Iya kali. Biarin aja ya, dia minum kopi kan ngantuk ya lama-lama.
0: Iya, betul, biarin aja, gak usah kita bikinin kopi. Kalau dia mau ngulek cabe, baru kita bikinin kopi ya kan.
1: Bener juga ya.
0: Iya, betul. Oke deh Kakak Suhaina, lagunya yang mau diputerin ada Demona Cawakon Demon sama Bulan Mokhindu sama Dipu Hina. Ada yang cocok gak?
1: Nomor 3 aja kali ya, kayaknya bagus itu.
0: Oke, siap. Silahkan salamnya.
1: Nah, kalau salamnya bingung aku, suruh ini aja si papa gampang-gampang.
0: Gimana sih?
1: Bingung aku, orang-orangnya masih belum banyak kenal sih mbak.
0: Oh gitu, oke deh, biarin Bang Topan aja nanti yang wakilin ya.
2: Iya, halo Kak Julieta.
0: Halo juga.
2: Nah, sambil dudukan tuh pulang tadi, 8:30 aku tadi udah pulang.
0: Oh gitu, udah pulang. Udah
2: jam 5 subuh aku berangkatnya itu Kak Julieta.
0: Waduh, pagi bener ya.
2: Iya, karena pagi kan ikan itu kan adanya pagi kalau tempat saya.
0: Betul, jadi masih seger-segernya ya.
2: Iya.
0: Iya, kenapa sih Bang kok sekarang teleponnya satu berdua, meni romantis banget sih?
2: Oh, karena kata Bang Medi, ayo dong Bang, istrinya suka juga sama RRI gitu.
0: Oh gitu, jadi ada unsur provokatornya ya?
2: Ada dong, karena suaminya cinta banget sama RRI Perempat Bandar Lampung, harus dong hal-hal yang positif harus diikuti.
0: Iya betul, boleh nih silahkan salamnya tuh, katanya masih bingung.
2: Iya, salamnya mak ketinggalan Jamawa Putri ya bersama Udone di Wehalim. Terus muni jama, itu tanggal 1 nih dok. Kalau aku enggak nunggu tanggal 1 Kak Julieta.
0: Oh iya, tiap hari ya?
2: Tiap hari aku sama Kak Julieta.
0: Wih, pengen juga tuh aku.
2: Oh nanti Kak Julieta aku masukin ke Datu Aten nih, ngupas bawang katanya, kulit bawang. Lumayan tuh 700 ribu loh.
0: Iya betul.
2: Ya ada Datu Ati di Tugu Duren. Mm-hmm. Tadi di Bang Leon tadi ada Bang Pendi ya. Terima kasih doanya ya, doa yang baik akan berbalik yang mendoakan ya, sehat selalu. Terus muni jama Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, jama Mama Pungki di Darussalam, Bunda Selvi di Pulau Bacan, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Bunda Heni di Pulau Panggung, jama Bang Amir Lampung Timur, jama Bunda Samba Muni Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Timur, Bang Buyung Hampa, Mama Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Mbak Eni di Kemiling, jama Mami Ratna Juwita ya di Pahoman ya, penyiar senior kita di Pahoman, sehat selalu seunyine. Seunyine lah spesial buat Kajong ya, istri tercinta Suhaina, semoga selalu sehat dan masakannya nambah mangi teman. Super spesialnya buat Kak Julieta bersama anak dan suaminya, sehat selalu ya Kak Julieta ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, ada Bang Topan ya sama Kakak Suhaina ya. Oke, minamogi kita lanjut lagi Nemu Nyimah, tapi kita gantian di WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Pendi nih di Oku Selatan kayak suaranya ya.
3: Benar sekali.
0: Oh, benar sekali. Waduh, baru kali ini nih aku nerima teleponnya di WhatsApp nih.
3: Iya, ini baru kemarin saya masukin.
0: Oh gitu, siap. Gimana kabarnya nih Bang Pendi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Karena kemarin itu makanya Bang Pendi masukin ke WhatsApp ini karena kemarin lagi nggak bisa dipakai telepon kantornya.
0: Betul, kemarin ada gangguan ya.
3: Iya, gangguan. Makanya Bang Pendi masukin ke WhatsApp-nya ini.
0: Betul, boleh. Jadi kenalan dulu sama Julita, nanti aku save ya. Nah, nomornya Bang Pendi Oku Selatan ya.
3: Iya, benar sekali. Oke, itu.
0: Oke, siap. Ya. Lagunya Bang Pendi ada di Puhina, Demona Cakawan Demon sama Bulan Makindu.
3: Bulan Makindu aja lah.
0: Oke, boleh. Silahkan salamnya.
3: Salamnya buat Topan barusan turun tadi ya. Terus buat Edo ya di Teluk ya, Bang Narawi, Bang Senen, Zaini di Kemiling ya, sama Mbak Eni ya, sama Kak Eni ya di Pulau Panggung ya, mudah-mudahan sehat Kak ya. Terus Kak Selvi ya di Pulau Bacang ya, sama Bang Darson ya, udah lama saya nggak dengar Bang Darson ya, mudah-mudahan sehat Bang. Terus buat siapa lagi ya, buat Bunda Samba di Lampung Timur, buat Bunda Ros di Jagabaya, mudah-mudahan sehat Bunda ya. Terus buat Datu Atin tadi ya, terus Bang Irin ya, Bang siapa, Ramli ya di Waikanan, Abdullah ya, semuanya lah di Waikanan ya. Salam angkon, salam kemuahean dari Bang Pendi di Oku Selatan ya. Terus buat siapa lagi ya, buat Uwo ya, Uwo sama Udo ya di Wai Halim ya, mudah-mudahan sehat Do ya, sama Udonya, sama Uwonya ya. Terus buat Minanwati, buat Nabila, buat Mama Bila di Jembatan Kembar Pringsewu ya, buat Mama Lili, Mama Rido, terus buat siapa lagi ya, banyak sih, buat Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Terus buat siapa lagi ya, buat Sultan Sebuai di Lampung Tengah ya, sama Mas Yogi di Lampung Tengah, mudah-mudahan pada sehat ya di Lampung Tengah. Terus buat siapa lagi nih ya, buat ini Mbak Nay ya di Waikandis ya, mudah-mudahan sehat Mbak Nay ya, sama Mbak Japir di Waikandis ya. Ya walaupun dia nggak pernah masuk tapi dia aktif katanya ngomongnya. Ya saya senggolin, kalau saya ingat saya senggol itu. Terus buat siapa lagi ya, buat Bang Narawi udah ya. Pokoknya buat semuanya aja lah. PEN RRI sama kru-kru RRI-nya semuanya, salam angkon, salam kemuahian ya dari Bang Pendi di Oku Selatan ya.
0: Iya.
3: Ini khusus ini untuk keluarga saya ya yang ada di Bandar Lampung, di Beranti ya. Beranti desanya itu Halangan Ratu ya. Itu buat keluarga saya, mertua saya, ayah saya di Halangan Ratu, mudah-mudahan pada dengar. Mudah-mudahan sehat sekeluarga ya, termasuk sama anak saya, dua anak saya di Beranti, di Halangan Ratu sekolahnya di Beranti. Yang SMA, yang tua SMA kelas 3 mungkin lulus tahun ini dia anak saya, yang cewek ya. Yang nomor 2 SD kelas 6 sekarang mau masuk SMP tahun depan ini nanti ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan pada sehatnya. Insya Allah Bang Pendi suatu saat Bang Pendi pulang ke Bandar Lampung bisa main-main ke tempat teman-teman semuanya ya. Gitu aja buat Julitanya. Selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Pendi di Oku Selatan ya. Dan namunnya mah bareng Julita tuh masih berlanjut hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di belakang Bang Pendi udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Nurdin, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, lagi nyiram gak Bang?
4: Hah?
0: Lagi nyiram gak?
4: lagi istirahat dulu.
0: Istirahat dulu ya kan.
4: Biar nelfon radio dulu.
0: Betul, request lagu dulu biar nyiramnya semangat ya bang.
4: Iya.
0: Oke. Ada di Puhina, Bulan Makindu sama Demon Cawakon Demon.
4: Semuanya aja lah.
0: Oke siap, silakan Bang Nurdin salam-salam.
4: Salamnya buat semuanya aja ya. Dan radio berempatnya ya.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Buat kakak Julnya mudah-mudahan sehat juga keluarga kak ya.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal
4: alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun oke deh Bang Nurdin, buru-buru amat Bang Nurdin ya kan. Oke deh Minamogi yang WhatsApp-nya haduh enggak bisa diangkat ini WhatsApp-nya pada bentrok nih, mohon maaf nih sebelumnya. Ada aduh bentrok Bang, bisa diangkat enggak ya? Coba diangkat dulu ya. Oke, bisa diangkat ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
5: Waalaikumsalam, Cumi Pun.
0: Iya pun, aduh pemenangnya tetap Bang Edo ya.
5: Apa kabar Kak Julita?
0: Alhamdulillah baik, Bang Edo ya Allah tumbuh-tumburannya sampai 3 orang nih. Ada Bang Basir, Bang Irin tuh kan, tetap pemenangnya Bang Edo ya.
5: Tapi Edo gak mau ngalah nih kak.
0: Hajar terus ya, walaupun nama yang tua-tua tetap gak mau ngalah ya.
5: Benar, yang tua aja ngalah ya.
0: Iya, yang tua ngalah ya, haduh ya. Ini gimana ya?
5: Gimana cuaca kak Julita?
0: Cuaca hari ini mendung-mendung, gimana ya? Panas, mendung, tapi kayaknya gak hujan ya bang?
5: Kalau Edo, Alhamdulillah lagi senang nih kak.
0: Oh, aku juga seneng tahu.
5: Sebenarnya sih udah tahu, tapi biar Kak Julita ngomong sendiri gitu.
0: Oh gitu. Oh jadi kabar ini bukan kabar cuaca di luar, tapi kabar cuaca na hati ya.
5: Ya itu.
0: Cuaca na hati aku seneng ya kan.
5: Sama dong kak, seneng juga ini kak.
0: Oh, alhamdulillah.
5: Pokoknya kalau belum lewat tanggal 5 aku seneng banget kak.
0: Iya kan, kayaknya kita harus sering-sering ngecek gitu ya, kayaknya aduh seneng iya. Nih gitu ya.
5: Tapi iya. Kalau udah lewat tanggal 5 udah kak lepas. Iya.
0: Wassalam ya.
5: Masalah.
0: Iya, kayaknya kita harus kasbon sama Bang Topan deh. Soalnya tadi kata Bang Topan nah, dia kan tiap hari nggak kayak kita nunggu tanggal 1.
5: Iya, makanya itu katanya waduh tanggal 1 nih katanya kalau aku iya. Tiap hari aduh enak iya. Banget
0: enak
5: tiap
0: banget.
5: Hari ya.
0: Apa kita samperin aja Bang Topan nanti ya kalau udah tanggal 5 ya?
5: Boleh tuh.
0: Ya, Bang Topan sama Kakak Suhaina jangan tutup pintu untuk Bang Edo sama Julita ya.
5: Ya pokoknya kalau nggak ada cuan-cuannya ikan-ikan pun jadilah ya.
0: Jadi betul sekali.
5: Okay. Lumayan buat sampai akhir bulan lagi gitu kan.
0: Lumayan ya. Nanti tinggal rampai sama cabenya kita minta sama Bang Nurdin ya.
5: Nah. Pokoknya udah lengkap, pokoknya di perempat ini ya.
0: Lengkap, kita mau minta beras, kita minta sama Bang Jomblo ya kan.
5: Nah, betul. Nah,
0: lengkap, apa yang nggak ada di perempat ini kan ya Bang?
5: Kalau mau ikan, minta sama Putra Jawa di Kalianda.
0: Betul, Bang Putra Jawa langsung dikirimin kan.
5: Oh, okay. Semoga yang kita sehat semua lah ya.
0: Amin. Oke, lagunya Bang ada di Puhina, Bulan Makindu sama Demona Cawakon Demon.
5: Demon aja lah, emang demon benar saya ini kak.
0: Apa sih artinya demon emang?
5: Suka benar sama RRI Prompat ini.
0: Oh gitu, siap deh. Silahkan salamnya Bang Edo.
5: Salamnya buat Babang Tampan ya. Semoga selalu sehat sama Kak Sulaiha, selalu dilancarin. Terus, kak maaf ya kalau aku panggilnya Sulaiha ya kak.
0: Iya gak apa-apa.
5: Soalnya apa lidah aku ini kayaknya kalau mau Suhaina gitu agak susah kak. Jadi Suhaina susah loh.
0: Oh gitu.
5: Sulaiha lah.
0: Sulaiha.
5: Untuk Sulaiha semoga selalu sehat. Ada juga Datu Atin, Ayah Basir, Mama Irin, semoga selalu sehat keluarga. Ada Wo Putri dan Udo, sehat-sehat Udo. Semoga selalu lancar rezekine.
0: Amin.
5: Buat ini alak saya ya, yang di Batu Putu, alak Herman, semoga sehat ke keluarga. Lalu dilancarin jualan durennya. Terus ada Kameli, Mina Permata. Ada Mbah Rin. Ada Pak Suradi Sindang Anom. Ada Mama Pungki. Ada Mami Ratna. Ada juga Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Ada Bang Pendi Oku Selatan, semoga selalu sehat Bang. Ayah Narawi di Wairate, semoga selalu sehat. Ada Bunda Eni, ada Minan Rahayati, Minan Wati, Bunda Nai. Pokoknya makasih unyinnya aja lah Kak Julita.
0: Oke, siap.
5: Buat Kak Julitanya, buat nenek dulu ding, spesialnya buat nenek ya Kak.
0: Oke, siap nenek Serati ya.
5: Betul, buat Kak Julita, semoga selalu sehat sekeluarga. Amin. Selalu dilancarin rezekinya, niat baiknya sekeluarga, semoga cepat-cepat didekati. Terima kasih, Assalamualaikum, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke, ada Bang Edo di Telok ya. Oke deh, datang-datang teleponnya nggak bisa diangkat nih, belum masuk di komputer kantor ya. Dimatiin dulu nanti ditelepon lagi datuatin ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
6: Waalaikumsalam.
0: Aduh Bang.
6: Woi, kami ini
0: kemana aja? Kemarin kok nggak ada loh?
6: Aku kemarin telepon Pro 4 kan rusak.
0: Iya benar.
6: Ya terus aku teleponnya kemana? Telepon ke HP mu, terus suamimu cemburu.
0: Eh, teleponnya ya ke WhatsApp Pro 4 dong ya. Aduh, bahaya nih ya.
6: Ya piye loh. Pro 4 teleponnya rusak. Tak tunggu-tunggu orang urip-urip sampai jam 10. Iya, wes meneng ae. Lah ngapa toh kamu kok murung? Ini kan awal Oktober toh.
0: Iya, aku bahagia kok, Bang.
6: Tapi bahagianya kok kayaknya kurang serak gitu loh.
0: Oh iya, lagi serak, Bang. Kayaknya kebanyakan ini deh. Ngunyah sawit deh di Padang.
6: Wingi Padang kok nggawe dendeng ora?
0: Enggak.
6: Kok ora piye toh?
0: Aduh, Bang. Kerbaunya masih diburu, belum ketangkep.
6: Atu mas orang bawa.
0: Enggak usah bawa. Bawanya duitnya aja.
6: Wih, Jan. Mentang-mentang Oktober ngono kuwi lho modele Jan.
0: Iya dong. Abang cairnya di akhir bulan atau di awal bulan?
6: Kalau aku awal bulan dan akhir bulan sama aja.
0: Oh gitu.
6: Iya.
0: Kayaknya aku juga harus berteman deh sama Abang deh.
6: Boleh
0: ya, yang babe-nya gak apa-apa ya?
6: Gak apa-apa, kalau dia itu orangnya tuh profesional loh orangnya.
0: Oh gitu, oke deh. Ntar pokoknya
6: Wingi balik tanggal itu, ayo balik nih.
0: Balik ke sini kemarin pagi.
6: Masya Allah, anak kasuannya putri mulikur berarti ya?
0: Oh enggak, aku cuma sendiri Bang.
6: Dewe?
0: Iya, aku sendiri. Anakku aku suruh jagain suami aku.
6: Mondok kuil lah Bang Dewe ya.
0: Oh iya, biarkan dia menjadi pengasuh dulu biar tahu ya gimana rasanya kalau enggak ada istri gitu ya, ngurus anak gitu ya.
6: Allah,
0: Jadi ya. Nganterin sekolah, nganterin ngaji gitu, Bang.
6: Masa. Aku request suara ini.
0: Apa coba?
6: Aku. Arab pengennya itu kumbang hati.
0: Oh Niken. Gitu.
6: Aku bisa Niken. Ojo ngece lah.
0: Oke, ada dicariin.
6: Lagu nih gue ya. Buat mel tetap semangat. Motor nuwun wajah telepon ya.
0: Iya.
6: Saya pamit.
0: Iya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ganteng kita ya, udah absen, dinemuinnya mah belakangnya Bang Abdullah. Kita gantian WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
7: Dari Jawa Barat ke Sumatera.
0: Cakep.
7: Kangen berat sama Julita.
0: Waduh, senengnya dikangenin sama Datuk Atin. Gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau badan. Terus?
7: Ada aja.
0: Datuk, profil ya. WA-nya keren banget sih itu.
7: Wah, jura itu Dewan TikTok.
0: Iya, Dewan TikTok gitu kan. Udah pakai kacamata, pakai kepeci, pakai rompi, deh. Sekarang buat tuanya
7: itu loh.
0: Tuanya aja ya kan, makin tua makin cakep enggak sih tuh?
7: Datu gitu loh.
0: Iya betul. Datunya siapa sih ya kan?
7: Buka aja di TikTok Datu Atin.
0: Datu Atin, keren banget ya pokoknya ya. Oke deh.
7: Ada lagu apa?
0: Lagunya ada di Puhina, Bulan Makindu, Demon Cawakon Demon.
7: Semangat. Oh, Bulan Makindu.
0: Bulan Makindu ya. Oke, boleh. Silakan salamnya Datu.
7: Salam banyak banget ini lah. Oh, salam nih, gua Emuan di Sukadana Ham, Kaheni di Pulau Panggung, Malupa Mone, Bang Umra di Sukadana Ham Mone, Bang Bahar di Sukadana Ham, Bang Basir Pasar Tani, Malupa Mone Kang Maman di Palang Besi, oh, Malupa Mone Wa Putri di Wai Halim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Srengsem, Burros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Nurdin, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jaro di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Mami Ratna Juwita, mantan penyiar Pro 4 lagu Lampung Menggalo, Bang Irin di Gunung Batu, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Karang, Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Pendi Datu Atin asalnya di Kubu Batu, Kecamatan Werilau, Malupa Mone Inji Raden Mat di Sukadanaham, Guai Saunyi Negawo Saiwat di Sukadanaham, Saunyi Negawo Julita.
0: Oke, siap deh Datu.
7: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya, ada Datuk Atin di Tugu Duren adalah dewan TikTok katanya ya. Oke deh, minum lagi namanya bareng Julita, masih ada waktu hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Kita mungkin bisa angkat satu atau dua penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat. Oke deh, terputus ya. Dan minum lagi karena udah banyak yang request lagu gitu ya. Dan yang nelpon di WhatsApp, mohon maaf nih gak bisa masuk nih karena mental deh kayaknya, karena ini tumburan ya antara Bang Irin dan juga ada penelpon baru ya. Oke deh, minum lagi, kita rehat dulu kayaknya karena udah banyak yang request. Kita dengerin dulu ya lagu yang udah di request, yaitu ada Dipu Hina dari Mila Merianti.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kita baru aja dengerin lagunya Kumbang Hati ya, dari Kumbang Hati, dari Kumbang Andanannya. Dan Mina Kewagi di penghujung acara kita di Nemunyimah ya siang hari ini. Dan terima kasih banyak ya untuk Mina Mwagi semua yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita. Dan Mina Mwagi mohon maaf untuk Mina Mwagi semua yang gak sempet keangkat teleponnya ya. Nanti kita lanjut lagi di program sore hari atau juga kita kembali di Nemunyimah esok hari ya. Dan kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih banyak Julita ucapkan untuk Mina Mwagi yang udah ikut berpartisipasi dalam program Nemunyimah. Dan lagu terakhir di penghujung acara Nemunyimah pagi siang hari ini yaitu ada Sekah

Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atau Lamsel menyiapkan penerapan social controlling pada 2027 untuk memperkuat upaya pencegahan pengendalian AIDS, tuberkulosis atau TB dan malaria atau ATM melalui keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Devi Arminanto di Kalianda mengatakan, pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan malaria merupakan bagian dari standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan serta berkaitan dengan program strategis nasional. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat penjangkauan sasaran, sehingga upaya pengendalian penyakit ATM tidak hanya mengandalkan layanan pemerintah, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki kedekatan dan sasaran program. Sementara itu, perwakilan Adinkes Provinsi Lampung, Dr. Indra Sari Aulia mengatakan, Lampung Selatan kembali menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam program social controlling pada grade circle 8 periode 2027 hingga 2029. Menurutnya, pelaksanaan program akan diarahkan melalui mekanisme swakelola, khususnya swakelola tipe 3 yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, dan swakelola tipe 4 yang melibatkan kelompok masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan proses tersebut akan membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam berbagai aspek. Beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Lalu Lintas atau Satlas Polres Bandar Lampung membuka pelayanan SIM keliling di Tugu Adipura pada Senin hingga Sabtu. Masyarakat Bandar Lampung yang ingin memperpanjang SIM atau surat izin mengemudi diharapkan untuk memperhatikan apa saja syarat dan lokasi hingga masa berlaku. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polres Bandar Lampung, Kompol Yurike Ade Purwanti mengatakan, warga Bandar Lampung diharapkan agar memperhatikan ketentuan dalam memperpanjang SIM. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan kepolisian Perpol nomor 5 tahun 2021, jika masa berlaku SIM telah lewat meski hanya sehari, pemilik tidak dapat memperpanjangnya, wajib membuat SIM baru dari awal. Adapun masa berlaku SIM saat ini dihitung 5 tahun sejak tanggal percetakan atau penerbitan, tidak lagi mengikuti tanggal lahir pemilik. Masyarakat dianjurkan melakukan perpanjangan mulai 90 hari sebelum masa berlaku habis. Untuk mempermudah masyarakat, pelayanan perpanjangan SIM A atau mobil dan SIM C atau sepeda motor tersedia di sejumlah titik strategis kota Bandar Lampung, baik dari Satlantas Polres Bandar Lampung maupun Ditlantas Polda Lampung. Demikian Wahca pukul 11, Muluk Untung Adi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julieta ya di siang hari ini. Dan Minamogi, sebelum lanjut ke aktivitas kita ya di siang hari ini, tentu kayaknya kita harus lengkap nih kalau kita ngintip dulu gitu ya kondisi cuaca di Lampung saat ini. Karena memang urusan cuaca ini kadang bikin PHP gitu ya. Kadang cerah gitu ya, kadang baru keluar rumah tiba-tiba udah mendung juga. Karena memang ada beberapa daerah yang ternyata udah hujan nih, ternyata sampai sini nggak hujan, panas gitu ya. Apalagi juga mungkin untuk Minamuagi yang mau berangkat ngantor gitu ya, atau juga mungkin ini udah jamnya ngejemput sekolah gitu ya, atau yang baru mau ke pasar jualan gitu, atau mungkin yang ada pekerjaan di luar rumah. Nah, Kamis 1 Oktober 2026, mayoritas wilayah Lampung ini ternyata diperkirakan mengalami hujan ringan. Jadi payung ataupun juga jas hujan ini pokoknya jangan sampai gitu ya ketinggalan di rumah ya. Dan perkiraan cuaca Lampung hari ini pada Kamis 1 Oktober 2026, mayoritas wilayah ini berawan. Di mana sebanyak 10 wilayah di Lampung cuacanya hujan ringan, dan menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lalu 3 udara kabur, 1 kabut atau asap, dan juga 1 lagi cerah dah. Dan berikut perkiraan cuaca Provinsi Lampung di mana melansir dari website BMKG pada Kamis 1 Oktober 2026. Dan untuk wilayah Lampung Selatan diperkirakan cuacanya yaitu hujan ringan, sementara untuk suhu itu mencapai di 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian di Lampung Tengah ini diperkirakan cuacanya hujan ringan, sementara untuk suhunya itu di kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian di Lampung Utara diperkirakan cuacanya juga hujan ringan, sementara untuk suhunya itu mencapai di 24,33 derajat Celcius. Kemudian di Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan juga, sementara untuk suhunya di 18 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian di Tulang Bawang perkiraan cuaca akan hujan ringan, sementara untuk suhu yaitu di 26 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian ada di Tanggamus perkiraan cuacanya akan kabut ataupun asap, sementara suhunya itu di 22 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian yang ketujuh itu ada di Lampung Timur, di mana perkiraan cuacanya ini akan hujan ringan, sementara untuk suhu ini mencapai di 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian di Waikanan diperkirakan cuacanya akan hujan ringan, sementara suhunya yaitu mencapai di 24 hingga 34 derajat Celcius. Dan di wilayah Pesawaran diperkirakan hujan ringan, sementara untuk suhunya yaitu di 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan selanjutnya di Pringsewu, di mana perkiraan cuaca hujan ringan, untuk suhu di 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian di Mesuji perkiraan cuacanya itu akan cerah, sementara untuk suhu yaitu di 27 hingga 35 derajat Celcius. Sementara itu di Tulang Bawang Barat ini diperkirakan cuacanya akan udara kabur, sementara suhunya yaitu di 24 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian yaitu di pesisir barat diperkirakan cuacanya juga akan hujan ringan, sementara untuk suhunya yaitu mencapai di 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya itu di Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan udara kabur, sementara untuk suhunya yaitu di 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir yaitu di Kota Metro diperkirakan cuacanya akan udara kabur, sementara untuk suhunya yaitu mencapai di 24 hingga 33 derajat Celcius. Dan Minamogi, itu tadi ya kita udah dengar perkiraan cuacanya. Jadi untuk yang hari ini gitu ya, kalau langitnya udah mulai mendung, jangan buru-buru bilang ah paling cuma mendung aja gitu. Bisa jadi ternyata beberapa menit kemudian hujannya beneran turun gitu ya. Tapi alhamdulillah tentunya ya. Dan buat yang beraktivitas di luar gitu ya, tetap siapin payung dan juga jas hujan, dan juga jangan lupa hati-hati di jalan. Terutama kalau hujan gitu ya, cukup deras gitu ya, lebih baik pelan-pelan aja gitu ya, gak usah ngebut-ngebut. Dan buat yang hari ini kebagian suasana hujan, semoga bukan cuma jalanan yang adem ya, tetapi juga tentu hatinya ikutan adem ya.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu, ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, kalau kita ngomongin Lampung tentu rasanya nggak lengkap gitu ya kalau kita nggak bicara soal pertanian. Dan kita coba gitu ya lihat sekitar kita, tentu ada sawah gitu ya, kebun singkong, jagung gitu, kopi, lada, atau sampai juga berbagai hasil pertanian yang tentu setiap hari kita jumpai ya di pasar, dan juga yang paling dekat adalah meja makan kita. Dan tentu di balik semua itu ada para petani yang bekerja dari pagi bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi ya. Dan ada informasi menarik juga, di mana ada sekitar 44% masyarakat Lampung ini bekerja di sektor pertanian. Dan tentu angka ini menunjukkan ya betapa pentingnya sektor pertanian bagi kehidupan masyarakat kita. Karena itu Pemprov Lampung ini terus mendorong modernisasi pertanian supaya pekerjaan petani ini semakin mudah, produktivitas pun meningkat, dan juga hasil pertanian ini bisa semakin memberikan manfaat. Dan informasinya itu sektor pertanian, perikanan, dan hortikultura menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat sekaligus perekonomian Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menyebut sekitar 44% masyarakat Lampung bekerja di sektor tersebut, sehingga peningkatan produktivitas kesejahteraan petani menjadi penting pemerintah bagi pemerintah daerah. Dan menurut Jihan, besarnya peran sektor pertanian juga tercermin dari kontribusinya terhadap perekonomian daerah, di mana dari total produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Lampung yang menembus 500 triliun lebih, sekitar 28% disumbang oleh sektor pertanian. Karena itu, Pemprov Lampung terus mendorong transformasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern. Dan salah satunya itu dengan memprioritaskan penerapan Advanced Agricultural System atau Predictious Modern Agricultural System atau PMAAS. Jihan menegaskan modernisasi pertanian tidak boleh dimaknai sebatas menghadirkan mesin atau teknologi baru di lahan pertanian. Penerapan program percontohan PMAAS telah dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah dengan pada lahan seluas 100 hektar yang melibatkan 77 petani, dan hasil panen tercatat mencapai 11,2 ton per hektar. Dan di sisi lain, capaian produksi padi Lampung pada tahun sebelumnya yaitu mencapai 3,2 juta ton dan mengalami surplus. Bahkan target-target produksi yang semula dirancang untuk jangka 4 tahun telah dicapai lebih cepat. Dan minum lagi, itu tadi ya informasinya. Jadi kalau kita ngelihat gitu ya, petani yang sedang bekerja di sawah ataupun di kebun, sebenarnya di sana ada peran besar ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Dan modernisasi pertanian juga bukan berarti semua cara lama ini harus ditinggalkan, di mana justru pengalaman dan juga pengetahuan para petani ini bisa dipadukan ya dengan teknologi, alat pertanian yang lebih modern, informasi cuaca, sampai juga cara pengolahan hasil panen yang tentu lebih efektif. Dan harapannya tentu sederhana ya Minamwagi, di mana petani ini bisa lebih mudah bekerja, biayanya pun dapat ditekan, dan juga hasil panennya ini semakin baik, dan juga tentu kesejahteraan keluarga petani ikut meningkat. Karena ketika sektor pertanian kuat, tentu dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas ya. Jadi mari kita nih hargai kerja para petani yang setiap hari memastikan kebutuhan pangan kita tetap tersedia.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Daya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Nyo upo tabuh, ino upo tarino.
3: Api upo tabuh ni, hino upo tarini.
1: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih ditemenin Julita Pustikayah di siang hari ini. Dan Mina Mogi, kalau kita bicara soal jalanan di Bandar Lampung gitu ya, tentu ada satu hal yang kadang bikin perjalanan yang harusnya sebentar ini ternyata malah jadi lama gitu ya. Apalagi kalau bukan karena macet gitu ya, dimana tentu apalagi titik-titik yang memang gitu ya ramai dilalui kendaraan seperti di kawasan simpang gang PU pada jam kerja, jam pulang kantor, dimana belum lagi ya kendaraan yang datang dari berbagai daerah gitu ya, berbagai arah, semuanya bertemu di satu titik. Nah, kondisi ini tentu mendapat perhatian ya dari DPRD Bandar Lampung yang mendesak adanya kajian rekayasa lalu lintas untuk mencari solusi mengatasi kemacetan di kawasan tersebut. Dan informasinya itu Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti penumpukan volume kendaraan yang terus berulang di persimpangan jalan Tengku Umar ZA Pagar Alam atau simpang gang PU. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Jumadi, saat mengevaluasi kondisi kemacetan di kawasan bawah flyover Mall Bumi Kedatan atau MBK pada Rabu 30 September. Agus menegaskan langkah penertiban parkir liar dan penatapan teknis yang dilakukan Dinas Perhubungan bersama pihak kepolisian hanya bersifat penanganan sementara. Penyebab mendasar dari kemacetan kronis di titik simpul tersebut adalah ketidakseimbangan antara lebar ruang jalan dengan lonjakan jumlah kendaraan yang melintas setiap hari. Oleh karena itu, DPRD mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung merumuskan kajian rekayasa lalu lintas komprehensif sebagai solusi jangka panjang mengurangi kemacetan pada jam sibuk dan juga akhir pekan. Dan Agus juga mengungkapkan penanganan kemacetan di persimpangan ini tidak hanya cukup mengandalkan aksi penertiban di lapangan saat penumpukan kendaraan yang sudah terjadi. Persoalan utama terletak pada kapasitas jalan yang terbatas di tengah laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat saban tahun. Ia juga menambahkan persimpangan yang mempertemukan arus lalu lintas dari Jalan Pagar Alam atau Gang PU, Jalan Tengku Umar, dan Jalan ZA Pagar Alam merupakan simpul vital yang membutuhkan penanganan khusus. Guna merealisasikan hal tersebut, Komisi 3 DPRD mendorong digelarnya pembahasan lintas sektor yang melibatkan Pemkot, Dishub, Kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya. Dan minamuagi itu tadi ya informasi di mana bagi masyarakat yang setiap hari melintasi kawasan di simpang gang PU, tentu juga berharap ya persoalan kemacetan ini tidak hanya dibahas, tetapi juga tentu ada solusi yang bisa benar-benar dirasakan di lapangan. Kajian rekayasa lalu lintas tentu diharapkan juga bisa melihat kondisi secara menyeluruh, mulai dari arus kendaraan, waktu-waktu padat, pengaturan simpang, sampai juga kebiasaan nih para pengguna jalan. Karena solusi untuk kemacetan tentu perlu disesuaikan ya dengan kondisi nyata di lapangan. Dan yang penting mudah-mudahan ya langkah yang dilakukan nantinya ini bisa membuat perjalanan masyarakat Lampung ini bisa lebih lancar dan juga aman.

Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.

Dengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama. Dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang. Terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Di 88,5 FM Suara Budaya Lampung, Mina Muagi masih ditemani Cerita Pustika ya di siang hari ini. Dan Mina Muagi, kalau musim kemarau sudah mulai terasa, biasanya yang paling kita rasakan tentu panasnya ya. Tapi ada satu hal juga yang jangan sampai luput ya dari perhatian kita, yaitu tentang ketersediaan dan juga kualitas air bersih. Dimana di rumah air kita pakai ya, tentu untuk banyak hal, mulai dari mandi, mencuci, masak, sampai juga untuk meminum ya. Jadi bukan cuman cukup jumlahnya, tapi tentu juga kualitasnya ya, yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, di Bandar Lampung sendiri, Dinas Kesehatan ini memperketat pengawasan kualitas air bersih selama musim kemarau. Dan tentu langkah ini dilakukan untuk memastikan air yang digunakan masyarakat ini tetap memenuhi standar dan juga keamanan bagi kesehatan. Dan informasinya itu, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bandar Lampung meningkatkan pengawasan terhadap kualitas air bersih yang digunakan masyarakat selama musim kemarau. Kondisi kemarau membuat sejumlah sumber air warga mengalami kekeringan, terutama sumber air tanah dangkal seperti sumur dan pompongan dangkal yang masih menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan air yang digunakan masyarakat tetap memenuhi syarat kesehatan. Dan menurutnya, tenaga kesehatan lingkungan dan di setiap puskesmas telah dilengkapi sanitary kit untuk melakukan pemeriksaan kualitas air. Pemeriksaan tersebut mencakup bakteriologi serta sejumlah parameter sederhana dan untuk mengetahui kondisi air yang digunakan oleh masyarakat. Muhtadi pun menjelaskan pemeriksaan dilakukan dengan metode sampling atau pengambilan sampel dari berbagai sumber air masyarakat. Dengan metode tersebut, petugas dapat mengetahui kondisi kualitas air di wilayah yang terpantau tanpa harus memastikan seluruh sumber air yang ada. Dan dia pun juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan sumber air yang hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan untuk kebutuhan konsumsi. Terutama air tersebut tidak dianjurkan digunakan untuk minum maupun mencuci bahan makanan dan juga peralatan makanan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Prompat FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi sesaat lagi kita akan bergabung ke Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara dengan narasumber saat ini yaitu RRI Banda Aceh dan juga RRI Jakarta dengan tema Bahasa Aceh Bertahan Berkembang atau Akan Hilang. Dan selamat mendengarkan, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Sampai di mari kabar beritanya.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa.

0: Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye, ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
1: Iya, tadi udah bilang ya. Kameranya
0: siring, gak boleh lihat. Kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik di sini.
0: Amin. Ayo lupa, kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
1: Panggilannya cuma cutka gitu.
0: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
1: Iya.
0: Berarti ayo panggilnya cutka Anggi.
1: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh lah.
0: Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya gak sih? Iya, oke. Ya udah, karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
1: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpo Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah, itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya, pendengar ya. Pendengar, tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah, untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya, kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi.
1: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
3: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
1: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
3: Cutka boleh, cutka biar ya? Ada Acehnya.
1: Oh, biar
3: gitu
1: Acehnya,
3: ya?
1: Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
3: Sangat panas.
1: Sangat panas di luar pool gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya Pak Isan ya.
2: Iya.
1: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya. Juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara. Nanti yang ingin bergabung kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 555, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Irsan terlebih dahulu ini Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana Pak nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
2: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi, ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras, ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam, ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya. Catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Dewayan, bahasa Anek Jame, Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasan yang ada di Provinsi Aceh ini.
0: Iya.
2: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi ya untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan ya dari segi persentase.
0: Iya.
2: Nah, itu gambaran secara umum Kak Anggi.
1: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alfa ya, Pak ya?
2: Betul.
1: Ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang ya Pak ya.
2: Betul.
1: Nah, ini dalam berapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya ya Pak. Dan bangsa kata terancam.
2: Iya. Yeah.
1: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau ya, apakah ini penyebabnya Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
3: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu Bu. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah generasinya ya. Saya bertanya, Pak, kenapa ya kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu ya. Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers perspektif seperti itu sudah ada Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis gak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa gak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih gak ngomong pakai bahasa Aceh gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi ya, penurunan penutur begitu Bu.
1: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih ya berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
3: Nah, ini ya mungkin agak ke pengetahuan ya Bu ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri Bu. Saya punya teman nih. Teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana. Ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
1: Syukur sekali kalau berpikir seperti itu.
3: Betul,
1: ya. Malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibreh, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
3: Sangat rugi Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya Bu ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap nggak gaul, nggak keren gitu. Padahal nggak gaul, nggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Nggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
1: Iya, baik kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Egina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu, dalam kondisi bagaimana, apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu itu dikatakan bahaya, Pak?
2: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
1: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
2: Rentan. Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
1: Sudah rentan.
2: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan. Ya, tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah UNESCO sudah mewanti-wanti itu. Sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gina sudah menyampaikan, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh. Ya, namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah. Bentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
1: Sejak usia dini.
2: Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
1: Terutama dalam dahulu. Keluarga ya Pak.
2: Betul. Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi. Ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya. Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan, saya asli orang Minang. Yang besar dan hidup di Medan, seperti tadi di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
1: Oh, artinya Bapak korban juga nih. Korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
2: Betul.
1: Dari kecil.
2: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah, ini menjadi motivasi bagi saya untuk, yeah, kami di Balai Bahasa, ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah, mm-hmm, yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yeah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan, mm-hmm, ya, perkawinan silang atau campur antar etnis, ya. Yeah. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
1: Tapi itu bukan curhat lagi ya, Pak, ya?
2: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama-sama orang Minang. Ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Mm-hmm. Nah, syukur alhamdulillah kita, tadi saya katakan, situasi kebahasan kita tiga. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan, ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
1: iya, Kak Anggi. Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
0: Iya, Kak. Seru ya, Kak, ya, ngobrolnya. Kalau ngobrol tentang bahasa gak ada habisnya, ya.
1: Betul.
0: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang, Pak Isan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau, ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah gak hilang kok. Pak Isan, kalau mau lawan ayah, ayu. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi
1: gak korban, Mbak Nova.
0: Ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak, ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini. Mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
1: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
0: Cuma ayah juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya, Pak, ya. Yaudah, kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa, Kak?
1: Iya, di Banda Aceh di 0651470555, Mbak Nova.
0: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, lebih slow lagi.
1: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
0: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya, Kak, ya. Nanti kita bakal balik lagi, Abang Po, Nyaba Ben, Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya?
1: Iya.
2: Ya,
1: baik. Kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi. Sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi. Belum pindah.
2: Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber. Serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
3: Gini, Bapak. Saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Gia.
2: Iya benar.
3: Ya beda nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda
2: apa? Suku ya.
3: Beda suku nggak diajarin bahasa kita, tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Anggi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam-Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik,
4: Cigu. Ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu deh Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Karya,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku.
2: Sama
4: ya, walaupun jauh.
2: Ya?
1: Iya, Cigu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya, Cigu Ria?
4: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya assalamualaikum Bapak Muhammad apa ya Arsan ya,
1: Muhammad Irsan
4: sama Ica, tadinya panggilnya apa ya, Enes ya,
5: Irsan,
1: Pak Irsan,
4: ada yang satu yang perempuan,
1: Ibu perempuan,
2: Ibu Gina,
1: Kak Gina,
4: Habagek, begitu kan, orang Aceh begitu kan Kak Anggi, belajar lah Bapak,
2: betul.
4: Aceh walaupun kita apa namanya orang apa nih orang nah di seberang sana tapi Pak harus bilang lupa bahasa ibunya begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah dengan hangat penuh punia, Abah. Bunga jempa mu bersemangat, mame lo dina bunga melulu melulu. Selamat peuka ngon ohet hormat RRI Banda Aceh nya kamu rindu. Bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Andi.
2: Iya.
4: Aduh, begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Yeah. Pertanyaannya ya ini ada banyak paparannya. Ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan Kakak Anggi.
1: Baik, terima kasih Cik
4: Gun. Iya, Cik Gun. Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cik Gun masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cik Guria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cik Gu Cutka, kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena memang sangat disayangkan yang anak-anak. Betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh. Mm-hmm. Ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan.
1: Yeah.
5: Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah. Ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan, perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya semacam kamus bahasa daerah,
1: ada juga ya
5: kamusnya, ada kamus bahasa daerah, kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
1: dan bahasa Indonesia.
5: Iya, iya. Nah, ini yang kami lakukan, iya, untuk

0: usia dan pendidikan pembaca. Hmm. Ya. Jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
1: Iya. Itu. Baik. Dan demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa, Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen, di ISBI.
2: Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
1: Iya.
2: Itu ada, kalau di kondisi di Aceh ini,
1: terutama yang di kota ya. Ya,
2: di perkotaan ini, dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
1: Betul.
2: Ya. Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
1: Jadi gitu. Penting ruangnya juga,
2: ruang. Ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Sign misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu, adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Aceh, Inggris, begitu?
1: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
2: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
1: Iya. Mungkin jadi itu tantangan. Itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Ya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi, Pak?
3: Boleh. Boleh. Ya. Silakan, kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
1: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
3: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
1: Boleh. Silakan, Mbak.
3: Baik, Nova. Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya dari Bu Linda Idris. Oke.
1: Okay. Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
3: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini. Bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya. Cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke. Deh.
1: Ini bahasa Aceh yang halus. Halus ya. Ya, bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
3: kasar. Oh ya, kayak bahasa Jawa ya.
1: Iya, benar-benar.
3: Baik,
1: baik Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
3: Ya, langsung saja barangkali Kak.
1: Isan langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.

0: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya, di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun atau berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
1: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
0: Betul.
1: Seperti bapak korbannya tadi.
0: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
1: Ya,
0: berarti. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
1: ISBI.
0: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
1: Iya,
0: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
1: Iya.
0: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada di Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
1: Insya Allah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
2: Ada.
1: Banyak ya?
2: Banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya,
1: halusnya dulu.
2: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja,
1: kata ganti.
2: Biar lebih gampang ditiru.
1: Iya.
2: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
1: Lun
2: itu masih netral.
1: Iya.
2: Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
1: Ulun tuan.
2: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
1: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
2: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Nah, ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
1: Nah,
2: gitu.
1: Itu dia.
2: Nah, itu harus diperhatikan. Nah,
1: iya.
2: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
1: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
2: Iya.
1: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
2: Benar.
1: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
2: Iya.
1: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
2: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
1: Seperti apa itu?
2: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih. Kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya, sering kan? PR juga
1: termasuk saya. Oke. Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat,
3: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
1: Oh iya.
3: Ini kita udah di menit 56.
1: Benar.
3: Iya.
1: Sedikit saja Pak.
3: Satu menit ya.
1: Sebagai penutup Pak ya.
3: Iya.
1: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini, karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
0: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
1: Oke,
0: ya, baik. Pengamatan saya ya, ya. Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh ya, dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama. Partisipasi semesta.
1: Baik. Oke. Baik. Kita dibatasi oleh waktu.
3: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi terima kasih, Pak Irsan terima kasih, Kak Gina terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Trompet FM, suara budaya Lampung. Wahja jam 14.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahsya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu mencatat fenomena pergeseran usia penderita gagal ginjal, di mana sebanyak 15,4% dari total 426 pasien aktif terapi cuci darah merupakan warga berusia di bawah 40 tahun. Data tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan atau Yankes Dinkes Pringsewu, Riza Maroksa, saat memaparkan capaian fasilitas kesehatan daerah di Pringsewu pada Kamis 1 Oktober. Dari keseluruhan pasien yang ditangani di RSUD Pringsewu dan Rumah Sakit Mitra Husada, tercatat sedikitnya 13 pasien masih berusia 20-an tahun hingga rentan usia remaja di bawah 20 tahun yang wajib menjalani cuci darah berkala. Kondisi ini membuktikan bahwa penyakit gagal ginjal kronis tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia, melainkan telah merampas usia muda dan usia produktif. Guna menampung lonjakan pasien dari Pringsewu maupun wilayah tetangga seperti Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Tengah, pemerintah daerah mengoptimalkan operasional 37 unit mesin hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 13.315 penerima bantuan sosial atau bansos di Kabupaten Pesawaran terindikasi terkait aktivitas judi online atau judol. Data tersebut mencakup penerima program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sembako, dan PBI Jaminan Kesehatan atau PBJK. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinasos Pesawaran, Wiwin Ariansyah, mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 3.501 keluarga penerima manfaat atau KPM telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Sosial. Menurut Wiwin, seluruh KPM yang telah melakukan klarifikasi dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan dokumen yang diperlukan dalam proses klarifikasi. Ia menjelaskan dalam proses klarifikasi, KPM harus melengkapi sejumlah dokumen, di antaranya berita acara klarifikasi yang ditandatangani KPM dan kepala desa setempat. Selain itu, KPM yang terindikasi terkait judol juga diminta membuat surat pernyataan berhenti bermain judi online, serta melampirkan bukti penutupan akun bank atau e-wallet. Wiwin menegaskan proses klarifikasi tersebut tidak semerta-merta membuat penerima langsung kembali menerima bantuan. Data dan hasil klarifikasi masih harus melalui proses verifikasi oleh Kementerian Sosial atau Kemensos, serta verifikasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Demikian Wahca pukul 14, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

mengiringi prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, siapa yang kira-kira tim asin dan juga tim manis gitu ya. Pasti di antara kita ada yang lebih dominan suka makanan dengan kadar lebih asin gitu ya, dengan kadar garam lebih tinggi, atau mungkin ada juga beberapa yang memang lebih menyukai tim manis gitu ya. Karena memang kalau bicara soal asin ataupun juga garam gitu ya, mungkin yang terbayang cuma bumbu dapur aja ya yang ada di semana di setiap rumah. Tapi ternyata di balik butiran garam tentu ada kerja keras para petani garam yang memanfaatkan panas matahari dan juga tentu lahan tambak ya, untuk menghasilkan kebutuhan yang ternyata penting banget nih bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari Kabupaten Sumenep ada kabar menarik, di mana pemerintah Kabupaten Sumenep ini mencatat produksi garam mencapai 25.285 ton. Dan angka ini tentu menunjukkan ya bagaimana sektor garam ini masih punya peran penting bagi masyarakat dan juga tentu perekonomian daerah. Dan informasinya yaitu pemerintah kabupaten atau Pemkab Sumenep Jawa Timur mencatat produksi garam petani pada musim garam tahun 2026 ini mencapai 25.285 ton. Dan kepala tugas atau PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Joko Satrio menjelaskan produksi garam sebanyak itu dihasilkan dari 1.518 hektar tambak garam yang dikelola oleh para petambak pada musim produksi garam saat ini. Dan Joko memperkirakan produksi garam tahun ini lebih banyak dibandingkan 2025 karena musim kemarau lebih banyak dibandingkan 2025. Dan menurut Joko, produksi garam rakyat di Sumenep pada musim produksi 2025 sebanyak 36.000 ton dengan luas lahan area yaitu di 1.518 hektar, sama dengan luas area tahun ini. PLT Kepala Dinkan Pemkab Sumenep Joko Satrio menuturkan pihaknya menerjunkan sebanyak 19 orang penyuluh guna membantu memberikan arahan dan bimbingan kepada para petambak garam di wilayah itu. Dan hasilnya menurut Joko memang nampak lebih baik, hanya saja harga yang terlalu kurang berpihak pada petani. Dimana menurutnya pada musim produksi garam 2025, harga garam di tingkat petani antara 1.300 per kilogram hingga 1.500 per kilogram. Dan tahun ini hanya dalam kisaran antara 1.100 hingga 1.250 per kilogram. Dan Minamaki, itu tadi ya informasi di mana produksi garam yang memang mencapai 25.285 ton tentu bukan angka yang sedikit ya. Dimana dibalik hasil tersebut tentu ada ya para petani garam yang setiap harinya nih bekerja memanfaatkan kondisi alam untuk menghasilkan garam. Karena kalau kita lihat garam memang sederhana gitu ya, harganya mungkin gak seberapa ketika sudah ada di dapur. Tapi proses untuk menghasilkan garam tentu membutuhkan waktu, tenaga, lahan, dan juga kondisi cuaca yang cukup mendukung. Karena itu hasil produksi seperti ini juga menjadi bagian penting ya dari roda perekonomian masyarakat. Dan semoga produksi garam ini terus berkembang, para petani tentunya semakin sejahtera ya, dan hasil garam lokal ini bisa semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi jangan dianggap remeh, sebutkan garam aja gitu ya, tapi jangan ya minamagi, karena tentu dibaliknya ada kerja keras dan juga perjuangan para petani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi buat yang nanti malam ini ya, udah punya agenda kira-kira nonton pertandingan Indonesia dan juga melawan Bangladesh. Dan tentu suasana ini bakal rame banget gitu ya. Jadi bukan cuma di stadion, tetapi juga biasanya akan terasa ya sampai tempat-tempat nonton bareng, bareng teman, bareng keluarga gitu kan ya. Nah, supaya pertandingan ini bisa berlangsung dengan aman dan juga tertib, kepolisian ini juga ternyata telah menyiapkan personil untuk melakukan pengamanan, di mana sebanyak 3.520 personel ini disiagakan untuk mengamankan laga Indonesia kontra Bangladesh nanti malam ya. Dan informasi lengkapnya yaitu kepolisian daerah Metro Jaya menyiapkan 3.520 personel gabungan untuk mengamankan dan melayani pertandingan FIFA Asian Cup 2026 antara tim nasional Indonesia melawan Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, pengamanan yang dikemas dalam operasi Garuda Bakti 2026 telah menerjunkan personil di sejumlah titik strategis, mulai dari hotel penginapan tim dan ofisial, rute perjalanan, area dalam dan luar stadion, hingga simpul-simpul pengaturan lalu lintas. Ia mengatakan rekayasa lalu lintas di antara kawasan SUGBK akan diterapkan secara situasional sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. Dan Polda Metro Jaya mengimbau seluruh supporter yang hadir agar tetap menjaga ketertiban dan sportivitas. Masyarakat pengguna jalan yang beraktivitas di kawasan GBK juga diminta mematuhi arahan petugas di lapangan untuk memastikan mobilitas warga tetap berjalan lancar. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia, John Hertman, menyebutkan tim asuhannya dalam kondisi fokus penuh untuk menghadapi Bangladesh pada pertandingan ketiga di grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan dia juga mengatakan anak-anak asuhnya menunjukkan antusiasme yang nyata untuk kembali berlatih setelah hasil imbang 0-0 melawan Malaysia pada pertandingan kedua. Dan pelatih asal Inggris itu juga mengungkapkan timnya memasuki pertandingan ketiga dengan membawa segala hal yang harus diperjuangkan. Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, dan kick off pertandingan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan minamuagi itu tadi informasinya, di mana sejumlah personil ini telah disiagakan ya, tentu menunjukkan ini bahwa aspek keamanan ini juga menjadi bagian penting ya dalam sebuah pertandingan, apalagi ketika antusiasme masyarakat ini sedang tinggi-tingginya ya. Dan buat minamuagi yang nanti malam mau ikut nonton gitu ya, baik langsung di studio, di stadion gitu ya, maupun untuk nobar gitu, yuk sama-sama jaga suasana ini agar tetap aman dan juga nyaman. Dukung tim kesayangan dengan semangat, tapi tetap tertib ya. Jadi jangan mudah terpancing emosi dan juga hormati sesama supporter. Menang atau kalah dalam pertandingan itu adalah bagian ya dari olahraga. Yang penting kita bisa menikmati nih pertandingannya, memberi dukungan yang secara positif dan juga tentu pulang dengan aman. Salam olahraga, semangat untuk Indonesia.

Budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita Pustika menemani Minamogi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Minamogi jangan kemana-mana setelah ini karena adik Karin Diamalia akan menemani Minamogi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan wakili kerabat kejam bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya. Dan ada pula yang tidak berkait.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat sore. Minak muakhin dai kanca dimanapun berada ya. Di awal bulan Oktober kita berjumpa kembali Minak Muahi ya. Kali ini Amalia menemani Minak Muahi di Prodangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya Minak Muahi? Mudah-mudahan Minak Muahi dalam keadaan sehat ya. Iya dong pasti. Namanya juga masih awal bulan, pasti sehat. Apalagi rekeningnya gitu. Pasti sehat banget gitu ya. Tapi kalau seandainya udah akhir bulan gitu kan, banyak yang gak sehat katanya gitu, kantongnya ataupun juga rekeningnya. Tapi apapun itu situasinya ataupun juga kondisinya, harus tetap bersyukur Minak Muahi ya, setiap harinya. Ya, yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 atau melalui WhatsApp di 0811-7209-885 ya. Ada siapa ini yang sudah masukkan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, masuk. Masuk sehat, Pak Eko. Alhamdulillah sehat.
1: Ketawa aku korengnya bulan Oktober, Bu.
0: Oh iya dong. Iya dong, pasti.
1: Ketawanya ibu orangnya bener.
0: Alhamdulillah ya.
1: Aus mantap.
0: Semuanya juga pasti renyah semua itu.
1: Iya betul. Wah.
0: Masya Allah.
1: Makin baik juga ya, Bu ya.
0: Kenapa?
1: Kesehatan ibu juga semakin baik.
0: Alhamdulillah. Iya, makanya itu alhamdulillah ya kan.
1: Tinggal mikirin kapan berangkat ke Mekah Al Mukarramah ya, Bu ya.
0: Iya, masih lama.
1: Kapan kira-kira, Bu?
0: Ya pokoknya masih lama lah.
1: Jangan lama-lama lah, Bu.
0: Iya, harapannya sih secepatnya gitu ya.
1: Lama-lama apa bareng saya apa gimana, Bu?
0: Ya enggak apa-apa kalau sandain nomor kloternya dekat.
1: Ya, aku pakai nomor ibu.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Nomor kloternya masih jauh ya, percuma, ya kan?
1: Terpaksa menahan diri ya, Bu ya.
0: Iya, ya udahlah, tunggu antriannya aja gitu kan.
1: Wah, ya, saya itu aman ya. Oktober semakin ketawa ketini, semakin cerah ya. Aku
0: request boleh nggak, Bu? Request apa tuh?
1: Dari Rana Rani, Bu.
0: Rana Rani yang apa, benci?
1: Ya, betul, Bu.
0: Oke, siap. Kenapa?
1: Bukan sama ibu?
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Lagunya itu salamnya untuk Topan, untuk Mama Ilham, ada untuk Pendi, untuk Om Airin, ada Om Hajah Hamzah Yusuf,
0: iya.
1: Dan juga untuk siapa ya, Om Ramli, dan salam super spesialnya buat ibu aja lah.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah di Waikanan ya, sudah jadi penelpon pertama Amalia di Prodangdut untuk edisi sore hari ini. Ada siapa lagi ini? Oke, di WhatsApp kayaknya tabrakan nih ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, api kabar. Alhamdulillah. Lagi api, Bang.
2: Lagi menjong.
0: Lagi menjong.
2: Lagu ne.
0: Didija uat benci, kadusina uat secawan madu, jama lagu siapa anjio? Angka satu, anjak Caca Handika.
2: Angka satu.
0: Payu kidah, Bang.
2: Gunaros jaga bayang.
0: Semoga
2: sehat.
0: Iya.
2: Mainan wajib besem. Pulau Panggung. Bunda Sambal Lepung Timur.
0: Iya.
2: Buat Jawaran.
0: Diri
2: Jawaran. Dendik Lepung Selatan.
0: Iya.
2: Nordin Surang Siti.
0: Dato'
2: Raja Baca.
0: Iya. Iya.
2: Mamah Kuki. Dato' Agung Sebelurel.
0: Gemeli
2: di Ikanan.
0: Ikanan.
2: Bima Ikanan. Jeka Ikanan. Bedok Sedok. Pak Sudar manggil kan.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Iya, jama-jama.
2: Kalau niku selalu sehat.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Ada Datu Atin, halo, assalamualaikum Datu.
3: Waalaikumsalam Amalia.
0: Iya.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga, gimana kabarnya tuh, sehat?
3: Alhamdulillah, ini lagi ngopi sambil monitor.
0: Waduh, ngopi pi ya kan di sore-sore kayak gini enak nih tuh.
3: Habis ini ngopi ya mau nyuci piring nih.
0: Nyuci piring. Ya. Oke deh.
3: Pulangnya jam 4 nanti kerja sih.
0: Oh, pulangnya jam 4.
3: Iya. Kita request lagu enggak Amalia?
0: Boleh, apa tuh?
3: Mengejar Badai dari Ikke Nurjanah.
0: Oke, dicari dulu ya, tuh.
3: Ya.
0: Salamnya
3: ya.
0: Iya.
3: Salamnya buat Kak Heni di Pulau Panggung. Jangan lupa Bang di Sukadanaham, Bang Bahar juga di Sukadanaham, Bang Basti di Kartani, Miling, Kang Am Palang Besi. Malupa Kak Waputri, Waputri di Tim Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsam, Ros di Kedampian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Nurdin di Pulau Sebesi, Bajarwo Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Mami Ratna Juwita di Pahoman, selamat sore Mami. Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah Yusuf Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Pen di Uko Selatan, Raden Mat di Sukadanaham. Gua seunya nega.
0: Oke, iya. Tuh lagu Mengejar Badai itu adanya dari Maggie Z.
3: Oh,
0: bukan ini, bukan Ikke Nurjanah.
3: Ganti boleh enggak ganti?
0: Boleh apa?
3: Hitam bukan putih dari Mega Mustika.
0: Oke, siap. Hitam bukan putih ya. Terus apa dong tuh abu-abu?
3: Anak kita. Tulu bebeknya. So.
0: Pak Yuki Datu. Siap, ditunggu ga?
3: Assalamualaikum Dabe Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih untuk Datu Atin ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Topan di Oku Selatan. Sumatera Selatan.
0: Siapa?
4: Dengan Topan di
0: Topan.
4: Oku Selatan, Sumatera Selatan.
0: Topan di Oku Selatan?
4: Iya.
0: Oke, bukan di Teluk ya?
4: Bukan, itu ada yang satu lagi.
0: Namanya aja yang sama ya.
4: Iya, di dunia ini kan gak ada yang satu loh Mbak.
0: Iya, betul. Betul lagi.
4: Mbak Amalia tuh di Jawa juga banyak tuh namanya Amalia.
0: Iya juga ya, benar.
4: Berarti tetangga aku tuh namanya juga Mbak Amalia.
0: Iya, ya udah. Salam kenal juga untuk Mas Topan yang ada di Oku Selatan ya. Berarti tetanggaan sama Bang Pendi nih jangan-jangan.
4: Iya, kalau dari Oku Selatan coba terasanya ya sekeluarga.
0: Ah, ya udah deh. Mas Topan mau dengerin lagunya siapa nih? Ada yang mau diputerin, ada Benci, ada Hitam Bukan Putih, ada Angka 1, ada juga Secawan Madu. Mau yang mana?
4: Kalau request boleh enggak, Mbak?
0: Apa lagunya?
4: Kalau boleh minta Mutiara Hidupku aja. Dari Roma Irama.
0: Mutiara
4: Hidupku.
0: Oke, nanti dicari dulu ya. Mau kirim-kirim salam? Boleh ya.
4: Buat Mbak Amalia yang lagi siaran, sebab sehat, sukses, rahasia dalam lindungan Allah SWT. Yang baru turun tadi, siapa itu ya?
0: Ada Datu Atin.
4: Ya, salam kenal, selamat sore. Juga ada Mas Abdullah, ada Mas Eka di Wekanan, ada Mbak Putri Bandung juga di seputaran Bukit Kenuning, ada Pak Purwanto di Waku Timur, terus ada Mbak Benita, Mbak Yeni, Mbak Yani, Bang Ariki, RRI Wekanan juga selamat sore. Ada Bang Topan yang di Tanjung Karang ya?
0: Ada di Kota Karang.
4: Kota Karang, selamat sore serta keluarganya. Terus ada Bang Ramli, Bang Darman di Putaran Wekanan. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak ya.
0: Oke, siap.
4: Buat Mbak Amalianya selamat berdosa sampai tuntas, insya Allah tidak ada halangan suatu apapun.
0: Amin, Allahumma amin.
4: RRI terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Oh, oke deh, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Topan yang ada di Oku Selatan ya. Nah, kali ini ada Bang Pendi nih, halo, assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Lagi apa, Bang?
5: Lagi nyantai sebenarnya Bang Pendi ini.
0: Oh, lagi nyantai, Bang.
5: Ya agak nanya cuma Abdullah ini saya ngaku di Oku na di IPA di Oku ne di Jayo.
0: Ih, lain Bang Abdullah. Bang Abdullah mah di Wekanan.
5: Bang Abdullah di mana Okunya ya? Apa jauh apa enggak sama saya?
0: Bang Abdullah apa itu di Wekanan, di, Bang. Di
5: Kabupaten Oku Selatan ini apa di Oku Timur muar apa Martapura? Kalau saya di Oku Selatan ya. Jadi jangan istilahnya ngaku-ngaku Oku, nanti saya cariin di Oku enggak ada. Cuman mudah-mudahan enggak ngebohongin lah gitu kan.
0: Bang Abdullah itu di Waikanan, Bang Pendi. Yang nah, di Oku itulah. Selatan itu Topan.
5: Iya, katanya Topan ngaku di Oku tadi.
0: Iya, namanya Topan bukan Bang Abdullah.
5: Oh iya, Topan gitu. Topan maaf ini ya. Maaf ya. Pendengar saya Topan katanya dari Oku.
0: Iya, Mas Topan
5: juga.
0: Iya, Mas Topan.
5: Baru ya, mudah-mudahan lah memang kita di RR ini kan cari saudara, cari teman yang baik-baik kan. Mudah-mudahan kita kalau niat kita baik, insyaallah kita ditemuin sama orang-orang yang terbaik kan.
0: Amin.
5: Gitu.
0: Iya, ya udah.
5: Itu aja saran saya ya. Ya kalau jadi mau jadi pen RRI bukan saya sok pinter sok berani. Cuman saya ini termasuk ngepen di RR ini bukan baru setahun dua tahun, dari tahun 99 saya ngepen di RRI.
0: Masya Allah, Masya Allah. Udah lama berarti ya Bang?
5: Ya, itu dari Pro 1 masih penyiarnya masih Bang Yaya, Bang Edo,
0: iya.
5: Mas Sultan Purnama, Susi Ratu Belia. Nah, itulah setahu saya penyiarnya yang waktu masih di Persatu. Cuman sekarang kan udah baru, banyak yang baru kan. Ya, jadi cuman ya karena saya masih ngepen di RRI Bandar Lampung. Sekarang udah acara itu udah pindah di Pro 4. Sekarang saya masih ikut di Pro 4.
0: Masya Allah, nah, luar biasa Bang Pendi itu ya. Iya udah.
5: Sampai sekarang 2026, berapa puluh tahun itu.
0: Iya, Bang Pendi mau dengerin lagunya siapa nih? Ada
5: nah,
0: Benci,
5: ya.
0: Ya, ada
5: lagu apa-apa ini lagunya ini?
0: Lagunya ada Benci, ada Angka Satu, ada Hitam Bukan Putih, terus juga ada Mutiara Hidupku.
5: Saya ada dua sih sebenarnya itu yang sir, Hitam Bukan Putih sama apa tadi satunya tadi?
0: Yang mana?
5: Angka Satu.
0: Angka
5: itu.
0: Satu, ya udah berarti.
5: Karena Bang Pendi posisi sekarang lagi Angka Satu ini.
0: Oh, berarti ini ya, berarti dua-duanya bakal diputerin kok Bang, tenang aja.
5: Ah iya, cuman positif diputer itu, cuman maksudnya yang pertama diputerin gitu kan. Nah, cuman pilihan Bang Pendi itu yang mana ini dua ini, bingung saya, ini bagus semua ya, memang cocok saya.
0: Oke.
5: Okay, oh, udahlah Angka Satu aja lah.
0: Oke, okay, siap. Mau kirim-kirim salam, Bang.
5: Salamnya buat Topan ya di Kota Karang sama istrinya Suhaina ya. Mudah-mudahan rukun damai rumah tangganya, wawada warohmah ya. Terus buat Edo di Teluk ya, terus buat Bang Senen di Sukabumi ya sama Buddha Samba di Lampung Timur. Terus buat Amir di Lampung Timur, buat Mbah Jarwo di Lampung Timur ya. Buat Sultan Sebuah di Lampung Tengah, Mas Yogi di Lampung Tengah, terus buat siapa lagi? Jaini ya di Kemiling ya, sama Mbak Eni ya di Kemiling, terus buat Bang Darson di Raja Basa, buat
0: iya.
5: Mama Pungki di mana itu, di daerah Raja Basa situlah Mama Pungki ya, mudah-mudahan mm-hmm. sehat Mama Pungki ya.
0: Mm-hmm.
5: Terus buat Wo sama Udo ya di Wei Halim ya, mudah-mudahan sehat Wo sama Udo ya.
0: Mm-hmm.
5: Terus buat siapa lagi ya? Bang Narawi ya di Wehatai, mudah-mudahan ikut sehat Bang. Aku ke Perdio mau Bang, beli batu nih ke Bang. Aku per nih cadang nih ya. Mudah-mudahan gelu di dandan ya Radio nih Bang Narawi yo. Kenyataan kami kok di RRI nyepok hiburan, nyepok wahi ya. Terus pakai nih Minanwati ya di Serengsem ya. Minanwati jema Nabila di Weluni, di Weluni ke masalah ya. Terus pakai ne Datu Atim ya, Datu Apin ya.
0: Iya.
5: Tugu Duren ya. Jema Mina Bang Irin ya di Gunung Batu, jema Bang Ramli di Wai Kanan, jema Abdullah ya di Wai Kanan ya. Jema siapa Sinan Munir ya di Wai Kanan, jema siapa pokoknya seunyine ya maku ina-ina
0: lega kan. Oke.
5: Agak saromon ya lah. Lalu kelamunan.
0: Boleh
5: Bang Pendi asli mak pernah nyatet-nyatet ya.
0: Bang
5: Pendi engok di hati cuma di hulu gawo, jadi aku catat-catat bahwa di paknya engok kusebut. Jadi cuma ina yo, cuma penyiarannya Ratna Karatna Julita yo. Ya salam angkon, salam kemuakian kak.
0: Oke.
5: Okay. Di kedaton gak masalah pilih nah yo. Cuma Karatna Julita yo. Pokoknya kena gawo Kamelia yo.
0: Iya.
5: Terima kasih waktu ne.
0: Oke,
5: mulang hati-hati. Yo, inagaulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Pendi di Oku Selatan ya. Gabung munih di Prodangdut ya, sudah ikutan bergabung di Prodangdut untuk edisi hari ini ya. Dan iya, Minak Muaki kita rehatan dulu ya, kita puterin dulu lagu-lagunya. Nanti sabaran, ada waktunya kembali Amalia menerima telepon dari Minak Muaki. Masih di Prodangdut, tetap bersama Prompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Selamat pagi, Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
0: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Sina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situatu juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ia masa adat ramane adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adat, sultan dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu temane. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun, temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: 4 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 16. Mina Muaki, pemerintah Kota Bandar Lampung tengah menyiapkan lokasi program budidaya ikan darat tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung menjelaskan Dinas Kelautan dan Perikanan telah bersurat ke para camat dan lurah serta organisasi perangkat daerah teknis untuk mendata lahan pemda yang belum terpakai guna mendukung program ini. Program prioritas nasional tersebut digulirkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menyokong pasokan protein bagi program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Terdapat sejumlah kriteria teknis utama yang harus dipenuhi untuk penetapan lokasi penerima bantuan budidaya tematik ini, yaitu menggunakan aset lahan milik Pemda dengan luas minimal 1.000 meter persegi per titik lokasi. Untuk komoditas yang akan dikembangkan dalam program ini, yakni ikan nila dan ikan patin. Beranjak ke informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat melibatkan pihak swasta yang peduli terhadap dunia pendidikan untuk membangun sekolah ramah lingkungan seperti pemanfaatan sampah plastik yang diolah menjadi bata dinding di SDN 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota. Sekretaris Daerah Pemkab Garut mengatakan pemerintah daerah berupaya menjalin kerjasama dengan semua pihak swasta untuk bersama-sama membangun Garut di tengah efisiensi anggaran. Kerjasama yang sudah terjalin baik yakni dengan Yayasan Bakti Barito bersama para mitra yang didukung Kita Bisa dan mitra teknologi Biru Langit Utama Indonesia. Selama ini sudah ada 40 bangunan, salah satunya saat ini sudah membangun 2 ruang kelas dan fasilitas toilet sekolah di SDN 3 Sukanegla yang dibangun dengan pemanfaatan olahan sampah plastik sebanyak 18 ton. Adanya bantuan dari pihak swasta telah membantu meringankan pemerintah daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mendapatkan ruang kelas belajar yang nyaman dan aman. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, terima kasih Minak Muwaki Pagun bersama Prompat FM ya di 88,5 MHz dan Amalia masih menemani Minak Muwaki di Pro Dangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Yuk gabung lagi Minak Muwaki di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Prompat di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Yang di Palembang, Mbak. Siapa yuk?
0: Aku lupa.
1: Sama Sisi di Palembang.
0: Oh iya, Sisi di Palembang. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Cuaca di Palembang bagaimana hari ini?
1: Panasnya Mbak, luar biasa.
0: Panas ya, sama di sini juga panas. Tapi sekarang udah lumayan lah ya.
1: Masih ini kabutnya banyak banget.
0: Masih? Masih ya? Belum.
1: Kabutnya banyak banget, lompat tebel malah. Belum ada hujan, sebagian lagi sebagian hujan kok di daerah sini.
0: Iya, hujan juga memang belum sih di Lampung juga. Ya, mudah-mudahan segeralah ya turun hujan gitu ya. Amin. Ya udah, Kak Sisi mau dengerin lagunya siapa Kak Sisi sore ini?
1: Di playlist apa
0: sih? Di playlist ada ini lagi cantiknya Siti Badriah, terus ada terkesimanya Roma, terus ada juga Wakuncar.
1: Wih, Wakuncar itu mainkan dong.
0: Oke, siap. Siap, Wakuncar nanti diputar.
1: Semua aja salamnya.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sisi yang ada di Palembang. Mau dengerin lagunya Wakuncarnya mainkan. Baik, tenang saja ya, ditunggu ada siapa lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun, apa kabar Bang Amir?
2: Alhamdulillah, sehat munyayan.
0: Alhamdulillah. Lagi api Bang?
2: Lagi nelpon Amelia.
0: Yuk munih yuk. Aduh. Semakungnya api Bang, mijit-mijit yuk, mijit-mijit telepon.
2: Iyalah jak jenau. Ayah teman aku ane ya Allah.
0: Allah Allah. Allah Allah.
2: Si gue semangat anak. Sisi jak Palembang kau. Kacok ku lepas si kedik di jomak kacok. Gue semangat.
0: Iyu muni yu Bang.
2: Iyalah.
0: Tapi alhamdulillah dacok kan ganteng.
2: Dacok lah. Kepa aja. Tapi bahasa nih bahasa gam lepung apa bahasa Indonesia nih?
0: Campoh-campoh kira.
2: Campoh-campoh.
0: Campoh-campoh. Enggak apa-apa.
2: Apa ini lagu nih?
0: Lagu ne uat Wakuncar, saya agak dipotoh kadusena uat lagu cantiknya Siti Badriah jama terkesima.
2: Terkesima malah.
0: Oke. Okay.
2: Terkesima jamu Sisi sejak Palembang.
0: Anak kidah.
2: Mana? Pempeknya masih banyak apa? Temon-temonnya mempempen. Pegos. Sedap temon.
0: Oh ya Allah. Aduh, pempek iwa.
2: Iya. Sisin pasti pintar yang gua ini.
0: Oh kan. Ya aduh, lanjut Bang.
2: Lanjut gua Abang Irin di Gunung Batu. Selamat sore. Kemudian juga bahasa Indonesia.
0: Maaf.
2: Abang Topan si ganteng di Kota Karang berserta Suhainah apa ya? Istri tercintanya Abang Topan. Kemudian buat Abang Nurdin, buat Henny di Kemiling, buat Uwo Putri, buat Kak Ratna Juwita, buat Datuk Atin. Selamat sore Datuk, pencet terus tuh, jangan geradu gitu.
0: Geradu, Datuk Atin, geradu kukuan.
2: Oh, Datuk Atin ya?
0: Woy,
2: gaul teman Datuk usai lah.
0: Iyo.
2: Mau Abang Pendi sih di Oku ya, selamat sore Bang Pendi, mudah-mudahan sehat selalu lah ya. Gue Abang Senen, gue siapa lagi ya? Nabila. Namila man ni kalabon ya. Kasi naman ni kasuwakan ya.
0: Iyo.
2: Katiram na nabilan suwaka mo.
0: No.
2: Di naman ni ko.
0: Mm-mm.
2: Mudah-mudahan sehat lah ya.
0: Iya, yeah, amin.
2: Gue Sari Dinatar.
0: Mm-mm.
2: Gue Abdullah, orang telanjur ganteng.
0: Mm-mm.
2: Ya saya ini juga ganteng, Abdullah. Tapi di dalam rumah. Ganteng di dalam rumah aja saya. Tapi kalau udah keluar gak tahu juga saya.
0: Lucu bang.
2: Amelia kan di studio. Paling sikop saya lah ya.
0: Iya di studio. Iya. Di studio.
2: Di dalam studio nih. Gila mau kak luar mau nih hidup mau nih.
0: Mm-hmm.
2: Gua Edo nih, gua siapa lagi ya? Gua Bunda Samba.
0: Mm-hmm.
2: Adalah untuk semuanya aja tanpa kecuali.
0: Mm-hmm. Siap.
2: Kan sisi kak nunggu-nunggu lagu nih pengen diputar.
0: Pak Kuncar
2: Ayolah.
0: Apa yo?
2: Selamat Haduh. Bergabung mm-hmm. di RRI Pro 4 Bandar Lampung sisi.
0: Mm-hmm.
2: Mudah-mudahan nanti saya bisa dapat nomor kamu nanti.
0: Amin.
2: Iya. Terima kasih lama waktu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Amir ya di Lampung Timur. Wat Bang Irin, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Amin, sehat ya.
0: Iyo, kepak kabak sebaliknya sehat ku dong.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Panas.
0: Oh. Iyo yo bang, malabung labung. Kapan sih labungnya ya Allah?
3: Ngilu pa kami yo.
0: Berdua apa?
3: Iya yo kan. Sabak sih ya.
0: Oh Allah, sabak. Iya gak labung yo labung.
3: Iya lah, matahu kami yo labung yo. Banyak banyak.
0: Dang sampai banyak monik ya dah.
3: Kakak lah dang lah yo.
0: Aduh, aduh ya Pak Yuki dah. Bang Aganis lagu Nes apa?
3: Oh, lagu apa?
0: Lagu Wakuncar Terkesima Jama Lagi Cantiknya Siti Badriah.
3: Oh, ini gue ya Terkesima gue ya.
0: Oke, siap.
3: Salam-salam ya. Maka jaman Amir yang pedebah ya. Ya, salam angkun kemahian ya. Jangan buat abang pendi, aku selatan. Ya, mana ya. Datuk Atin, Wak Putri Kak Udo, kalau sehat selalu ya.
0: Mm-mm.
3: Ya ma Ibu Ros, Bunda Ros ya. Ya ma Nina Royati apa? Di mana ya panjangnya.
0: Mm-mm.
3: Ya ma Topan, Kak Enggom ni kalau sehat selalu ya. Pokoknya jama Edo, mak lupa mana Nabila, Medipan ikut Nabila, Lebon ikut Nabila.
0: Mm-mm.
3: Ya ma Atibi ya. Ya ma Alpin Bolo-Bolo, mak lupa mana ya. Ya ma Zaini ya, di Kemiling.
0: Mm-mm.
3: Ya ma Bunda Samba yo, jama Mbah Jarwo, Bahrin, mak lupa mana yo. Pokoknya jama Amham, jama Jomlo, mak lupa mana yo. Jama Riko Gerung Tataan yo, jama Abang Darson, Raja Basa, mak lupa mana yo. Abang Susua, mana yo. Jama Kang Maman yo, jama jama Abang Basir, mana yo. Kan yo. Jama pokoknya jama di sini, wai kanan unyi, wai kanan lah sebab puan yo, okay. Tanpa kecuali.
0: Mm-mm.
3: Ya sebab Z yo. Uh-huh. Terima kasih Amelia yo.
0: Terimalah
3: hati-hati.
0: Iya.
3: Jaga kesehatan. Mm-hmm. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Irin di Gunung Batu ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Mbak Amelia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Suhaina di Bandar Lampung.
0: Oh, Suhaina. Oke, gimana kabarnya? Udah sehat?
4: Alhamdulillah udah sehat, tapi kok cuacanya tambah panas.
0: Iya nih. Namanya ya, juga kan, lagi musim kemarau.
4: Gak betah pakai baju ya, malah kadang rasanya di dalam rumah.
0: Tetap aja dong harus pakai baju, ya kan? Nanti masuk angin.
4: Yo, ini terlewat panas ya, ini panasnya kayak full gitu ya.
0: Iya, benar. Ya udah, Kak Suhaina mau dengerin lagunya siapa, Kak?
4: Ini ada lagu apa aja nih, Mbak?
0: Ada Wakuncar ada terkesima sama lagi cantik.
1: Oh, ini yang nomor 2 aja, Mbak. Aku suka itu yang nyanyi terkesima.
0: Oke, siap. Terkesima ya. Mau kirim-kirim salam boleh.
1: Ya udah, kirim-kirim salamnya ya, Mbak. Tuh buat siapa? Datu Atin, selamat sore. Itu Bang Irwin sama Bang Amir, selamat sore. Bang Pendi. Wo Putri beserta suaminya, selamat sore Wo. Udah itu tadi ku dengar ada yang nama kayak mirip suami aku ya, Topan.
0: Iya.
1: Ya udah, selamat sore juga ya, salam persahabatan juga sama Mas Topan ya. Ya udah, itu aja lah Mbak, spesialnya buat suami aja sama Mbak Amelia yang cantik ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya udah, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Suhaina ya, yang udah ikutan juga di Prodangdut sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Kenapa? Orang-orang susah masuk katanya. Aduh, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Oh ya Allah Bang, cak marah-marah kidah weh.
5: Asik kapan ya?
0: Weh. Alhamdulillah sehat. Nah jenuh aduh diangkat, kidang diputu on. Jaman siapa? Oh ulun. Oh lain Bang Nurdin. Penyanaku Bang Nurdin. Oh payu kidah sehat Bang.
5: Alhamdulillah sehat
0: Moni. Alhamdulillah insyaallah sehat. Amin Allahumma amin. Lagunya di DJ Uwat Wakuncar terkesima jama lagi cantik.
5: Terkesima gue.
0: Oke siap.
5: Terkesima juga.
0: Payo. Lanjut.
5: Pertama jam KKN ini ya di pulau panggungnya di kapal. Siap nyemawan keluarga besar. Pemulihnya mudah-mudahan sehat mone. Terus mone jemawa putri, jemawa udone, mama pungkine, Eni Merlina ya di Kemiling ya. Jemawa Ayu, bapak ya. Selainnya juga ya mudah-mudahan terus sehat. Kakak Dina di Raja Basanyunya. Jema Dani Sekura Remune Minan Wati di Tersem. Mama Ani di Jalur 2. Jema Mama Anis Remune Nabila Remune Bunda Persine Ibu Ros di Kedamaian. Terus sampai Bupai sampai Wahnya siapa kak?
0: Wah Suhaina.
5: Suhaina anda itu kak?
0: Inggoman Netopan.
5: Mudah-mudahan terus sehat ya. Terus mana sama Bang Darson, sama kakak siapa lah? Hayati ya. Abang putra anaknya mana sama ACD-nya di kabar, mudah-mudahan sehat. Asep di Lempasing. Ketua Cina mana? Amir nanti dah saya kata mohon ya, makut niya, begitu saya makut niya.
0: Iyo.
5: Bayar badan sih kami lain main. Orang saya kata mohon
0: ya. Ayo, lanjut.
5: Suara nampak cantik kak.
0: Oh ya Allah, masya Allah.
5: Abang Irin di Gunung Batu, jema Ejo di Seluk, ya jema Renasari ya. Jema Abang Senen di Mune, Abang Suradi di Sedang Anom, Abang Mamat di Padang Besi, Amir di Lampung Timur, Kuhuan Tuhus Mir di Sumur, Rusakan di Kumah Kuhuan, Asin Bolo-Bolo di Mune, Padia Ketiman di Mune, ya. Kau ada sewenye-wenye ini kau, kak ya?
0: Oke.
5: Mudah-mudahan seluruh penradio perempat selalu diberi kesehatan bagi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Allahumma amin.
5: Amin ya. Ini mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
5: Oh, hati-hati. Ketua agak apa suku hati-hati ketua suku ni takut. Belar tangga ya.
0: Iya bang.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Nurdin ya. WhatsApp lagi pada muaknya saya agak gabung ya di Prodangdut masih boleh ya. Amalia masih buka line teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720988. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uwa Putri, api kabar? Selamat debi. Kekalau sehat unyin yuwo sama Udo. Haga kirim-kirim salam bakal Needo, Topan dan istri Datu Atin, Apin Bolo-Bolo, Kang Maman, Kang Iran, Mama Irin, Kang Maman, Pak Basir, Bang Pendi, Bang Amir, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Bu Ros, Mbak Heni, Kang Herman, Kak Ratna Juwita. Salam angkon kemuakian Anja Uwo dan Udo di Wai Hali. Masya Allah, terima kasih Uwo Putri ya. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Eni?
6: Katanya lagi enak badan, makanya jarang masuk.
0: Waduh, kenapa tuh?
6: Batuk, gak berhenti-berhenti.
0: Batuk? Iya, Amalia juga udah selesai ya batuknya, alhamdulillah.
6: Iya, enggak tahu ini, makanya jarang masuk, lagi batuk sih.
0: Iya, iya, enggak enak ya lagi ngomong-ngomong gitu kan.
6: Ini barusan aja
0: iya. Yaudah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Kak Eni ya.
6: Amin, ya makasih doanya ya.
0: Iya, Kak Eni mau dengerin lagunya siapa?
6: Lagunya siapa aja?
0: Ada Wakuncar, Terkesima sama Lagi Syantik.
6: Iya, yang pertama aja lah.
0: Wakuncar ya, oke.
6: Iya, salamnya tadi buat Amir, sama Bang Nurdin ya, buat semuanya aja. Takutnya nanti keburu batuk. Iya, terima kasih
0: waktu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kak Eni yang juga udah gabung di 255112. Ada siapa ini? Si cantik. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kak Melia.
0: Iya bun, ya Allah, dikirain perempuan, nggak taunya topa.
7: Syukur kan dia pakai HP kecil saya, sekarang aku pakai WA ini.
0: Pantes kata gue, ini cantik sekali, gitu kan? Tapi kok tiba-tiba, loh, kok suaranya topan? Bisaan aja topan ini, ya Allah. Ya udah. Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
7: Sehat dan selalu bahagia, selalu sehat selalu juga Kamelia.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagunya siapa nih? Langsung aja.
7: Iya, saya dukung tadi istriku terkesima kalau nggak salah tadi.
0: Oke, siap deh.
7: Tadi yang baru turun ada Mbak Eni kemiling ya. Ya, Bang Nurdin juga tadi udah nyalamin istri saya ya, terima kasih. Terus tadi ada Bang Amir juga di Lampung Timur. Tadi ada Cek Sisi juga di Palembang. Terus tadi ada Bang Irin, Bang Pendi juga. Yang di Wai Kamu ada Bang Abdullah juga. Ya, salam kenal juga Mas Topan dari Oku Selatan ya. Iya, Mas Topan, ya salam kenal. Terus juga yang di Wai Kanan semuanya aja sama Uwo Putri juga sama Udo tadi ngirim WA ya di RRI.
0: Siapa?
7: Uwo tadi, udah
0: iya. Kirim WhatsApp di WhatsApp Rompat.
7: Yaudah, super spesialnya buat Kamelia dan double spesialnya buat istriku tercinta yaitu yang lagi senang-senang masa penerak ini terus dia sekarang.
0: Oke, okay, siap. Iya.
7: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya pun. Terima kasih Topan ya sudah gabung juga di WhatsAppnya Pro4 ya. Minak muahi kita mau. Oh ya udah deh kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Ramli di Waikanan, Mbak Amel.
0: Oh, gimana kabarnya nih, Bang Ramli?
8: Ya, kabarnya sehat. Gimana sebaliknya sehat juga, Mbak Amel ya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
8: Amin. Gimana ini cuaca Bandar Lampung?
0: Kalau sekarang sih udah sejuk ya, tapi kalau dari tadi sih panas.
8: Sama kayak gitu ya.
0: Di Waikanan juga sama kayak gitu.
8: Sama. Lagunya apa tuh, Mbak?
0: Lagunya ada Wakuncar, ada Terkesima, sama Lagi Shanti.
8: Lagunya?
0: Iya.
8: Notokan gak wala guna.
0: Payu, kidah.
8: Ayo, salam-salamnya gue Rasmus, selamat lebih. Gue Mama Nilanya, selamat jabatan kembar Prensiu, selamat lebih. Ada Wak Putri, Jemodone, Wak Topal, dengan istrinya salam sehat selalu. Ada Bang Idone, ada Bang Irin, ada Pak Dikatiman, ada Ayu Maluku, ada Tajudin juga Maluku, ya, ada Sisi tadi di Palembang juga.
0: Halo. Halo, Bang. Oke, sepertinya sinyalnya terputus. Mohon maaf ya Bang Ramli, Amalia putus teleponnya. Tapi mudah-mudahan sampai semua ya salam-salam yang tadi dikirim di sore hari ini ya. Oke, ada siapa lagi? Halo, Assalamualaikum.
9: Halo juga Mbak Amalia, Mang Dharma.
0: Iya, apa kabarnya nih?
9: Sehat-sehat aja Mbak Melia.
0: Alhamdulillah.
9: Udah ngopi belum?
0: Belum nih.
9: Aduh, gorengan banyak ini di belakang stasiun.
0: Tapi jauh. Kalau deket aja aku kesana.
9: Main-main ke stasiun Blambangan.
0: Iya, nanti ya. Kalau seandainya ada libur, insya Allah ada Amin. Waktu gitu ya. Insyaallah. Ya udah, Mang Darman mau dengerin lagunya siapa? Ayo.
9: Ikutan aja
0: boleh. Iya. Mau kirim-kirim salam?
9: Salamnya untuk yang sudah masukkan semuanya.
0: Oke, siap.
9: Mau diberi kesehatan panjang umurnya, murah rezekinya semua.
0: Amin.
9: Yang belum kesapa. Semoga sehat selalu lah. Mang untuk Mbak Malianya selalu diberi panjang umur,
0: Amin.
9: Murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang nanti jangan lupa bawa kendaraan yang hati-hati Mbak Melia ya.
0: Iya.
9: Mang Darman pamit RRI mengudara untuk Indonesia Tabikun.
0: Iya pun, terima kasih Mang Darman yang ada di belakang stasiun di Waikanan ya. Sudah ikutan bergabung juga di Prodangdut untuk edisi sore hari ini ya. Awal bulan loh ya kan, harus senyum terus dong, jangan cemberut-cemberut.

0: Adyo da kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip ko kerji. Kik manawad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantu ka na dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kidang buruk amalama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Allah. Bejuntai-bejuntai kaji Allah.
0: Iya lah.
1: Nanya tancep.
0: Lau ya.
1: Lau si si. Beli ni apa ni ku si?
0: Beli demol lah. Kiku gua kaji sekali keren gua kaji. Mang ada di pasar-pasar biasa. Wali demol.
1: Hagalan yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat ku tisa. Injus mahal. Mahal regani. Harap pandai juga pirah gansa. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Iya mawan jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon.
1: Jatuh baik, mak tahu-tahu

0: Kau tetangga nau, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya yang beli kau enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

0: Prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu imau oleh masyarakat setempat. Tradisi ini mempunyai 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Untuk persiapan, utusan dari keluarga ibu hamil tersebut akan pergi ke tokoh dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas candra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: 좀 밀려요. 아, sedap nih.
1: Ki Jose Costa lagi kuah cobek na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi muni mulah katong dija lah. Apa pepe sengaja mu katong menija?
1: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
0: Na masalah hutang medis samun jak nambi kahawan iku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi niku mak katong. Pakai kata mana niku katong jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat akan bayar hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab niku sa tanggung jawab. Kini aku katong segok ku duit lain memenganan ku kerja niku.
0: Lihat kok nganek sebangi mone. Ya karena mone yang bayar hutang dengan niku. Ya tapi salahnya ku lihat kok nganek tenang.
1: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah ngutang kasut ada tembok lala niku.
1: Sebar ku niku dijanji menong. Ku sebar ku niku jadi liom niku.
0: Nikane mah yang ngutang.
1: Banyak hutang sawen banyak.
0: Kata lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

Iya, terima kasih Pino Muaki Kadu gabung di Prodangdut untuk edisi Debihani Sinji ya di awal bulan Oktober 2026. Dan sayangnya Pino Muaki Amalia sudah tidak bisa lagi menerima telepon dari Pino Muaki karena waktunya tersisa 4 menit menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan kita di Prodangdut ini akan segera berakhir ya. Sekali lagi Amal ucapkan terima kasih untuk Pino Muaki yang sudah bergabung, dan untuk yang belum bisa bergabung ya masih ada esok hari ya. Besok bisa ikutan lagi di Prodangdut di jam yang sama di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia masih akan terus menemani Pino Muaki hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: jam 17.
1: Mina Muari, Rutan Kelas 1 Bandar Lampung menggelar rapat dinas pengamanan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengamanan. Rapat tersebut dipimpin Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Dan kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran regu pengamanan Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kedisiplinan, kewaspadaan, dan tanggung jawab setiap petugas dalam menjalankan tugas. Setiap personel diminta memahami tugas dan fungsi masing-masing serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antar petugas. Rapat tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas pengamanan serta membahas kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Penguatan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan menjadi salah satu fokus pembahasan. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mendorong para pelaku UMKM dapat memperluas pemasaran produk unggulan dengan menjualnya di pasar swalayan. Pemkab Magelang membuka peluang masuknya produk UMKM ke pasar swalayan antara lain melalui pelatihan kewirausahaan mandiri sekaligus kurasi produk UMKM yang digelar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang bersama PT Indomarko Prisma Tama. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Magelang mengatakan bahwa produk UMKM yang lolos kurasi berpeluang dipasarkan melalui gerai-gerai minimarket di Kabupaten Magelang. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan produk lokal dengan pasar yang lebih luas. Pelaku UMKM perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kualitas usaha, bukan sekedar mengikuti pelatihan. Kurasi menjadi tahapan penting agar produk UMKM semakin siap masuk ke pasar yang lebih luas. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM suara budaya Lampung. Pagun cema Amalia menak muaki yo ganta Amalia ngan cema muaki di helauni debi kani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara ya di kesempatan kani sinci kani kemis tanggal 1 Oktober 2026. Ya menak muaki semaku Amalia ngani informasi napi gawah di debi kani sinci kam terdengi upai luat lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara.

0: Ya Allah, podok buluku kan hindi. Bang api-api sih kata beli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat aku masuk lah. Kau denyak ada yuk. Malah cakak unyin-unyin segasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tenggeret debi kani. Soal kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sadia cakak munih kegani. Aduh agak masak. Mek di unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
1: Di rumah belanja kau doa di koperasi merah putih dan pemerintah dusun doni kunjung.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih apa cerita nih kita?
1: Sina koperasi desa merah putih nah program nasional ya pemerintah guna ngediri kau segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi Sina dah cok kau dengar apa kau papan hore kau?
1: Ibu gua pemerintah paham cuma kam supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah. Nyak mesti sana.
1: Lapah, kuanta ku pah. Lapah, lapah, lapah, lapah, lapah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Terima kasih Minak Muakib bagi undang Iskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muakib, pemerintah kota Metro bersama tim pengendalian inflasi daerah ini memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama menghadapi potensi tekanan harga pangan pada penghujung 2026 ya. Dan penguatan strategi tersebut dibahas dalam rakor tim pengendalian inflasi daerah kota Metro pada hari Rabu kemarin. Rakor menjadi momentum evaluasi sekaligus juga konsolidasi untuk merumuskan langkah konkret menghadapi berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi harga, khususnya komoditas pangan strategis di tengah kondisi kemarau yang berisiko memengaruhi produksi dan juga ketersediaan pasokan. Wali Kota Metro mengatakan pengendalian inflasi itu tidak hanya berkaitan dengan indikator ekonomi Minak Muakib, tetapi juga berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi atas keberhasilan Kota Metro meraih penghargaan tim pengendalian inflasi daerah kota berkinerja terbaik wilayah Sumatera tahun 2026. Tentunya capaian tersebut merupakan hasil kerjasama tim pengendalian inflasi daerah, Forkopimda, Bank Indonesia perwakilan Provinsi Lampung, kemudian BPS, Bulog, perangkat daerah, camat, lurah serta masyarakat Kota Metro. Namun Minak Muakib, penghargaan ini tentunya bukanlah akhir, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga komunikasi yang efektif. Nah, sejumlah instrumen pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan juga perlu terus diperkuat, diantaranya gerakan pangan murah, kemudian ada inspeksi mendadak pasar, lalu kerjasama antar daerah, gerakan menanam, serta rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah. Menjelang Natal dan juga Tahun Baru, Minak Muakib, seluruh unsur tim pengendalian inflasi daerah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap komoditas pangan strategis, pemantauan harga dan stok juga perlu dilakukan secara berkala supaya pemerintah juga bisa merespons perubahan kondisi pasar secara cepat. Operasi pasar dan kerjasama dengan daerah penghasil komoditas pangan ini juga perlu diperkuat, Minak Muakib ya. Dan ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan juga konsumen. Lalu ia juga menyoroti meningkatnya aktivitas masyarakat di Kota Metro, terutama pada akhir pekan, dan kondisi tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan UMKM, tetapi sekaligus meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan. Maka dari itu peningkatan permintaan juga harus diimbangi dengan kepastian pasokan agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan tekanan baru terhadap harga pangan.

hari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

0: nunggu, kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

Iya, mena muarin dekan jasa nyanyi di Papuan janganan kuti amale cukupkan nanti ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya amale haga motor ko lagu-lagu islami jelang bergabung neka Metro 1 RRI Bandar Lampung. Guai nengiskon lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ya, yang juga sekaligus dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan kami informasikan untuk minak muahi yang berada di seputaran wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya, azan maghrib Kanisinji akan berkumandang pada pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

0: Alfat FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, ri berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Minak Muahindai Kancaso Nyini Dipapun Jangan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Minak Muahindai kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

kekayaan alam, kerajinan tangan, letak yang strategis, semangat masyarakat, semua potensi besar yang kita miliki tak akan memberi manfaat sepenuhnya jika hanya diam di tempat yang tidak diketahui orang. Disinilah pentingnya publikasi investasi. Publikasi investasi bukan sekedar memberitahu bahwa kita punya apa-apa. Ia adalah jembatan yang menghubungkan potensi yang ada di daerah dengan peluang yang ada di luar. Ia menyampaikan dengan jelas apa yang kita bisa tawarkan, kemudian apa yang didapat, dukungan apa yang diberikan, dan keuntungan apa yang akan diraih bersama. Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan lengkap, kepercayaan akan tumbuh. Ketika informasi tersebar luas, maka peluang pun datang bergantian. Publikasi yang baik mengundang pihak lain untuk berkenalan, bermitra, dan berinvestasi bersama kita. Bukan untuk keuntungan satu pihak saja, melainkan untuk kemajuan daerah, terbukanya lapangan kerja, dan naiknya taraf hidup masyarakat luas. Memperkenalkan potensi, membangun kepercayaan, menyambut peluang. Itulah makna publikasi investasi yang sesungguhnya. Potensi kita ada di sini. Mari kita perkenalkan ke seluruh penjuru, membuka diri, menyambut mitra, dan membangun masa depan bersama.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya.

0: Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Medi, di palakok met at sa pihakan ni jima kuliya iya taliwala pa sekula. Wala kaya ni kuliya buwering iring sekula cak iya mawat. Masehat ko dalako api-api met.
1: Eh, iya ki pagi kerjanya po kuol di sabadu di jema keke ne.
0: Cak nyepo kuol, mas kula ko dalako mula nyepo kuol.
1: Kado to lagi agak api sekula, presiden kado uat, gubernur kado uat, kado nyepo kuol ko di sabadu di.
0: Ya Allah, dan gue kenaga pemekehanmu. Sangun iyo, presiden kadu uat, segala-gala kadu uat. Masa iyo anakmu kada kaya yang pulang kuol juga hinggal kani. Sekolah.
1: Mengeda duit nanya, nyanyi mesakat lo, ya Allah. Ngina nihan dong, kayak monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengeda duit ni lain alasan medi. Pemakita hiji gantala monian program medi. Seberpihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu, mi sekolah rakyat. Kisah mengeda duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin liom nyekolah ke sekolah rakyat apa
0: ya dang liom segala kan nuntut ilmu nal penting medi jadi pemerintah kudu nyiapkan program pendidikan berasrama ya dodo gelang sekolah rakyat nah hinji gratis medi hinji jadi inisiasi andane pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku
1: daftar di IPA nya lumayan mari jio
0: kan lagi lapan untuk nyak kan daftar apa kan daftar kok anak memidik sekolah rakyat jangan sampai anak mau mak sekolah. Karena miskin, teman miskin.
2: Mulai dah dia. Mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
3: Biarin sih. Mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus? Mau diapain?
2: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
3: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
2: Oh.
3: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
4: Wow.
3: Heboh. Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
3: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
5: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
6: FM, suara budaya Lampung.

Nina Muaki punya sarung tapis di rumah. Jangan cuma dipakai saat acara tertentu gitu ya, tapi juga harus dirawat supaya tetap cantik dan juga awet. Nah, caranya gimana? Yang pertama, jangan terlalu sering dicuci. Kalau tapis cuma dipakai sebentar dan gak kotor, ya tapisnya cukup diangin-anginin aja gitu ya ketika sudah digunakan. Terus yang kedua, ketika mencuci ya hindari mengucek atau menyikat bagian sulaman ya. Jadi kain tapisnya diupayakan untuk diperlakukan dengan lembut gitu ya, supaya benang dan hiasannya juga tetap terjaga. Terus yang ketiga, jangan jemur langsung di bawah matahari nih Minak Muaki ya. Jadi Minak Muaki bisa memilih tempat yang teduh dan juga ada sirkulasi udara yang baik supaya warna tapisnya tidak cepat pudar. Kemudian yang keempat, pastiin bahwa kain tapisnya ini benar-benar kering sebelum disimpan. Minak Muaki juga bisa melipat kain tapisnya dengan rapi dan simpan di tempat yang kering, bersih dan tidak lembab. Ingat Minak Muaki ya, tapis itu bukan cuma kain yang indah tapi juga merupakan bagian dari warisan budaya yang berharga. Ada baiknya untuk kita merawat tapis kita dengan baik, karena dengan kita menjaga keindahan tapis, maka kita juga ikut menjaga cerita dan budaya di baliknya. Ya, Minak Muaki masih bersama Amalia di kesempatan hari ini.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Ya, beda wakin dekan ca sunyi di papun jangan kuti mak kakasa tuntas sudah tugas ni Amalia ngancai menak muakhi di sepanjang debi kani sinji. Terima kasih kadu nengis kon perempat FM anjak jeno pukul 15 waktu Indonesia Barat dan ganta Amalia harus pamit undur diri anjak penengisan minak muakhi dan karena minak muakhi di kancai jaman nona karisma anjak pukul 15 togok pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahap ki wata koncap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Muari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung meningkatkan pengawasan terhadap kualitas air bersih yang digunakan masyarakat selama musim kemarau. Kondisi kemarau membuat sejumlah sumber air warga mulai mengalami kekeringan, terutama sumber air tanah dangkal seperti sumur dan pompongan dangkal yang masih menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinkes Kota Bandar Lampung mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan air yang digunakan masyarakat tetap memenuhi syarat kesehatan. Tenaga kesehatan lingkungan di setiap puskesmas telah dilengkapi sanitary kit untuk melakukan pemeriksaan kualitas air. Pemeriksaan tersebut mencakup bakteriologi serta sejumlah parameter sederhana lainnya untuk mengetahui kondisi air yang digunakan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan dengan metode sampling atau pengambilan sampel dari sejumlah sumber air masyarakat. Dengan metode tersebut, petugas dapat mengetahui kondisi kualitas air di wilayah yang dipantau tanpa harus memeriksa seluruh sumber air yang ada. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan sumber air yang hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan untuk kebutuhan konsumsi. Terutama air tersebut tidak dianjurkan digunakan untuk minum maupun mencuci bahan makanan dan peralatan makan. Beranjak mit informasi Saibari, Bupati Magetan, Jawa Timur mengajak seluruh masyarakat dan semua pihak agar terus menjaga ideologi Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangkaian upacara Hari Kesaktian Pancasila, Bupati selaku Inspektur Upacara memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, utamanya yang gugur berkaitan dengan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 maupun peristiwa 30 September 1965. Ia menilai peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur sangat relevan dengan kondisi bangsa yang memiliki kebinekaan dalam hal agama, kepercayaan, suku, adat istiadat hingga bahasa sehingga rawan dipecah belah. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan doa bersama di sekitar Monumen Soco sebagai wujud penghormatan atas perjuangan dan pengorbanan para pejuang yang gugur demi tegaknya Pancasila. Di kawasan Monumen Soco Magetan terdapat dua peninggalan objek sejarah, yakni bekas sumur Soco yang digunakan untuk membuang jasad korban keganasan PKI tahun 1948 dan sebuah gerbong kereta api Kertopati. Gerbong itu digunakan untuk mengangkut para korban keganasan PKI sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Di sumur yang saat ini telah dibangun monumen tersebut, dulunya sebanyak 108 jasad tokoh masyarakat, ulama dan penduduk setempat ditemukan dengan tubuh penuh luka akibat disiksa pengikut PKI. Demikian wakca jam 12, Muloh Putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

pendidikan bukan sekedar pergi ke sekolah, duduk di kelas atau memegang ijazah. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan. Adalah kunci yang membuka pintu peluang dan adalah kekuatan yang mengubah dunia. Pendidikan tidak pernah berhenti di ruang kelas. Ia terjadi di mana saja, kapan saja, sepanjang hidup. Bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tapi juga membentuk hati yang berbudi luhur, akal yang jernih, dan sikap yang santun. Ia mengajarkan kita cara berpikir, bukan sekedar apa yang harus dipikirkan. Ia memberi kita kemampuan untuk bangkit saat jatuh, mencari jalan saat buntu, dan memberi manfaat bagi sesama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, baik muda maupun tua, kaya maupun sederhana. Pintu ilmu selalu terbuka bagi siapa saja yang mau melakukan.

0: hari ini, berkarya untuk masa depan. Mari terus belajar, terus berkembang, dan menerangi sekeliling kita.
1: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: Len, apa kabar?
1: Sehat, sehat.
2: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas. Supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas. Biarin aja. Yang penting, kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya, toh, maksud Dedek. Gak ngerti, Mama Siki.
3: Ya, elah, Mas. Masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare, dan lain sebagainya. Masa, Masnya gak ngerti, sih?
2: Ojo koyo ngunu, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina Muaki, banyak orang tua yang ngerasa resah saat melihat hasil tulisan tangan anaknya yang terlihat berantakan. Ada yang naik, ada yang turun, bahkan sulit dibaca. Nggak jarang juga anak langsung diberi label kurang berlatih, ceroboh atau malas belajar, padahal kondisi tersebut bisa jadi merupakan indikasi disgrafia. Nah, disgrafia ini merupakan salah satu bentuk gangguan belajar spesifik atau learning disability yang mempengaruhi kemampuan ekspresi menulis seseorang. Anak dengan kondisi ini umumnya mengalami kesulitan dalam mengubah pikiran menjadi simbol visual berupa tulisan tangan. Perlu dipahami bahwa disgrafia ini nggak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan atau IQ anak. Yang mengalami disgrafia justru seringkali memiliki kemampuan verbal yang sangat baik dan ide-ide cemerlang. Kesulitan utama mereka terletak pada koordinasi motorik halus dan pemrosesan memori kerja visual motorik. Hal ini membuat proses memegang pensil, membentuk huruf, serta mengatur jarak antar kata hingga menyusun kalimat menjadi tantangan yang amat berat. Ada beberapa gejala umum yang dapat diamati oleh para orang tua maupun pendidik di sekolah, seperti memegang alat tulis yang kaku, anak sering memegang pensil dengan posisi aneh atau memegang terlalu erat hingga tangannya cepat lelah dan sakit. Bentuk dan ukuran hurufnya tidak konsisten karena tulisannya campur aduk antara huruf kapital dan huruf kecil, serta ukuran huruf tidak beraturan. Garis tulisan berantakan karena tulisan sulit bertahan sejajar pada garis buku, tanda garis sering melampaui, dan juga selanjutnya Mina Muaki, lambat saat menyalin catatan. Anak juga membutuhkan waktu lebih lama untuk menulis dibandingkan teman sebayanya. Penanganan disgrafia itu membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang tepat. Mempressure anak dengan latihan menulis yang berlebihan tanpa terapi justru dapat membuat anak frustasi dan kehilangan rasa kepercayaan diri. Langkah awal yang dapat dilakukan di rumah adalah melatih motorik halus melalui aktivitas yang menyenangkan seperti bermain clay atau mewarnai. Selain itu, konsultasi dengan psikolog atau terapis okupasi sangat disarankan untuk mendapatkan diagnosis dan metode pendampingan yang tepat.

0: Kampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: aja bak sampai tinggal setengah gitu.
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Allah lawi, mati kak sedap-sedap menuri jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
4: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih haniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
5: Api mune mulai katong dija lah. Api pepe sengaja mau katong menija.
4: Hutangmu banyak hutangmu.
5: Nah masalah di sanggung cak nambil kekawan iku kutunggu-tunggunya dan banyak hutang tapi niku mak katong pakai katong niku katong jangan salahku lagi sepertinya kedua niat aku banyak hutang dengan niku
4: tanggung jawab niku sa tanggung jawab ini aku katong segok kau duit lain memenganan kau haji niku
5: lihat kok nganek sebangik mone nek karena mone yang banyak hutang zaman niku ya pi salahnya kau duit kok nganek tenau
4: salah banyak pay hutang ampai nganek si bangik.
5: Alah, ngahutan kasu tadi tembok lala niku.
4: Sebar kau niku di janji menong. Ku sebar kau niku di liom niku.
5: Nikah ni mak yang hutang.
4: Banyak hutang sahwe. Banyak
5: lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Minum Wagi di Kaca Sunyi ini di Papunjenengan Kuti, kembali kami hadirkan waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi di malam hari ini, laporan warga melalui layanan darurat call center 110 langsung direspon personel Polsek Labuan Ratu. Polisi mendatangi sebuah rumah di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Raja Basa. Laporan tersebut berkaitan dengan keributan dalam keluarga. Mendapat informasi itu, personel Samapta Polsek Labuan Ratu segera mendatangi lokasi untuk memastikan situasi tetap aman. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan menggali persoalan yang memicu keributan. Setelah dilakukan komunikasi, permasalahan tersebut akhirnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kapolsek Labuan Ratu, AKP Ono Karyono, mengatakan bahwa respon terhadap setiap laporan masyarakat merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah persoalan berkembang menjadi gangguan kantipmas. Informasi selanjutnya, Minamuaki di malam hari ini. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat 74 barang tertinggal yang ditangani melalui layanan Lost and Found sepanjang semester 1 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 71 barang atau 95,95% telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Barang-barang tersebut merupakan temuan pelanggan yang tertinggal di dalam kereta maupun area stasiun. Layanan Lost and Found disediakan KAI untuk membantu proses penelusuran hingga pengembalian barang kepada pemilik. Manajer Humas KAI Divisi 4 Tanjung Karang, Asjar Jaki Asjari, menghimbau pelanggan yang menyadari barang bawaan yang tertinggal agar segera melapor kepada petugas KAI atau menghubungi kontak center KAI di 121. Dan untuk melaporkan barang yang tertinggal, pelanggan perlu menyampaikan informasi secara detail, antara lain seperti jenis barang, lokasi atau kereta tempat barang diperkirakan tertinggal, serta waktu kejadian. Setelah laporan diterima, petugas akan melakukan pengecekan dan penelusuran. Jika barang ditemukan, KAI akan melakukan verifikasi dan mencocokkan informasi barang dengan identitas pemilik sebelum proses pengembalian dilakukan. Demikian Minum Waki, waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan drama legenda. Pada malam hari ini akan mengangkat legenda kisah dua pangeran. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sahabat Budaya, ini adalah sebuah kisah tentang dua pangeran. Cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung tentunya patut Anda dengarkan. Cerita legenda yang menceritakan dua pangeran, Pangeran Sulung pandai memanah dan Pangeran Bungsu yang pandai melukis. Nah, seperti apa kisahnya? Ikutilah drama legenda, cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Dua Pangeran, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu diceritakan, dua pangeran yang sangat mencintai ayahanda mereka. Keduanya tengah menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya, termasuk melanjutkan tahta ayahandanya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, kedua pangeran pun kembali ke kerajaan. Ketika itu, Pangeran Sulung telah mempunyai keterampilan memanah. Ia sangat mahir memanah. Bidikan anak panahnya pun hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Sementara Pangeran Bungsu piawai melukis. Lukisan buatan tangannya sangat indah, mirip dengan sesuatu yang menjadi objek lukisannya.
1: Bagus sekali lukisanmu, Bungsu. Aku kagum sama kamu. Aku juga ingin belajar melukis sepertimu.
2: Ah, Pangeran Sulung, engkau bisa saja. Lukisanku ini terkesan biasa saja lho, Pangeran. Aku pun masih harus banyak belajar supaya kedepannya aku lebih pandai lagi melukis.
1: Ah, kamu bisa saja merendah aja kamu.
2: Bukan begitu, Kanda. Tapi aku pun ingin belajar memanah seperti Kanda.
1: Nanti pasti Kanda ajarin. Nah, Pangeran Bungsu, karena bekal ilmu kita sudah lengkap, baiknya kita segera pulang ke istana.
0: Ketika dua pangeran itu tiba di istana kerajaan, mereka sangat berduka. Ayahanda mereka ternyata telah wafat. Pemerintahan kerajaan untuk sementara dijalankan oleh menteri kerajaan. Sebelum wafat, sang raja telah berwasiat agar seluruh harta kekayaannya dibagi menjadi dua untuk kedua anaknya. Satu benda sangat berharga peninggalan sang raja, yakni cincin ajaib, akan diberikan kepada salah satu dari dua anaknya itu yang paling mencintainya.

0: jasamu.
1: Ayahanda, bagaimana nasib kami kelak nanti? Kami masih butuh bimbingan ayahanda. Ilmu yang kami peroleh belum memadai untuk bekal kami, ayahanda.
2: Maafkan Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu. Baginda Raja sebelum beliau wafat, ada hal-hal penting yang disampaikan kepada hamba tentang harta kekayaan yang harus dibagi dua, dan ada satu benda yang sangat berharga peninggalan Baginda Raja, yaitu cincin ajaib. Cincin ini akan diberikan kepada salah satu dari kalian yang paling menyayangi dan mencintai Baginda Raja. Itulah pesan dari Baginda Raja, Pangeran.
3: Terima kasih Menteri Kerajaan yang sudah dengan ikhlas hati menjaga kerajaan kami dengan baik.
1: Iya Menteri, kami tidak mungkin melupakan jasa-jasa Anda. Terima kasih Menteri.
2: Sama-sama Pangeran. Karena ini memang sudah tugas hamba mengamankan harta kekayaan kerajaan ini.
4: Menteri Kerajaan lantas menjalankan wasiat sang raja. Setelah kedua pangeran itu tiba di istana kerajaan, harta kekayaan sang raja yang banyak itu dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk Pangeran Sulung dan setengah bagian lainnya untuk Pangeran Bungsu. Adapun cincin ajaib peninggalan sang raja akan diberikan kepada salah satu dari dua pangeran itu melalui ujian berdasarkan kepandaian dan keterampilan mereka. Ujian pertama untuk kedua anak raja itu adalah memanah burung. Ujian itu dapat dilakukan oleh kedua pangeran itu dengan sangat baik. Masing-masing anak sang raja dapat memanah tepat pada sasaran yang ditentukan. Pangeran Bungsu kemudian diminta melukis wajah ayahandanya. Sangat mirip lukisan itu dengan wajah mendiang sang raja. Setelah lukisan itu selesai, Menteri Kerajaan lantas meletakkan lukisan tersebut di suatu tempat.
2: Silakan pangeran berdua memanah tepat pada lukisan bola mata lukisan mendiang Baginda Raja itu.
3: Baik Menteri, lihat ya. Wow, kena.
1: Wow, luar biasa Kanda. Hebat sekali engkau. Nampaknya tepat mengenai sasaran ya.
2: Ya hebat pangeran. Lukisan Pangeran Bungsu juga sangat mirip dengan Baginda Raja. Dan anak panah Pangeran Sulung juga tepat kena sasaran. Sekarang giliran Pangeran Bungsu untuk memanah. Silakan Pangeran.
1: Menteri, nampaknya aku tidak sanggup untuk memanah bola mata ayahanda. Sinar mata ayahanda mengingatkan hamba bagaimana ayahanda memandang hamba. Begitu teduhnya ayahanda. Menteri, hamba nampaknya tidak sanggup sepertinya.
4: Menteri Kerajaan lantas memutuskan Pangeran Bungsu yang berhak mendapatkan cincin ajaib peninggalan sang raja. Pangeran Bungsu dinilai lebih mencintai ayahandanya dibandingkan kakaknya. Pangeran Sulung dapat menerima keputusan Menteri Kerajaan itu. Tidak berapa lama setelah kedua pangeran itu tinggal kembali di istana kerajaan, mendadak terjadi pemberontakan dan huru-hara besar. Kedua pangeran itu terpaksa harus melarikan diri dari istana kerajaan setelah kekuatan pemberontak dapat menguasai istana kerajaan. Kedua pangeran itu terusir dan sulit bagi mereka kembali ke istana kerajaan. Dalam pelariannya, kedua pangeran itu akhirnya hidup seperti rakyat kebanyakan. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Beruntung, harta peninggalan sang raja yang banyak itu mereka bawa serta dalam pelarian. Pangeran Sulung kemudian menjadi pedagang dan Pangeran Bungsu menjadi petani. Keduanya rapat-rapat menutup jati diri mereka yang sesungguhnya agar tidak tertangkap kekuatan pemberontak.
3: Pangeran Bungsu, dalam penyamaran ini jangan sampai rakyat tahu bahwa kita ini adalah pangeran kerajaan.
1: Baik Kanda, aku tidak akan membuka jati diri bahwa kita adalah seorang pangeran kerajaan yang terdesak karena pemberontakan itu.
3: Ya, kita patut bersyukur. Semua harta kekayaan kita bawa serta, kalau tidak kita bisa mati kelaparan.
1: Benar sekali, Kanda. Harta peninggalan dari Ayahanda bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita kelak.

0: dan kedua pangeran itu teringat pada pesan ayahanda mereka. Ketika itu, sang raja berpesan, "Jika kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maka hendaklah kalian memakan lauk pauk yang kepalanya lebih dari 100 buah jumlahnya. Selain itu, jika kalian berangkat dan pulang dari tempat kerja atau usaha, hendaklah kalian jangan terkena sinar matahari." Pesan sang raja itu lantas dijalankan kedua pangeran tersebut. Pangeran sulung memakan lebih dari 100 ekor kepala hewan yang berbeda-beda jenisnya. Setiap kali ia makan, ia memakan masakan kepala kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, dan kepala hewan-hewan lainnya. Ia merasa telah menjalankan pesan ayahnya. Jalan menuju tempat usahanya pun diberikan atap sehingga ia tidak terkena sinar matahari, baik ketika berangkat maupun pulang. Begitu besar pengeluarannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ia bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Berbeda dengan kakaknya, pangeran bungsu memakan kepala ikan-ikan teri dengan jumlah lebih dari 100. Ketika berangkat ke sawah, ia melakukannya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ia pulang dari sawah setelah matahari terbenam. Nah, karena sedikit pengeluarannya dan banyak hasil yang didapatnya, harta miliknya kian bertambah. Pangeran bungsu pun menjadi kaya raya.
1: Aku ingat pesan ayah raja. Jika aku ingin sukses, aku harus memakan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang dan pergi, berniaga aku harus tutupi kepala supaya tidak terkena matahari. Yah, aku harus makan setiap hari kepala. Tapi kepala apa yang harus aku pilih ya? Aku tahu. Aku harus makan kepala kambing, kerbau, yang besar-besar supaya hasilnya juga banyak. Oke. Aku akan cari kepala kambing dan kerbau. Setiap hari aku harus makan yang banyak.
2: Iya benar, Kanda. Ayahanda pernah berpesan seperti itu. Jika kita ingin sukses, kita harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang serta pergi berniaga, aku pun harus melindungi kepalaku supaya tidak terkena sinar matahari. Aku ingat pesan itu. Sebaiknya aku mencari kepala ikan teri saja. Kecil tapi bergizi. Terus kalau aku pulang berniaga, aku harus tutupi kepalaku dengan pelindung ini.

0: apa yang harus aku lakukan, Tuhan?
1: Terima kasih, Ayahanda. Berkat Ayahanda, sekarang hartaku semakin banyak. Aku semakin bisa membantu rakyat di desa ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini berkat karuniamu yang tiada tara.
0: Pangeran Bongso, sekarang aku jatuh miskin karena salah mengartikan pesan Ayah Raja. Kumohon bantuanmu ya Bongso, karena sekarang aku sudah bangkrut. Aku sudah gak punya apa-apa lagi.
1: Iya Kanda, baiklah. Aku akan bantu Kanda semampuku. Lihatlah Kanda, hartaku banyak. Tidak akan habis untuk kita nikmati berdua, Kanda.
0: Terima kasih, Bungso.
2: Pangeran sulung yang jatuh miskin selalu meminta bantuan adiknya. Mengingat tetap juga besar pengeluarannya karena salah mengartikan pesan ayahandanya, Pangeran Bungsu akhirnya bangkrut dan jatuh miskin pula setelah berusaha menolong kakaknya.
1: Ya Tuhan, mengapa nasibku jadi begini? Mengapa aku bangkrut ya Tuhan? Ini pasti karena aku salah mengartikan pesan Ayahanda Raja. Ayahanda, maafkan aku anakmu. Aku sudah tak punya apa-apa lagi.

Pada suatu malam, Pangeran Bungsu bermimpi. Ayahandanya datang dalam mimpinya dan memintanya untuk pergi ke arah matahari terbit, dan ia tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil dalam usahanya. Tanpa menunggu waktu lagi, Pangeran Bungsu langsung berangkat menuju arah timur setelah berpamitan kepada kakaknya. Pangeran Bungsu terus berjalan ke arah timur hingga tibalah ia di sebuah hutan yang terkenal sangat angker. Hutan itu menjadi wilayah kekuasaan Raja Jin. Ketika Pangeran Bungsu memasuki hutan angker, Raja Jin langsung menangkap dan hendak memangsa hatinya. Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak

0: manusia itu.
1: Ini kan tempat yang Ayahanda Raja tunjukkan dalam mimpiku. Tapi kenapa hutan ini angker ya? Aduh, aku jadi takut. Dan di sini katanya sih ada Raja Jin yang sangat luas.
2: Akhirnya kamu datang juga. Ini mangsaku yang sudah aku tunggu-tunggu. Aku akan tangkap engkau dan akan aku santap hatimu yang terkenal enak itu.
1: Hei Raja Jin, tunggu sebentar. Jika engkau hendak memangsaku, maka tunggulah beberapa waktu lagi hingga hatiku membesar.
2: Baik, aku akan tunggu sampai hatimu membesar. Dan kuberi waktu 3 hari untukmu hingga aku dapat memangsanya.
1: Oke, terima kasih Raja Jin.
2: Tapi ingat, engkau harus aku kurung dalam penjara ini supaya kamu tidak bisa melarikan diri.
3: Pangeran bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu. 3 hari kemudian, Raja Jin menagih janji. Ia akan memangsa hati Pangeran bungsu. Namun, Pangeran bungsu menyatakan jika hatinya belum membesar.
2: Hai Pangeran bungsu, waktu sudah habis. Ini sudah 3 hari dari waktu yang kamu janjikan. Kini tiba saatnya aku menyantap hatimu yang sudah membesar itu.
1: Hai Raja Jin, jika engkau mau, aku akan mencarikan hati yang lebih besar dibandingkan hatiku. Engkau tentu akan puas nantinya untuk menyantapnya.
2: Jika engkau membawakan hati yang lebih besar dari hatimu, aku akan memberimu barang-barang berharga milikku ini.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Raja Jin yang baik hati.
3: Pangeran bungsu mencari cara untuk melenyapkan Raja Jin yang sangat jahat itu. Didapatkannya cara itu. Ia lalu membuat lem dari umbi tanaman yang ditemukannya di hutan tersebut. Pangeran bungsu membuat lem dalam jumlah yang banyak. Dibawanya 1 panci lem itu ketika ia kembali menemui Raja Jin.
1: Wahai Raja Jin, ini aku bawakan obat yang sangat mujarab untukmu.
2: Obat?
1: Benar Raja Jin, ini obat yang dapat membuat tubuhmu menjadi kuat perkasa. Selain itu, obat ini juga membuatmu menjadi awet muda lagi serta panjang umur.
3: Raja Jin sangat gembira mendengar penjelasan Pangeran bungsu. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengambil panci berisi lem itu dan langsung menelannya sekaligus. Raja Jin meronta-ronta karena tenggorokannya tersumbat lem. Ia berusaha mengeluarkan kembali lem yang ditelannya. Namun, tetap lem itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya limbung dan terjatuhlah ia dengan kepala membentur batu besar. Raja Jin itu pun tewas. Pangeran bungsu tidak hanya terbebas dari kekejaman Raja Jin, melainkan juga mendapatkan banyak barang berharga milik Raja Jin. Dibawanya pulang kembali barang-barang berharga itu. Sepeninggalnya, kakaknya ternyata tidak bekerja dan terus menggunakan harta kekayaan Pangeran bungsu yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang boros. Akibatnya, harta Pangeran bungsu habis, hingga rumah milik Pangeran bungsu pun dijualnya. Pangeran sulung bahkan menjadi pengemis. Pangeran bungsu terkejut saat mengetahui rumahnya telah dijual dan kakaknya menjadi pengemis. Nah, dengan harta yang dibawanya, Pangeran bungsu lantas membeli rumah baru. Dicarinya kakaknya dan diajaknya pulang kembali. Ia memaafkan kesalahan kakaknya. Pangeran bungsu tetap sayang dengan kakaknya, betapapun besar kesalahannya terhadapnya. Ia merasa sebagai saudara hendaknya saling tolong-menolong dan mengingatkan jika saudaranya itu melakukan kesalahan. Akhirnya, Pangeran sulung menjadi sadar. Ia meniru sikap hemat dan rajin yang dicontohkan adiknya. Keduanya pun menjadi orang kaya raya dan terpandang di desanya. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski tidak harus tinggal di istana kerajaan dan juga tidak harus menjadi raja pengganti ayahanda mereka. Nah, sahabat budaya, hikmah yang bisa diambil adalah berhematlah dalam kehidupan karena hemat adalah pangkal kaya dan boros akan menuntun ke jurang kemiskinan dan kehancuran.

Demikian cerita kisah dua pangeran. Sebuah kisah yang berasal dari daerah Lampung. Didukung oleh Bambang, Delvin, Yuda, dan Danan. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu lagi Dekan Jasun ini. Kembali kami hadir menemani kebersamaan kita dalam acara Panginyongan. Jadi buat Anda yang pengen ikutan, masih ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09 885. Kali ini sepertinya tadi sudah ada telepon ya di 255112. Kita angkat dulu, ada siapakah di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapakah ini?
1: Bang Pendi di Oku.
0: Bang Pendi di Oku Selatan ya bang ya?
1: Benar sekali.
0: Benar sekali. Gimana?
1: Ini Mbak Nona, yang ini Mbak Muridannya kemana ini?
0: Mbak Julita?
1: Muridan.
0: Oh, Kang Muridan.
1: Kang Muridan.
0: Kang Muridan ini sudah mulai sudah lama tidak tidak mengisi lagi nih acara Panginyongan nih.
1: Oh.
0: Tapi lagu-lagu Panginyongan masih tetap diputar ya di malam hari ini. Bang Pendi mungkin bisa dipilih lagu-lagunya ya. Ada beberapa lagu bang yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Kita punya lagu ada Renggong Garut, terus ada Caping Gunung sama Ricik-Ricik.
1: Caping Gunung juga.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
1: Kirim salam lah buat Bang Topan, terus Bang Senen, terus buat Bunda Samba, terus Kak Reni, Kak ini ya, Reni ya, di ini. Ini ya, Seberagung ya.
0: Iya.
1: Bang Kepada ini ya. Bang Narai, Mama Bila di Jembatan Kembar ya. Terus buat siapa lagi? Buat Mbak Jarwo ya di Lampung Timur ini. Ingat-ingatin yang orang-orang Jawa ini. Bang Kula ya di Waitanan ya. Kemudian di Apur ya. Ini capek tuh Pak Paimin ya di Kedaton 8 ya. Sama saya di Kedaton 9 buat Indah sama Mas Intar ya. Di Kedaton 9 mudah-mudahan dia menikah di Kedaton 9. Terus apa lagi ya? Buat ini Trimo ya di kanan ya. Aja semuanya aja lah.
0: Semuanya aja, oke.
1: Okay. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Pendi di Oku Selatan yang udah ikutan ya di malam hari ini. Masih ditunggu juga buat Anda di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 08 1172 09 885 ya. Gimana kabarnya di hari ini Minamuaki ya? Semoga juga masih diberikan kesehatan dan tentunya kali ini masih kebersamaan kita juga masih cukup panjang. Terputus di 255112-nya, nanti mungkin bisa dicoba kembali ya. Dan untuk Anda juga Minah Muaki, di tepat di hari ini juga kita tepat di hari kesaktian Pancasila juga ya Minah Muaki ya. Karena Oktober banyak hal ya, karena di esok hari tepatnya di tanggal 2 Oktober juga kita memperingati Hari Batik Nasional. Jadi untuk Anda Minah Muaki, dimanapun Anda berada, tentunya mungkin di tempat aktivitas besok akan menggunakan baju batik. Ini juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kita, bentuk cinta kita kepada kebudayaan Indonesia di dalam bentuk wastra, yaitu adalah batik ya. Dan kalau kita ngomongin soal batik juga Minamuaki, batik ini merupakan salah satu warisan budaya yang memang sudah diakui oleh UNESCO ya. Dan untuk Anda juga Minamuaki, kita juga bangga sekali ya, karena diakui oleh seluruh di dunia ya, karena batik juga resmi dikukuhkan pada 2 Oktober 2009 tepatnya di Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Dan tentunya Minamuaki, ini juga batik bukan sekedar pakaian yang berpola indah ya, tapi ini juga simbol filosofi, terus juga ada sejarah, dan tentunya ini pemersatu Nusantara dari berbagai daerah. Banyak banget orang-orang yang juga saat ini mulai dari anak-anak, remaja, orang muda, hingga orang tua juga menggunakan batik di setiap kegiatannya Minamuaki. Dan tentunya untuk penggunaan dari busana dari batik ini, masyarakat, instansi pemerintah, terus juga pegawai BUMN hingga pelajar juga biasanya ini dihimbau untuk menggunakan pakaian batik saat beraktivitas tiap tanggal 2 Oktober. Dan tentunya perayaan nasional sering banget diisi dengan pameran, terus juga ada pameran fashion yang suka banget ya, dengan fashion yang bertemakan unsur tradisional, unsur kebudayaan. Ini pastinya tepat sekali ya. Dan tentunya Minamuaki, kalau kita ngomongin soal wastra, di Indonesia juga kaya akan wastra ya. Salah satunya ada batik, terus juga kalau di Lampung kita juga punya kain tapis. Dan tentunya setiap daerah punya kain wastra sendiri yang itu merupakan harta dari Indonesia. Kita rehatan dulu Minamuaki untuk bisa dengerin lagu ada Caping Gunung ya. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bunda Wongin dan Kanca Sunyi ini masih kembali bersama kami di malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda Bunda Wongin yang malam hari ini mungkin belum bisa tidur ya. Masih ditunggu juga di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09 885. Masih menemani kebersamaan kita malam hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu penginjongan yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat malam juga untuk Anda Minamuaki yang kali ini mungkin juga lagi dengerin ya melalui RRI digitalnya. Selamat malam dan juga selamat mendengarkan. Dan malam hari ini masih kami undang Anda untuk bisa bergabung sama kami di telepon dan juga di WhatsApp-nya ya. Dan juga Minamuaki, kalau kita ngomongin soal Wastra Nusantara itu banyak banget ya, karena Wastra ini Minamuaki dari kata Sanskerta yang artinya kain ataupun busana. Nah, Nusantara ini merujuk pada kepulauan Indonesia dan untuk menyebut seluruh hasil karya tekstil tradisional asli Indonesia. Dan tentunya Minamuaki banyak banget jenisnya ya, dan yang paling populer adalah batik ya, karena di berbagai daerah di Jawa dan di luar Jawa ini juga punya motif tersendiri. Terus juga ada tenun ikat, ada songket, terus juga ada ulos, ada tapis, dan ada kain endek dari Bali. Banyak banget sebenarnya kain-kain Wastra di Indonesia juga ya Minamuaki, yang harus kita lestarikan. Dan tepatnya juga besok kita juga bangga sebagai orang Indonesia, dimana kita juga punya Hari Batik Nasional. Jadi jangan lupa batik-batiknya yang bagus-bagus bisa dipakai besok ya. Kali ini untuk Anda Minamuaki, di mana pun Anda berada ya, sebenarnya bukan harus tanggal 2 aja ya, di berbagai kesempatan juga kita juga bisa menggunakan batik gitu ya. Dan untuk menemani kebersamaan kita di malam hari ini, kami juga akan hadir masih ditemani dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, spesial untuk Anda yang belum bisa tidur mungkin malam hari ini ya. Dan semoga juga lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda Minamuaki juga bisa membantu Anda untuk bisa lebih santai lagi, lebih rileks untuk bisa beristirahat malam hari ini.

0: Ajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerja. Kek mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Kidang bodoh amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. Lalalala. Lalalala. Nya ke sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah. Iyo lah, nak tancap.
0: Lau ya,
1: lau Susi. Beli di mana niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hagalan yang ngabeli kok kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Lo niku sih.
0: Mau jadi ku cancang kon. Jadi ku cancang kon jesa kabe tebang kena tanu ni bah.

0: panas, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau lagi hentuk ya kamu liku enggom ni. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya, dia nggak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es dawet ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Guys, you know kan guys? Now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi...
3: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: Minum mungkin deh kan sesunyi nih. Sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Panginyongan. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan lagu-lagu Lampung bersama kami dalam Helauni Debingi Hani hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: pake handphone yang mamahal ka dia sa. Ya Allah. Nya kebayang yo sih benok kayak ko cawa wa ni ku kaya dia di Allah ya kan depon yang di pada sanjung kan ya kamu. Ya depon yang di sanjung.
1: Siapa
0: siapa? Allah sih. Siapa nasi? Aduh siapa
1: ya sih? Siapa lu pakai?
0: Nasi lagi pinjol jol sih.
1: Hah?
0: Eh muat
1: pinjol. Astagfirullahalazim Medi. Gaya-gaya memakai iPhone bangku pan ini kujang hutang pinjol. Apa cerita ni lah?
0: Sinya kan makato dilihat kek-kek kunyinya jama kaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di cawang lokasi.
1: Ya kita ngagapi bang ujung-ujung ni kujang hutang dipinjol, lalu gelang dibunuh diri. Ya kita ngapa katong lagi ni kusko.
0: Terus kapa sih?
1: Mula hoke so harus sesuai jama keadaan. Jangan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngahutang. Allah bapak no.
0: Siapa ya? Apa yang beli Lucy ni?
1: Ya ketikapakon mana? Kaya senangun ni ku mak kuat ngebayak ni. Ha ketikapakon. Ya mula lah dan gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katok. Cawak kunya mangedo ya sih.
1: Mawan. Atau ku cawak kunya mian ya kuat. Mawan. Mula dan ngutang-ngutang di pinjol.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
1: Bud, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
2: Ih, kamu kayak gak tahu aja, Bi.
1: Ngerokok itu kan enak tahu.
2: Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
1: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
3: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun

0: sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris.
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada

0: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
1: Minumuaki pernah gak sih ngerasain kadang-kadang kalau misalnya udah capek banget gitu, suka ngerasain lelah secara emosional dan juga mental, tapi memilih untuk diam dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Mungkin di luar kita kelihatan baik-baik aja ya, tenang, adem gitu. Padahal di dalam hati terasa penuh, dan kondisi inilah yang dikenal dengan istilah silent burnout. Dan ini berbeda Minumuaki dengan kelelahan biasa, karena silent burnout itu bisa jadi ketika seseorang itu memendam seluruh emosionalnya, kelelahannya ya, tanpa mengeluh dan menunjukkan ledakan emosi. Nah, aktivitas dan kehidupan sehari-hari itu bisa berjalan dengan normal, namun ada perasaan hampa dan hancur perlahan yang dirasakan di dalam diri. Pakar ahli kesehatan mental juga mengingatkan bahwa tidak mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi secara sehat itu bisa berakibat buruk bagi kita. Saat seseorang terus berpura-pura kuat, jadi emosi nih Minumuaki yang tertimbun, itu gak hilang begitu aja, melainkan terus menumpuk di alam bawah sadar kita. Dampak yang paling sering dirasakan adalah menjadi jauh lebih sensitif dan mudah menangis. Hal-hal kecil yang biasanya itu biasa aja, mendadak bisa memicu rasa sedih yang mendalam karena terakumulasi emosi yang belum sempat diluapkan. Jadi ada beberapa tanda Minumuaki saat kita sedang mengalami silent burnout. Yang pertama, aktivitas tetap berjalan normal kayak pekerjaan dan rutinitas seharian kita itu bisa berjalan tanpa hambatan berarti. Terus juga males gitu ya, ataupun enggak menceritakan kelelahan emosional kepada orang lain dan lebih memilih menyimpan semuanya sendiri. Tiba-tiba kita tuh ngerasain pengen nangis tanpa alasan yang jelas, itu akibat tumpukan emosi yang tertahan, dan kita juga ngerasa hampa gitu Minumuaki karena mengalami perasaan lelah yang sangat mendalam secara emosional, meskipun secara fisik terlihat sehat-sehat aja. Nah, menghadapi silent burnout itu memerlukan kesadaran untuk memvalidasi perasaan sendiri, mengakui bahwa diri kita tuh lagi gak baik-baik aja, itu bukan bentuk kelemahan, melainkan langkah awal kita untuk pemulihan. Jadi, coba untuk bisa menyalurkan emosi dengan cara yang sehat, kayak nulis jurnal, bercerita sama orang lain yang bisa dipercaya pastinya ya, terus mengambil jeda dari rutinitas atau berkonsultasi dengan tenaga profesional jika perasaan lelah emosional tersebut mulai mengganggu kualitas hidup sehari-hari.

0: kakak, tahu nggak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau nggak salah judulnya itu Sahmu Mirwai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dari kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pamidun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
3: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
2: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
3: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
2: Hah? Yang benar lagi dikit.
3: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
2: Anah, jadi lewat sih ini.
4: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
5: Suara Budaya Lampung.

Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.

masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi pangan balak kini sudah diakui menjadi warisan budaya tak benda dari Kabupaten Tanggamus, Provinsi

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
1: Mat, Mat.
2: Ya, Mak, apa? Apalagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
1: Ya, tolong dulu Mak ini, Nak.
2: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
1: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
2: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
1: Untuk bikin kue, kita, Nak.
2: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
1: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue sekubal.
2: Males, Mak.
1: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng, kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
2: Ya.
1: Udah, sana. Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.

0: gak jemennya di rumah nih ya, ah? Minan? Oi! Nah.
1: Iya,
0: iya. Minan.
1: Iya,
0: iya. Yo,
1: kokok ya, mana pian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyame dapok pes kabok ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau nih lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan sama pisau, anjir kan pisau, anjir.

0: Oh, candung yo.
1: Candung,
0: candung. Ih, candung apa tapi kon juku nang beberapa juku candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau sampai masak seluni.
1: Iya. Iya, iya. Heeh. Oh. Coba coba Minan, yang gini mana tuh candung?
0: Coba bilang aku nih, Pak.
1: Heeh.
0: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah.
1: Iya.
0: Di pisau nah di basah mona candungan sih kampenya aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kado kita jamin dosong lagi nah.
1: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Kamu pakai okay. Balik kedang deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah no agubah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah ni agub dibah apikidah.
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah. Memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamar.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
2: Apa bener? Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
2: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya, Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas.

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: ada Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
2: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
1: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
2: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
1: Iya, Mak. Pusing-pusing malah diceramah.
2: Kamu ngomong apa tadi?
1: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
3: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

Minumuri dari kanca sunyi ni, anta ijapai puja makam di sepanjang hari singgi. Kambu bisa guna pun tunggal muloh jemu pagi jam pa lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minumuri dari kanca sunyi ni. Sika mewakili kerabat kerja seibu tugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucap ko selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mina Mogi. Gimana kabarnya pagi hari ini ya? Dan semoga Mina Mogi tentunya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumat pagi 2 Oktober 2026 bersama saya Julita Pustika akan menemani Mina Mogi semua di Perempat RRI Bandar Lampung di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali pagi yang penuh berkah ini tentu rasanya kurang lengkap ya kalau kita belum ditemani dengan lantunan nada-nada islami. Dan beberapa saat ke depan akan kami hadirkan alunan lagu religi yang mudah-mudahan bisa menenangkan hati, menyegarkan pikiran sekaligus menjadi penyemangat untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan Mina Mogi, nantinya juga kita akan bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Dan untuk itu, sebelum kita bergabung, mari kita dengarkan bersama-sama lantunan

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, kita masih menantikan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini untuk bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung. Untuk tema Mutiara pagi ini yaitu beberapa dosa suami setelah berumah tangga dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Imron Mansur SAG dari Kemenag. Dan menantikan Mutiara pagi masih kami hadirkan lantunan nada-nada islami. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini dengan tema yaitu beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Dengan narasumber Mutiara pagi hari ini yaitu Bapak Ustadz Imron Mansur SAG dari Kemenag. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hari ini senang sekali Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Seperti kita tahu pendengar, pernikahan adalah amanah dan ibadah. Seorang suami punya tanggung jawab besar untuk memperlakukan istri dengan baik, memenuhi hak-haknya, memberikan nafkah, serta menjaga kehormatan dan kehormatan keluarga. Tapi dalam kehidupan rumah tangga terkadang juga ada banyak tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak ataupun juga tentunya amanah terkait dengan buah hati. Lewat kajian ini mari kita bahas tentunya apa saja tentunya yang perlu kita perhatikan terkait dengan dosa suami setelah berumah tangga dan bagaimana juga caranya untuk menghindarinya. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Imron yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita juga mengundang serta interaksi pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp 0811-720-7909. Silahkan untuk mengirimkan pertanyaan Anda bersama dengan narasumber pada hari ini Ustaz Imron Mansur SAG. Namun sebelum itu Ustaz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu tentunya mukadimah dari Ustaz terkait tema hari ini, beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Silakan Ustaz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, tema yang akan kita angkat pada kesempatan subuh kali ini adalah tentang beberapa dosa yang seringkali dilakukan oleh seorang suami tatkala ia telah menjadi seorang suami atau ketika ia sudah menjadi seorang bapak. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan akan datang kita akan membahas tentang sebaliknya, beberapa dosa dan kesalahan seorang wanita tatkala ia sudah menjadi ibu rumah tangga atau menjadi istri. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita telah sama-sama memahami bahwa rumah tangga adalah amanah. Suami adalah pemimpin sebuah rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah ia pimpin. Seorang suami selaku kepala rumah tangga atau pemimpin rumah tangga pun tidak luput daripada pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban di dunia, terlebih-lebih lagi pertanggungjawaban di akhirat yang kekal dan abadi. Di antara dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan seorang suami ketika ia telah berumah tangga, yang pertama, setelah ia berumah tangga, ia durhaka kepada orang tuanya. Mungkin provokasi dari istri atau mungkin pengaruh daripada syahwat kekayaan dan sebagainya, atau mungkin melihat orang tuanya yang mungkin tidak punya kelebihan apa-apa, maka tidak sedikit seorang laki-laki ketika ia sudah berumah tangga, ia durhaka kepada orang tuanya. Dan dalam sejarah kita telah sama-sama tahu bagaimana sosok yang dalam sejarah, yaitu Alqamah. Jika Alqamah ini sebelum mendapatkan istri, ia merupakan seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Tetapi ketika ia mendapatkan istri, ketika ia telah mempersunting seorang istri, ia mengalami perubahan dalam baktinya kepada orang tuanya. Kita dengar atau mungkin kita memahami bahwa kisah Alqamah ini sangat masyhur, sangat terkenal. Bagaimana ketika Alqamah lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ganjaran, yaitu sulitnya Alqamah ini tatkala mengalami sakaratul maut. Nah, ini para pendengar yang berbahagia, yang terkadang dilakukan oleh seorang suami tatkala ia telah berumah tangga. Ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, seorang suami yang memiliki sifat dayus. Apa itu dayus? Dayus ini yaitu seorang suami yang tidak punya kecemburuan. Yang tidak punya kecemburuan tatkala istrinya ini melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Istrinya melakukan pelanggaran syariat, anak-anaknya melakukan pelanggaran syariat, ya, pelanggaran agama Allah. Ia tidak muncul kecemburuan. Gairahnya atau kehormatan dirinya tidak muncul. Misalnya, ia melihat istrinya bercengkrama dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, atau mungkin melihat istrinya tidak menutup aurat secara baik dan sempurna, atau melihat istrinya malas untuk melaksanakan sholat, atau melihat istrinya melakukan pelanggaran-pelanggaran sosial, maka sang suaminya santai-santai saja. Tidak ada gairah dalam jiwanya untuk meluruskan, untuk membenahi istrinya atau mungkin anak-anaknya. Maka ini dinamakan dengan dayus, ya, seorang suami. Dayus ini sangat berat. Dayus ini sangat berat resikonya. Karena dayus ini akan mendapatkan satu ganjaran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia termasuk orang yang tidak akan mendapatkan aroma surga. Aroma surga disebabkan oleh ia memiliki sifat dayus, tidak ada kecemburuan tatkala istrinya melakukan satu pelanggaran syariat. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kemudian yang ketiga, seorang suami yang melepaskan tanggung jawab terhadap keluarga, terutama masalah urusan agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para ulama mentafsirkan ayat ini, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para ulama banyak yang menafsirkan bahwa agar kita ini mengenalkan, mengajarkan agama kepada keluarga kita tentang halal haram, tentang perintah larangan, tentang mana yang diridhoi oleh Allah dan tentang mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tugas utama, ya, tugas pokok daripada seorang kepala rumah tangga, selain ia mencari nafkah lahir ya, nafkah fisik ya, atau mungkin harta, tetapi yang tidak kalah penting, bahkan ini yang sangat penting adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Nah, maka ketika seorang suami mengabaikan hal ini, maka ini termasuk kesalahan, termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh suami tatkala ia melepaskan tanggung jawab, terutama masalah syar'i. Kemudian para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, selanjutnya ketika seorang suami mengambil harta istri dengan cara yang tidak benar, ya, dengan cara yang tidak benar, ya mungkin istri punya harta bawaan, mungkin istri punya penghasilan, ya, lalu sang suami ini mengambil harta tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan, ya mungkin dengan menipunya, mungkin dengan merampasnya, mungkin dengan diam-diam ya tanpa sepengetahuan sang istri, atau mungkin dengan cara-cara yang lain mengambil harta istri dengan cara yang salah ya. Kemudian para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, seorang suami yang bakhil ya, yang bakhil, bakhil ini pelit ya, seorang suami yang sangat pelit kepada anak istrinya. Nah, ini pun merupakan sebuah kekeliruan ya. Ketika suami misalnya ya untuk kawan-kawannya kadang-kadang dia royal ya. Untuk sahabat-sahabat akrabnya dia kadang-kadang royal, dermawan, tetapi ketika kepada anak dan istrinya ia keliwat pelit ya, ia bakhil. Nah, maka ini pun merupakan satu kesalahan seorang suami ketika ia sudah berumah tangga. Ia bakhil kepada anak-anak dan istrinya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ya banyak poin ini, teman terakhir ini yang ia sampaikan adalah seorang suami yang berburuk sangka kepada istri. Ya, kalau yang tadi dia tidak punya kecemburuan atau dayus, ini adalah dia yang selalu berburuk sangka kepada istri. Suuzon, ya mungkin suuzon, jangan-jangan istrinya ini menyelewengkan hartanya, jangan-jangan istrinya ini mungkin apa namanya berkhianat di baliknya tanpa ada bukti yang nyata, atau mungkin ia berburuk sangka ya terhadap ucapan-ucapan ya, terhadap gerak-gerik sang istri, sehingga buruk sangka ini mendominasi dalam kehidupannya terhadap istrinya. Nah, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mengingat waktu kita sangat singkat, maka itulah sekelumit tentang beberapa dosa, beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum suami. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang sering dilakukan oleh sang suami tatkala ia sudah berumah tangga. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Penyiar. Kami persilakan.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah yang sudah disampaikan kali ini terkait dengan beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Tadi ada beberapa ya Ustadz, saya rangkum sedikit. Ini pertama terkait durhaka pada ibu, kemudian tidak ada kecemburuan atau dayus terhadap istri, melepaskan tanggung jawab terhadap keluarga, terutama agama, mengambil harta istri dengan cara tidak benar, pelit terhadap istri, kemudian juga berburuk sangka pada istri. Baik Ustadz, sepertinya sudah banyak yang mengantri untuk bertanya kali ini, ingin bergabung bersama kita lewat line telepon. Kali ini ada siapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Iya.
1: Baik Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Imran Mansyur SAG terkait dengan beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Amin. Mbak Dian juga, sehat semuanya ya.
1: Amin. misalnya?
3: Ini masalahnya kebalikannya Pak Ustadz, kalau saya mah Pak Ustadz.
1: Apa tuh?
3: Nah, kalau saya mungkin Pak sudah tahu lah ya, Pak Ustadz saya pernah sharing sama Pak Ustadz, Pak Ustadz di Mutiara Pagi. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz, yang saya tanyakan kebalikannya. Kita kan katanya kalau istri patuh sama suami, selama orang itu, walaupun suami itu nggak sholat, selama suami itu tidak apa menyuruh hal-hal yang negatif, itu dapatkan pahala, kan itu Pak Ustadz. Tapi kebalikannya Pak Ustadz, itu bagaimana Pak Ustadz, seandainya seorang istri patuh sama suami tapi tidak menyuruh hal-hal yang negatif, cuman suaminya ini, maaf nih maaf, bukan nama diri saya Pak Ustadz, maaf nih maaf, suaminya itu malah kebalikannya ya, ya Pak Ustadz, Bapak utarakan. Apakah mau ngomong istri ini orang tuanya sakit sampai meninggal, apa juga masih mendapat pahala Pak Ustadz? Kan katanya dapat pahala. Umpamanya saya ini ngelarang istri saya menjenguk orang tuanya sakit. Cuma saya berbuat hal yang negatif, yang positif, yang negatif Pak Ustadz. Yang gak benar lah Pak Ustadz. Apakah itu dibenarkan orang istri menengok orang tuanya yang lagi sakit sampai meninggal Pak Ustadz? Mohon penjelasannya kebalikannya nih Pak Ustadz. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Mbak Dian, saya selalu sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk jawabannya.
2: Ya, jadi kalau untuk istri, ketaatan kepada suami itu memang mutlak. Selagi ketaatan itu bukan menyangkut urusan dosa. Nah, jadi kalau dia urusan dosa nggak boleh diataati ya. Tapi kalau dalam urusan yang sifatnya mubah ya, sifatnya boleh, apalagi sifatnya sangat baik ya, maka itu seorang istri wajib untuk mentaati suaminya. Nah, tapi kalau misalnya ada ya, ada ketika orang tua istri ini sakit ya, lalu sang suami ini melarangnya untuk ngejenguk ya, untuk ngejenguk, ini kan termasuk hal yang tidak baik ya, hal yang tidak baik, hal yang kurang baik. Jadi dilihat dulu permasalahannya ya. Jadi kalau kita melihat hal-hal seperti ini, hal seperti ini, maka seorang suami juga harus punya jiwa yang bijak ya, jiwa yang bijak, bijaksana, bijaksini. Jadi bagaimana kalau dia dibegitukan, dia mau atau tidak, begitu juga kalau orang lain dibegitukan. Nah, maka ketika seorang suami tahu ya mertuanya atau orang tua istri ini mungkin sakit ya, bila perlu seorang suami ini dia yang punya ide bagaimana ini manggilnya, mungkin adik atau manggilnya ibu ya, bagaimana ibu mertua sakit ya, ayah kita sakit, ibu kita sakit, ayo kita berkunjung dan nengok, bawa oleh-oleh, bawa duit untuk membantu biaya pengobatan misalnya. Nah, itu yang terbaik. Nah, jadi pada Mas Afin, hal-hal yang sifatnya baik secara umum, maka itu jika tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang betul ya, mungkin masalah keamanan, mungkin masalah jarak ya, jarak yang sangat jauh ya, maka sebaiknya seorang suami ini dia berlaku bijak. Jangan sampai dia menyalahgunakan otoritas dia untuk ditaati, tetapi disalahgunakan. Demikian Mas Apin ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya, dan semoga juga ini turut menjawab kegelisahan ya dari Mas Apin atau yang lainnya juga yang ikut bertanya. Baik Ustadz, sudah ada ikut juga memberikan pertanyaan melalui line WhatsApp kali ini dari hamba Allah di Panjang. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya tentang anak menantu laki-laki. Jadi penanya ini adalah seorang ibu yang punya dua anak perempuan. Nah, menantunya ini selalu mengutamakan orang tuanya sendiri. Sedangkan waktu mau menikah perjanjiannya sama-sama mau mengurusi baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Tapi kenyataannya sekarang tidak seperti itu, Ustadz. Sedangkan menurut hamba Allah ini, ibu ini sudah umurnya 60 tahun. Suami ibu juga sudah meninggal waktu anak-anaknya masih kecil. Lantas seperti apa, Ustadz, tanggapannya? Silahkan.
3: Ya.
2: Ya, baik ya. Jadi di dalam pandangan agama kita, bahwa yang namanya orang tua, yang namanya mertua ya, itu pada dasarnya adalah orang tua ya. Sama-sama orang tua. Maka ketika salah satu di antara mereka mungkin ada yang kesulitan tentang ekonomi ya, kemudian sang anaknya ini punya kemampuan untuk membantu, maka lihat kondisinya. Ya, kalau orang tua kita misalnya mapan, tidak butuh bantuan, maka tentu mertua kita lebih utama kita bantu secara ekonomi. Kan begitu, kenapa? Karena dia membutuhkan. Ibarat kalau orang lapar ya, kalau orang lapar dikasih nasi, dikasih minum, maka dia akan sangat merasakan manfaatnya. Kenapa? Karena dia lapar. Tapi kalau orang kenyang, dikasih makan, dikasih minum, nerima-nerima, cuman ya kurang nikmat karena sudah kenyang. Nah, jadi dilihat kondisinya ya. Kalau orang tua kita sendiri mampu, mapan, tidak membutuhkan bantuan keuangan, maka kita prioritaskan mertua kita. Sebaliknya juga, kalau mertua kita mampu, mapan, sementara orang tua kita yang susah, yang perlu kita bantu, maka kita prioritaskan yang membutuhkan. Nah, kalau dua-duanya susah, nah ini kan, dua-duanya susah, dua-duanya sulit, yang perlu kemudian perlu dibantu, maka di sini sang anak berlaku bijak. Ya, berlaku bijak. Yang namanya, apa, sang anak ini misalnya punya kemampuan ya, maka dia berusaha mengimbangi ya, supaya ada pengimbang antara mertua dan orang tua ini sama-sama mendapatkan bantuan. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang nih Mbak Dian ya, anaknya juga bokeh ya. Ya, anaknya juga susah. Gimana dia bisa membantu? Gimana dia bisa memberi kalau dia susah? Nah, maka dalam hal ini ketiga-tiganya harus saling berbesar jiwa. Mertua berbesar jiwa, orang tua berbesar jiwa, si anak pun berbesar jiwa, sembari terus berikhtiar untuk menutupi kekurangan-kekurangan sehingga bisa saling tolong-menolong. Nah, jadi itu ya kepada hamba Allah yang ada di Panjang, kita lihat kondisinya ya. Kalau misalnya sang anak ini punya kemampuan, maka berusahalah semaksimal mungkin memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan apa namanya keinginan semata ya, tetapi siapa yang lebih membutuhkan, itu menjadi sebuah pertimbangan. Wallahualam bishawab. Demikian.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak. Tentunya kita sama-sama ingin saling menolong begitu ya Ustaz ya, tetapi kembali lagi kepada kemampuan masing-masing dan dilihat juga terkait dengan prioritas kebutuhan. Terima kasih banyak Ustaz sudah diberikan tanggapannya. Selanjutnya Ustaz, ini juga sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir, Dewa Kandang, Mbak Dian, Abi
1: pun. Iya pun, apa kabarnya Pak Munir?
4: Alhamdulillah Mbak Dian sehat.
1: Alhamdulillah, baik Pak Munir, kita sedang bersama dengan Ustadz Imron. Ini bicara terkait dengan beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Silakan pertanyaannya.
4: Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustaz, ini kan mohon ya, itu penjabarannya kan. Dikenakan Nabi kan, pernah diperlihatkan surga dan neraka. Kemudian ada yang Nabi mengatakan di neraka itu kebanyakan orang perempuan, kata Nabi ya. Apakah dia kufur terhadap Allah? Apakah dia kufur terhadap Rasul? Bukan, kata Nabi, dia kufur terhadap istri, terhadap suami katanya kan. Dan jadi itu aja Pak Ustaz, dikenakan apa di zaman sekarang dan sudah canggih, suami istri banyak yang menuntut orang laki-laki. Nah, tiba-tiba suami pulang dari kerja Pak Ustaz, ini bukan membela orang laki-laki Pak Ustaz, tahu-tahu sudah ada suami di rumah. Nah, itulah Pak Ustaz, sering terjadi seperti itu. Bahkan perilaku istri itu udah, kata suaminya, kalau seperti itu kamu sudah mempermainkan saya, silakan kamu menikah dengan orang yang imaj kamu itu tadi. Dan jadi itu Pak Ustaz, apalagi sekarang zaman HP kan, minta di Pak Ustaz memberikan penjabarannya saya selaku rujukannya yang saya sampaikan kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di Waikanan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir di Waikanan. Silahkan Ustaz untuk jawabannya.
2: Ya, baik ya. Memang ada hadisnya ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kata Nabi, saya diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah, oh kata Rasul, mereka karena kufur. Lalu yang bertanya lagi, apakah kufurnya kepada Allah? Maka Nabi menjawab, kufur terhadap pasangannya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikan suaminya. Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat ada sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda, dari suaminya. Nah, jadi ini ibarat pepatah ya, gara-gara hujan sehari, ya, mengalahkan kemarau selama satu tahun. Ya, ada kesalahan suaminya sedikit, ada kekurangan suami sedikit, laju kebaikannya yang banyak dilupakan oleh sang istri. Maka ini diantara penyebab daripada wanita ini masuk ke dalam neraka. Nah, tentu dalam hal ini menjadi sebuah PR ya, menjadi sebuah PR atau mungkin menjadi sebuah warning ya, peringatan kepada istri, kepada wanita. Kembali lagi ya, kita harus bijak ya, suami harus bijak, istri pun harus bijak. Jadi melihat daripada kelemahan suami, harus dilihat juga suami juga punya kelebihan. Di balik kekurangan suami, suami juga punya kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Nah, sehingga tidak sampai kepada titik kufur terhadap kebaikan sang suami. Nah, orang yang kufur terhadap kebaikan sang suami, maka ini merupakan salah satu dosa yang dilakukan oleh sang istri. Ini insya Allah kapan-kapan akan kita kaji secara khusus. Demikian Pak Munir ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya Ustadz ya. Saat pertama bertemu, pas pertama kali jatuh cinta, kayaknya tuh wah semuanya itu indah, semuanya tuh baik-baik begitu ya Ustadz. Tapi ketika sedang ada kesalahan satu, langsung lupa semua kebaikannya. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan ya Ustadz ya dari sifat-sifat seperti itu yang kufur terhadap pasangannya juga. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari line WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Dian. Waalaikumsalam. Ini dari hamba Allah di Kota Baru, Kalimantan Selatan Ustadz. Mau bertanya, Pak Ustadz, saya sering bersedekah tapi tanpa sepengetahuan istri. Lalu bagaimana sedekah saya tersebut ya Ustadz? Apakah dapat pahala? Mohon pencerahannya Ustadz.
2: Ya, baik ya. Sebelum kami jawab apakah ada pahala atau tidak, perlu kami jelaskan bahwa komunikasi antara suami istri ini termasuk sangat penting ya. Kenapa? Untuk preventif, untuk menjaga-jaga jangan sampai menimbulkan prasangka buruk ya, untuk jangan sampai menimbulkan prasangka buruk. Nah, salah satu yang perlu dikomunikasikan antara suami dan istri adalah sedekah. Suami bersedekah ataukah istri yang bersedekah ya, ini ada komunikasi. Karena kalau sedekah ini dilakukan kepada ibadah ya, maka ketika saling berkomunikasi ada unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ya, tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nah, walaupun secara hukum ya sah-sah saja ya ketika bersedekah tanpa sepengetahuan sang istri. Boleh-boleh saja, tetapi lagi-lagi jangan sampai ketika kita berniat baik ingin bersedekah, tetapi menimbulkan gundah gulana kepada pasangan kita. Kenapa? Karena mungkin uang belanja yang agak kurang. Ya, kenapa? Karena sedekah yang paling utama, ini ya para pendengar yang perlu diingat betul. Sedekah yang paling utama itu bukan ke masjid, bukan ke panti asuhan, bukan ke tetangga jauh. Jadi sedekah yang paling utama itu adalah sedekah kepada istri dan anak-anak. Ya, apa yang kita nafkahkan kepada istri dan anak-anak itu termasuk sedekah yang paling utama. Maka perlu kita komunikasikan ya, jangan sampai kita ingin memberikan sedekah kepada yang tidak lebih utama, tetapi kita mengorbankan sedekah yang lebih utama, yaitu kepada istri dan anak-anak. Jadi perlu dikomunikasikan ya. Kalau bicara sah ya sah, boleh-boleh saja. Tetapi mengkomunikasikan itu merupakan satu pencegahan agar sedekah kita ini lebih mantap lagi, lebih utama lagi. Ya, demikian kepada Bapak yang ada di Kalimantan ya.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ternyata begitu ya Ustadz ya. Memang terkadang mungkin hati kita terketuk ketika melihat orang lain kesulitan, tapi kita juga perlu untuk melihat bagaimana kondisi di rumah sendiri, apakah sudah cukup atau belum begitu ya Ustadz ya. Dan ternyata sedekah yang paling baik ya memang kepada istri dan anak terlebih dahulu. Baik Ustadz, ini sudah ada telepon yang berdering ya. Tetapi okay, kembali lagi bergabung bersama kami. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Abah di Waikanan.
1: Boleh diulangi Bapak dengan siapa?
5: Abah Allah di Waikanan.
1: Baik, pertanyaannya Bapak kepada Ustadz Imran Mansur.
5: Dengan Abah Allah di Waikanan.
2: Ya.
5: Tanya begini Mbak, dengan Bapak Ustadznya. Apa namanya tuh? Bagaimana kalau istri sedangkan uang itu carian suaminya, tapi setelah itu uang itu habis minta dikembalikan lagi sama istrinya, bagaimana itu Pak Ustadz?
1: Uangnya dari istrinya begitu ya Ustadz? Begitu ya Pak?
5: Iya, dikasihkan sama istri. Setelah itu udah habis minta kembalikan lagi.
1: Baik.
5: Okay. Begitu aja Pak Ustadz. Terima kasih Mbak ya.
1: Sama-sama Pak.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, uangnya sudah diberikan kemudian habis diminta kembali Ustadz, mohon pencerahannya.
2: Ya baik ya. Jadi kalau kita sudah memberi ya, kalau kita sudah memberi ya, jangan kita ambil lagi. Misal kita hibah ya, kita hibah ya, kita memberi uang, apalagi uang yang namanya uang itu kan memang alat ya, alat untuk memenuhi kebutuhan. Ketika alat itu sudah habis untuk memenuhi kebutuhan, maka di sini berarti kita yang memberi telah melakukan satu ibadah, apa, meringankan kesulitan orang lain, apalagi istri sendiri ya, apalagi istri sendiri. Nah maka suami sudah memberi uang kepada istri, maka itu lepas betul ya, lepas betul ya, kecuali ya kalau sang suami ini mendapatkan kesulitan, maka perlu diobrolkan, siapa tahu ada sisa. Termasuk istri juga begitu, mungkin istri punya harta lebih ya, punya uang lebih, dia memberikan sedekah kepada suami, boleh enggak? Boleh. Jadi kepada kita semua ya, para pendengar yang berbahagia, kalau suami itu miskin ya, suami miskin sehingga dia tidak bisa menafkahi istrinya, sementara istri ini punya kekayaan, punya harta, boleh sang istri bersedekah untuk suaminya. Boleh, bahkan ini sangat baik ya, sangat baik. Kenapa? Melihat kondisi. Nah, maka ketika misalnya sang istri bersedekah memberi kepada suaminya, maka itu anggaplah sebuah pemberian yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang tidak perlu kita ungkit-ungkit. Kenapa? Ketika kita mengungkit-ungkit pemberian, itu akan menghapuskan pahala pemberian kita, akan menghapuskan pahala sedekah kita. Nah, jadi itu ya kepada hamba Allah yang ada di uai kanan ya.
1: Baik Ustadz. Demikian. Masya Allah Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Tadi kita sempat bahas ada beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Salah satunya adalah tidak memberikan nafkah kepada istri. Nah ini pertanyaan dari Bapak Ahmad di Candiretno. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustadz, bagaimana kalau suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin? Jadi bagaimana kelanjutannya begitu Ustadz? Mohon pencerahannya.
2: Jadi jika ya suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan dilakukan dengan sengaja ya, kalau tidak, kalau kena musibah lain ya, dan misalnya suami kena musibah sehingga dia mungkin mengalami cacat tubuh, dia tidak bisa menjadi mencari duit ya, jatuh miskin, beda ya. Tapi kalau dia lakukan dengan sengaja, tidak ada satu kendala fisik, sakit atau apa ya, ketika ia tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, maka ini merupakan satu bentuk kezaliman ya, satu bentuk kezaliman. Maka kalau di dalam pengadilan agama atau mungkin di dalam KUA kan begitu di isbat di apa namanya di taklik ya, taklik talak itu ya, jika sang suami tidak memberi nafkah 6 bulan berturut-turut, maka sang istri bisa diperbolehkan menggugat sang suami dengan gugatan cerai karena dia telah melalaikan kewajibannya. Kecuali kalau ada halangan tadi ya, sakit, kena musibah, kita nggak tahu kan namanya hidup perjalanan orang ya. Tetapi kalau dilakukan dengan sengaja, maka ini berbentuk kezaliman. Sang istri diperbolehkan untuk menuntut gugat. Tetapi ini merupakan solusi yang terakhir. Sebelumnya harus ada dulu mediator ya, harus ada dulu hakam dari laki-laki dan perempuan untuk memberikan penjelasan. Ketika sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat adalah boleh istri menggugatnya. Jalan darurat ya. Wallahualam. Demikian.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk jawaban atas setiap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pendengar. Dan kali ini Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ingin dengarkan kesimpulan dan saran yang ingin Ustadz sampaikan tentunya pada hari ini terkait beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Silakan Ustadz.
2: Nah, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mari kita nikmati, syukuri amanah kita selaku seorang suami. Ya, kita nikmati, ini merupakan ibadah besar. Mari kita lakukan semaksimal mungkin kewajiban-kewajiban kita dan kita menjauhi hal-hal yang akan bernilai kezaliman-kezaliman kepada istri dan anak-anak kita. Sekali lagi, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Masalah agamanya, masalah nafkah lahir batin, termasuk yang paling utama adalah seorang suami diharuskan untuk maksimal untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka tentang pendidikan agama. Demikian yang dapat kami bahas pada kesempatan ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Bahanaurka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Imron Mansur SAG atas waktu dan juga kesempatan yang sudah diberikan, ilmu yang telah dibagikan juga, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda pagi ini di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Lila.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Resor atau Polres Lampung Selatan mengungkap 27 kasus tindak pidana narkotika sepanjang September 2026 dengan mengamankan 34 tersangka serta menyita puluhan kilogram barang bukti narkoba. Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan mengatakan dari keseluruhan pengungkapan tersebut, kepolisian menyita barang bukti berupa 79.230,31 gram atau sekitar 79,2 kilogram sabu, 8.556 gram ganja, dan 9.954 akartet, serta 26 butir ekstasi. Kasus dalam operasi Antik Krakatau 2026 yang berlangsung pada 14 hingga 27 September 2026, Polres Lampung Selatan mengamankan 25 tersangka dengan barang bukti 29.219,1 gram sabu atau dan 26 butir ekstasi. Dari 25 tersangka dalam operasi tersebut, 6 orang merupakan target operasi, terdiri atas 3 orang yang ditargetkan sebagai pengedar dan 3 lainnya sebagai pengguna. Selain penindakan, kepolisian juga menggelar razia di sejumlah lokasi hiburan malam sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pengungkapan kasus dilakukan di sejumlah wilayah hukum Polres Lampung Selatan, termasuk kawasan Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, serta Kecamatan Natar. Di Penengahan, Ketapang, Jati Agung, Tanjung Bintang, Kalianda, Jatibung, Tanjung Sari, Palas, Merbau, Mataram, dan juga Candipuro. Dalam jumlah pengungkapan, kepolisian setempat menemukan narkotika yang disembunyikan pelaku di berbagai tempat, antara lain di bagasi dan sasis kendaraan yang dimodifikasi, tas, wadah permen, kotak rokok, dan juga tempat lainnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pengelola tol Bakauheni Terbanggi Besar atau Baktar, PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol atau PT BTB, memastikan keselamatan pengguna jalan dengan melakukan pengecekan kondisi dan kesesuaian rambu serta marka jalan dengan standar di sepanjang ruas tol tersebut. Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol, Charles Girot, mengatakan pengecekan dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali bersama pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik, kelayakan, serta tingkat refleks aktivitas rambu dan marka. Menurutnya, aspek rambu dan marka juga menjadi bagian dari standar pelayanan jalan tol. Charles menyebutkan bahwa rambu dan marka jalan dalam standar pelayanan minimal jalan tol harus lengkap dengan tingkat reflektivitas minimal 80%. Sementara itu, PP nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol mengatur bahwa setiap jalan tol dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan melalui rambu lalu lintas dan marka jalan. Ia mengatakan pengecekan secara berkala menjadi bagian penting untuk memastikan fasilitas keselamatan tetap berfungsi sebagaimana semestinya. Demikian Wajah pukul 6, Molokotungga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: am po. Kangen na Kirewa, Apiguna.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
0: Kira muncawagu tentuat faidah na tenggoh di
2: pendidikan bukan sekedar pergi ke sekolah, duduk di kelas atau memegang ijazah. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan, adalah kunci yang membuka pintu peluang, dan adalah kekuatan yang mengubah dunia. Pendidikan tidak pernah berhenti di ruang kelas. Ia terjadi di mana saja, kapan saja, sepanjang hidup. Bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tapi juga membentuk hati yang berbudi luhur, akal yang jernih, dan sikap yang santun. Ia mengajarkan kita cara berpikir, bukan sekedar apa yang harus dipikirkan. Ia memberi kita kemampuan untuk bangkit saat jatuh, mencari jalan saat buntu, dan memberi manfaat bagi sesama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, baik muda maupun tua, kaya maupun sederhana. Pintu ilmu selalu terbuka bagi siapa saja yang mau melangkah masuk.

dicuri dan akan terus memberi buah seumur hidup. Belajar hari ini, berkarya untuk masa depan. Mari terus belajar, terus berkembang, dan menerangi sekeliling kita.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi pagi hari ini udah menunjukkan pukul 6:21 WIB ya. Dan untuk Minamuagi yang udah siap beraktivitas gitu, semangat pagi ya di hari Jumat, karena besok udah hari Sabtu Minggu ya, pasti menikmati waktu Sabtu Minggu di rumah gitu ya, weekend gitu ya. Dan untuk Minamuagi mungkin yang masih ditemenin nih sama secangkir kopi dan teh, nikmatin dulu aja ya, pelan-pelan aja biar terasa nikmat kopi sama tehnya ya. Yang penting pokoknya jangan sampai lupa ya, kopinya habis tapi semangat ikut habis juga gitu ya. Dan pagi ini tentu bahkan banyak Julita hadirkan ya, informasi menarik yang tentu sudah Julita siapkan. Tapi sebelum masuk ke informasinya, tentu ada momen yang gak kalah menarik gitu ya. Karena hari ini pada hari Jumat 2 Oktober kita memperingati yaitu Hari Batik Nasional. Karena kalau ngomongin batik, pasti semua orang ini punya cerita sendiri ya. Ada mungkin yang punya cerita unik gitu ya, menggunakan batik untuk bekerja, ada juga yang untuk kondangan, untuk acara resmi, bahkan ada juga yang punya batik kesayangan yang kalau dicuci pun harus hati-hati banget gitu ya kan. Dan batik ini kan bukan hanya soal motif yang cantik aja ya, atau juga mungkin dipakai saat acara tertentu, dimana tentu di setiap motifnya ini ada nilai budaya, kreativitas dan juga cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Makanya memang memakai batik ini juga menjadi salah satu cara sederhana kita ya untuk ikut menjaga dan juga menghargai warisan budaya Indonesia. Jadi Minamuagi hari ini kalau ada kesempatan pakai batik boleh banget ya. Jadi mau ke kantor gitu ya, mau acara keluarga atau sekedar aktivitas nggak apa-apa. Jadi batik ini bukan pakaian formal yang cuman untuk ke kantor atau kondangan aja ya, karena batik ini tetap keren gitu ya, karena Indonesia banget ya. Dan tentu Julita tetap akan hadirkan nanti untuk informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi setelah tadi kita ngobrol tentang masalah batik dan juga budaya Indonesia. Sekarang saatnya kita beralih ke informasi seputar keamanan dan juga penegakan hukum ya. Ada kabar dari Lampung Barat yang tentunya menarik ya untuk kita simak ya. Di mana polisi ini masih melakukan penyelidikan terkait temuan ladang ganja di wilayah Sukau. Sampai saat ini polisi ternyata memang belum menemukan siapa yang diduga sebagai pengelola atau pemilik ladang tersebut. Dan seperti apa perkembangannya, mari kita simak informasi lengkapnya. Direktorat Riset Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Lampung hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus temuan ladang ganja di kawasan perbukitan Gunung Seminung, Pekon Sukau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Direktur Riset Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Dodi Suryadin mengatakan polisi masih mendalami pihak yang diduga sebagai pemilik maupun penanaman tanaman ganja tersebut. Dodi mengatakan pengembangan dilakukan untuk mengungkap siapa pihak yang menguasai tanaman ganja tersebut. Polisi juga belum dapat memastikan jaringan yang berada di balik penanaman ganja tersebut. Hal itu lantaran belum ada tersangka yang diamankan untuk dimintai keterangan. Dan menurut Dodi, informasi mengenai kemungkinan distribusi tanaman ganja tersebut baru dapat diketahui setelah polisi berhasil mengungkap dan memeriksa pihak yang bertanggung jawab. Ia menyebut kepolisian terus mengantisipasi peredaran gelap narkotika di sejumlah titik rawan di wilayah Lampung. Dodi mengatakan Lampung menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena merupakan jalur perlintasan barang menuju Pulau Jawa. Pengawasan kemudian diarahkan kepada sejumlah titik penyeberangan termasuk di Pelabuhan Bekauni dan juga jalur lainnya yang menghubungkan Lampung dengan wilayah di luar Sumatera. Di sisi lain, polisi mengajak masyarakat untuk ikut memberikan informasi apabila menemukan tanaman ganja yang maupun dugaan peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Dan minum lagi itu tadi ya informasi mengenai temuan ladang ganja di Sukau, Lampung Barat. Tentunya kita juga berharap proses penyelidikan ini bisa terus berjalan dan juga pihak kepolisian ini dapat segera mengungkap siapa yang berada di balik keberadaan ladang tersebut.

8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih ditemenin Julita ya di pagi hari ini ya. Dan Minamogi mencari pekerjaan ataupun juga mengadu nasib gitu ya, keluar daerah bahkan keluar negeri gitu ya, tentu menjadi pilihan sebagian masyarakat untuk meningkatkan ya perekonomian keluarganya. Tapi yang penting jangan sampai gitu ya, keinginan untuk mendapatkan pekerjaan ini justru membuat kita tergiur jalan yang tidak resmi ya. Nah, untuk mencegah pekerja imigran Indonesia atau PMI berangkat secara non prosedural, ada langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Dan seperti apa upayanya? Mari kita simak informasi lengkapnya, yaitu pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperkuat upaya pencegahan masyarakat berangkat kerja ke luar negeri secara non-prosedural dengan mengintegrasikan Migrant Worker Resource Center atau MRC di ke dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Lampung Timur. Layanan tersebut diharapkan menjadi tempat pertama yang didatangi masyarakat sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri, terutama untuk memperoleh informasi mengenai peluang kerja, kelengkapan dokumen, jalur keberangkatan resmi, serta hak dan kewajiban pekerja migran. Integrasi MRC ke dalam MPP ditandai dengan kick-off Layanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang berlangsung di halaman MPP Komplek Islamic Center Lampung Timur. MRC merupakan sejumlah layanan mulai dari informasi peluang kerja di luar negeri, konsultasi, pengaduan, pendampingan hukum, hingga rujukan layanan. Fasilitas tersebut ditujukan bagi calon PMI, PMI Purna PMI maupun keluarga pekerja migran. Perwakilan SBMI Yunita Rohani menyambut positif hadirnya layanan informasi dan perlindungan pekerja migran melalui MRC di Lampung Timur. Menurut Yunita, keberadaan layanan tersebut penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat Lampung Timur yang bekerja ke luar negeri. Dia juga berharap MRC dapat menjadi ruang yang mudah diakses masyarakat ketika membutuhkan informasi maupun menghadapi persoalan terkait migrasi kerja. Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah mengatakan, integrasi MRC ke dalam MPP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan masyarakat yang bekerja maupun akan bekerja ke luar negeri. Menurut Ella, model layanan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, serikat pengerja migran, organisasi perempuan, hingga pihak terkait lainnya. Pelayanan tersebut juga diperkuat dengan standar operasional prosedur atau SOP daerah yang menjadi dasar mekanisme pelayanan, koordinasi penanganan pengaduan, dan rujukan persoalan PMI. Dan Minamogi itu tadi ya informasi mengenai upaya pemerintah Lampung Timur untuk mencegah PMI berangkat secara non-prosedural. Dan tentu langkah seperti ini penting ya, supaya masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri ini bisa mendapatkan informasi yang jelas, mengikuti prosedur yang resmi, dan tentunya terlindungi secara hukum.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.